21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiyah dan Ngaisyah. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiyah dan Ngaisyah, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.

0: Produa.
1: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Hmm? Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
3: Selamat pagi teman Produa,
4: teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, selamat pagi untuk kamu yang lagi mobile, maybe ya, hati-hati di jalan, dan for sure di hari Jumat ini, selamat menikmati hari libur kamu. Tapi kalau misalnya kamu sekarang juga ada banyak banget planning, tugas-tugas gitu ya, semoga aja bakal bisa terselesaikan di hari ini juga. Kita masih ada di Ispada, teman Pro 2. Satu informasi datang dari Justin Bieber yang baru aja mengkonfirmasi kalau bakal bisa, kalau misalnya dia jadi penampil gitu ya, di halftime final untuk Piala Dunia 2026 di New York, New Jersey Stadium, teman Pro 2. Dan kehadiran Justin Bieber melengkapi daftar musisi papan atas yang sebelumnya udah diumumin, ada BTS, Madonna, Shakira, di mana halftime show ini jadi yang pertama kali dihadirkan dalam sejarah final Piala Dunia dengan konsep seperti pertunjukan di Super Bowl ya. Jadi acara ini pun kabarnya akan dilaksanakan di malam puncaknya gitu ya, di hari Minggu tanggal 19 Juli 2026. FIFA pun juga mengkonfirmasi bahwa keseluruhan penampilan musik tersebut bakal berlangsung selama 11 menit. Durasi ini juga lebih singkat dibanding halftime show Super Bowl yang umumnya berlangsung sekitar 13 sampai 14 menit. Pertunjukan akbar ini dikurasi oleh vokalis Coldplay Chris Martin ya. Selain jadi pengarah artistik, Coldplay juga dijadwalkan akan tampil berkolaborasi dengan PS22 Course ya. Dan selain Justin Bieber, FIFA juga ngumumin tambahan lainnya, ada Burna Boy serta konduktor orkestra asal Venezuela, Gustavo Dudamel. Acara ini pun juga bakal menghadirkan karakter dari Sesame Street and The Muppets ya. Dan walaupun begitu, kehadiran halftime show juga sempat memunculkan pertanyaan nih terkait durasi jeda pertandingan. Aturan sepak bola menetapkan waktu istirahat babak pertama itu gak boleh melebihi 15 menit. Tapi pengumuman durasi pertunjukan selama 11 menit sedikit meredakan kekhawatiran tersebut ya. Karena sebelumnya sempat juga beredar spekulasi kalau halftime show bisa berlangsung sekitar 25 menit dan berpotensi mengganggu ritme pertandingan sendiri. Wow, so kita akan tungguin aja teman Pro 2 bakal seperti apa pertunjukannya. Kita akan happy banget untuk menyaksikan gitu ya penampilan-penampilan yang luar biasa dari penyanyi-penyanyi yang keren banget di tanggal 19 nantinya.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya, aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes, mending ning kantin wae.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, selamat pagi. Masih ada di 87,9 ya Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan pastinya masih bareng sama Safa juga yang hadirkan beragam informasi, teman Pro 2. Ada salah satunya adalah dari film Ghostbusters. Ini kalau misalnya katanya Kaseto sih, film yang satu ini menghadirkan horor yang pastinya ramah anak, teman Pro 2 ya. Jadi film horor komedi fantasi ramah anak yang menampilkan 4 sahabat kreatif dan periang ini siap menemani masa libur sekolah. Ghostbusters menawarkan petualangan 4 sekawan ya yang membantu beberapa kasus misteri menggunakan alat pendeteksi hantu. Keempat tokoh ya ini Udin yang diperankan Rafael Fernando, Nizam yang diperankan Evan Atallah, Raka yang diperankan oleh Claudio Alexander, dan Caca yang diperankan oleh Karissa Putri. Saat melakukan special screening, mereka disambut riuh gembira anak-anak PAUD SD sampai SMA dan SMK gitu. Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Seto Mulyadi, juga turut mengapresiasi film ini, di mana pria yang akrab disapa dengan Kak Seto ini menyebut kalau Ghostbusters mengenalkan genre yang berbeda gitu. Kak Seto pun setuju kalau misalnya film ini layak meraih surat tanda lolos sensor untuk kategori semua umur ya. Sementara aku Amirullah, eksekutif produser M8 Pictures, ini berterima kasih kepada Lembaga Sensor Film Republik Indonesia atas surat resmi tersebut. Ghostbusters ini adalah hasil tangan dinginnya Aditya Gumai, tokoh sanggar anak dan sekolah nonformal Sanggar Ananda ya. Bersama aku Amirullah, ia mengeluarkan ide cerita, sementara Agus dan Amir Gumai dipercaya sebagai sutradaranya gitu. Dan jadi film konsep ini, teman Pro 2, konsepnya adalah ramah anak, beda sama horor yang umumnya. Ghostbusters gak mengandalkan adegan jumpscare yang berlebih, karena lebih menonjolkan unsur petualangan, fantasi, dan misteri yang seru kayak gitu ya. Ghostbusters pun tayang di tanggal 16 Juli, turut menyajikan unsur komedi sebagai salah satu kekuatan utamanya. Humor yang disajikan amat ringan, segar, dan gampang dipahami, sehingga mampu menciptakan suasana menghibur tanpa mengurangi keseruan cerita itu sendiri. Untuk kamu yang penasaran gimana filmnya, teman Pro 2, tungguin aja di tanggal 16 Juli nanti. Kayaknya udah selesai masa liburan ya, tapi boleh banget teman Pro 2 untuk nonton film yang satu ini.

0: ada yang kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

0: Teman Pro 2, selamat pagi. Masih ada di 87,9 ya Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan pagi hari ini seperti biasa ya, jam 8 lebih 10 nih kita akan hadirkan prakiraan cuaca dari teman-teman BMKG untuk pagi hari ini. Selamat pagi, ada Pak Andang udah terhubung di telepon kita. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bagaimana kabar pagi hari ini Pak Andang?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Ini lagi di kantor Bapak atau mungkin lagi di luar nih?
1: Di kantor.
0: Baiklah kalau gitu. Silakan Pak, untuk perakiran cuaca hari ini di seputaran Malang Raya seperti apa nih Pak?
1: Ya, untuk hari ini cuaca diperkirakan cerah berawan. Suhu diprediksi di pagi harinya besok pagi itu bisa cukup dingin. Tapi besok harinya ya sekitar 30 derajat Celcius. Okay. Dengan kondisi kelembapan yang cukup kering juga.
0: Baiklah, sama kayak hari ini ya Pak, kayaknya pagi hari ini tuh lumayan dingin banget loh.
1: Iya.
0: Dan nanti siang diperkirakan suhunya sekitar 30 berarti Bapak ya. Agak panas ya.
1: 30.
0: Oke. Okay.
1: Enggak terlalu.
0: Oh, nggak terlalu panas teman Pro 2, so it's okay ya. Nah, pandang nih untuk teman-teman Pro 2 juga yang lagi mungkin jalan-jalan gitu ya, masih suasana liburan. Ini sekitaran di pantai nih gelombangnya seperti apa? Atau bahkan mungkin pegunungan nih, Pak?
1: Nah, ini yang patut perlu kita tingkatkan kehati-hatiannya. Berdasarkan prediksi BMKG, itu untuk tinggi gelombang diperkirakan kategorinya cukup tinggi. Terus anginnya juga dalam beberapa waktu yang singkat dapat menjadi kencang. Nah ini untuk rekan-rekan teman-teman yang sedang bermain di pantai atau sedang ingin menikmati wisata yang kaitannya dengan peranginan di bukit atau di gunung, mohon lebih berhati-hati.
0: Oke, baiklah. Berarti tinggi, gelombangnya cukup tinggi, teman Pro 2 hati-hati dan juga anginnya cukup kencang ya untuk daerah pegunungan seperti itu. Dan yang terakhir nih, Pandang, mungkin ada himbauan untuk teman-teman Pro 2 juga yang lagi stasiun dan akan beraktivitas di luar, silahkan Pak.
1: Jadi di kondisi yang seperti ini di pagi hari terutama, itu udara akan cenderung mengendap di permukaan. Jadi bagi yang mau bakar-bakar apapun itu, termasuk biasanya di kebun-kebun sedang panen tebu ini terlihat, itu mohon untuk ya mengurangi aktivitasnya kalau di pagi hari. Dan teman-teman yang berada di sekitaran jalan besar, banyak kendaraan juga, kalau mau lari-lari jangan pagi hari.
0: Baiklah, seperti itu. Itu dia, terima kasih banyak Pak Andang ya untuk himbauan dan juga perkiraan cuacanya hari ini. Dan semoga sehat selalu dan juga tetap semangat untuk beraktivitas Pak Andang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, teman Pro 2, baru saja kita udah ikutin perkiraan cuaca untuk kali ini. Dan for sure ya, diperkirakan bakal cerah berawan. Nanti siang juga sekitar 30 derajat Celcius ya untuk suhunya. Dan tetap hati-hati untuk kamu yang ada rencana ada ke pantai karena gelombangnya juga cukup tinggi. Serta kalau misalnya ke pegunungan, anginnya juga cukup kencang teman Pro 2. Selamat menikmati hari libur kamu untuk kamu yang masih libur. Dan tetap bersemangat untuk beraktivitas yang masih banyak banget tanggungan hari ini.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tantenya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

exhaust fan atau kipas angin buang telah menjadi elemen penting dalam kehidupan modern. Alat ini senyap namun memiliki peran krusial dalam menjaga kualitas udara di berbagai ruangan, mulai dari rumah, kantor, hingga industri. Namun, tahukah kamu, di balik fungsinya yang vital, exhaust fan memiliki sejarah panjang dan menarik. Jauh sebelum era modern, kipas angin telah hadir dalam berbagai peradaban kuno. Salah satunya adalah bukti arkeologis menunjukkan bahwa kipas tangan telah digunakan di Mesir kuno sekitar 5.000 tahun lalu. Kipas-kipas ini terbuat dari berbagai bahan seperti daun palem, bulu burung, dan kain sutra. Di Mesir kuno, kipas tangan tidak hanya berfungsi untuk mendinginkan badan, tetapi juga melambangkan status sosial dan kekayaan. Pada tahun 1882, Schuyler Scott dari Amerika Serikat menemukan kipas angin listrik pertama. Kipas ini dioperasikan dengan motor listrik dan memiliki dua bilah baling-baling. Penemuan ini menandai awal mula era baru dalam ventilasi ruangan. Pada awal abad ke-20, exhaust fan mulai diproduksi secara massal dan menjadi semakin populer. Exhaust fan dipasang di berbagai tempat seperti pabrik, gudang, dan rumah. Penggunaan exhaust fan membantu peningkatan kualitas udara di dalam ruangan dan mengurangi risiko penyakit yang terkait dengan ventilasi yang buruk. Seiring dengan kemajuan teknologi, exhaust fan terus mengalami perkembangan. Model-model baru dengan fitur dan desain yang lebih canggih terus bermunculan. Exhaust fan modern umumnya

Teman Pro 2, informasi lainnya juga masih aku hadirkan untuk kamu ya, di mana Padel Indonesia mencatat sejarah baru dengan menjadi tuan rumah FIP Bronze dan FIP Promises Jakarta 2026. Turnamen resmi Federasi Internasional Padel ini dibuka di Rana Grounds Mampang Jaksel, teman Pro 2, di hari Kamis lalu, di mana ajang ini jadi kali pertama Jakarta menggelar turnamen resmi di bawah naungan Federasi Internasional Padel atau FIP. Kepercayaan ini pun menandai kalau besar ya perhatian dunia terhadap perkembangan olahraga padel di Indonesia, di mana pembukaan turnamen ini kabarnya dihadiri oleh Ketua Umum KONI Pusat Markiano Norman. Hadir juga Ketua Umum PB Padel Indonesia PBPI Galih Dimintur Kartasasmita serta pemilik Kerana Ground Sri Salda Paulus, kayak gitu. Dan sebelum masuk ke babak utama, teman Pro 2 penyelenggara juga telah menggelar pertandingan kualifikasi sejak tanggal 7 lalu, dan atlet dari berbagai negara ini bersaing memperebutkan tiket menuju babak utama sekaligus mengumpulkan poin peringkat internasional. Ketua Umum PB Padel Indonesia Galih ini juga mengatakan Indonesia sekarang itu semakin diperhitungkan ya di perkembangan padel dunia, di mana menurutnya pertumbuhan lapangan, meningkatnya minat masyarakat, hingga lahirnya atlet muda jadi indikator kemajuan olahraga tersebut. FIP Pro Jakarta 2026 diikuti lebih dari 200 atlet putra dan putri dari berbagai negara ya. Sejumlah pemain asal Spanyol, Meksiko, Argentina, Kazakhstan, serta negara lain juga turut bersaing memperebutkan gelar juara dan poin internasional ini. Selain kategori senior ya, FIP Promises Jakarta juga menghadirkan ratusan atlet junior kelompok usia U14, U16, dan U18 ya. Kejuaraan ini pun jadi wadah pembinaan sekaligus kesempatan berharga bagi talenta muda Indonesia untuk ngerasain atmosfer kompetisi internasional. PB Padel Indonesia berharap penyelenggaraan FIP Bronze dan FIP Promises Jakarta ini akan jadi awal hadirnya lebih banyak agenda internasional di tanah air kita. Indonesia juga jadwalkan bakal balik lagi jadi tuan rumah FIP Asia Promises di November nanti sebagai kelanjutan penguatan pembinaan padel nasional kita. Wah, benar-benar keren banget ya teman Pro 2. Jadi kita akan tunggu aja seperti apa, tapi semoga kompetisinya bakal lancar kayak gitu ya. Oke deh, so jangan kemana-mana, info lain juga masih bakal aku hadirkan untuk kamu. Let's move on again ke single yang satu ini.

0: Gitu lagi juga. Jangan di briefing
1: mereka. Ya, soalnya gue bilang gini.
2: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

ke kamu. Awalnya Pulau Gusung Talang yang terletak di Makassar adalah sebuah tanggul penahan ombak. Dilansir dari pedoman rakyat.co.id, tanggul ini memanjang dari utara ke selatan sepanjang kurang lebih 1.200 meter. Karena proses sedimentasi secara terus-menerus selama puluhan tahun, akhirnya sebagian tanggul yang terbuat dari beton itu tertutup dengan pasir putih. Talang, dalam bahasa Makassar, berarti tenggelam. Dinamakan tersebut karena jika air pasang, pulau itu tidak nampak alias tenggelam.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhoofd. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sutan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg, yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

Teman Pro 2, untuk kamu yang suka banget bikin film ya, ini kabarnya Kementerian Kebudayaan atau Kemenbud menggelar sayembara program produksi film narasi kepahlawanan Indonesia tahun 2026. Jadi program ini tuh mendorong lahirnya karya-karya sinema yang mengangkat perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di periode 1945 sampai 1950 ya. Menteri Kebudayaan Pak Fadlizon mengatakan program ini tuh tujuannya mengedukasi masyarakat, terutama generasi muda tentang sejarah dan kepahlawanan bangsa. Gak hanya figur sentral, tapi tokoh lain yang berjuang secara fisik dan juga diplomasi, teman Pro 2. Ia menjelaskan kalau program ini berangkat dari kebutuhan menghadirkan kembali narasi kepahlawanan Indonesia ya, melalui medium yang dekat sama masyarakat. Jadi dari film pun, sejarah diharapkan gak hanya dipahami sebagai rangkaian peristiwa masa lalu, tapi juga refleksi kebangsaan ya. Dan lebih lanjut, ia juga menyampaikan kalau program ini pun dibuka dalam dua kategori, yaitu film panjang dan film pendek. Di kategori film panjang itu durasinya sekitar 75 menit, sedangkan film pendek itu durasinya sekitar 15 sampai 30 menit. Keduanya ditujukan bagi sineas Indonesia yang punya gagasan orisinil berbasis riset narasi kepahlawanan ya. Dan sebenarnya tuh katanya juga ada banyak banget sih dari sineas yang udah membuat berbagai rancangan narasi, jadi gak dari awal sama sekali gitu. Ya, menambahkan bahwa kategori film panjang ini peserta diberikan keleluasaan dalam mengeksplorasi berbagai tokoh dan ada peristiwa maupun dinamika sosial ya di masa perjuangan kemerdekaan melalui berbagai genre yang diambil. Sementara itu kategori film pendek fokusnya di sejumlah peristiwa sejarah yang telah ditetapkan sebagai titik awal pengembangan cerita. Di antaranya adalah peristiwa Rengas Dengklok, proklamasi kemerdekaan, pertempuran Surabaya 10 November, agresi militer Belanda, hingga pemerintah darurat Republik Indonesia. Program ini bakal memberikan pendampingan menyeluruh dari penyempurnaan skenario dan juga konsultasi bersama sejarawan dan juga budayawan ya. Direktur Film, Musik dan Seni Kemenbud, Irini Dewi, juga mengatakan program tersebut jadi ikhtiar nih untuk menghadirkan peristiwa sejarah Indonesia. Program ini pun memanfaatkan medium film yang relevan banget dengan perkembangan zaman supaya semakin gampang dipahami masyarakat dari berbagai kalangan. Dan I think like aku juga bakal suka banget sih sama hal-hal kayak gini gitu. Karena I'm not that kind of person yang suka baca sejarah teman Pro 2, tapi kalau misalnya nonton itu bakal seru banget. Untuk diketahui, pembukaan sayembara ini dilaksanakan tanggal 10 Juli sampai 10 Agustus dari hari ini sampai tanggal 10 di halamannya filmkepahlawanan.id. Jadi langsung aja klik ketik di sana teman Pro 2 dan cari informasinya. Proposal terpilih bakal diumumin di Agustus 2026 hingga kemudian mengikuti tahap pengembangan di bulan Agustus sampai September ya. Jadi untuk kamu para sineas yang suka banget bikin film, apalagi pengen bikin film tentang kepahlawanan, boleh banget gabungan teman Pro 2 ya untuk sayembara yang satu ini dari Menbud.

0: Gimana sih, Pak? Ini sungai sudah keruh. Kok masih aja buang sampah seenaknya? Saya kan jadi gak nyaman. Cuci baju, mandi, sama buang air besar di sini.
1: Lah. Itu ibunya aja juga buang hajat di sungai. Ngapain kok marah ke saya? Sungai ini milik Tuhan. Mana ada aturannya? Sudahlah, kita nikmati saja selagi masih ada di bumi ini.
2: Alam tidak membutuhkan manusia. Manusia yang membutuhkan alam. Sayangi dan rawatlah semesta sebelum mereka murka.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio

Jam 9 pagi teman Pro 2 di Spada kali ini, for sure setiap hari Jumat ya, kita akan ngobrolin tentang lingkungan. Dan as we know ya teman Pro 2, kalau misalnya ngomongin tentang lingkungan, mobil listrik tuh sering banget diposisiin jadi solusi mobilitas rendah emisi. Tapi ternyata di balik keunggulan tersebut masih ada sejumlah tantangan ya yang perlu dibenahi supaya proses transisi energi ini benar-benar memberikan manfaat untuk lingkungan. Jadi kabarnya dosen program studi Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Tony Kaharyadi, ini mengatakan berkaitan juga dengan sumber listrik yang masih didominasi pembangkit berbahan bakar batu bara, yang ini membuat jejak karbon tetap muncul dari sisi produksi energi kayak gitu. Kalau dilihat langsung dari kendaraannya, emisi polusi itu emang hampir nggak ada. Tapi ini juga harus melihat dari sisi hulunya. Listrik Indonesia masih dihasilkan dari pembangkit batu bara yang tetap memicu emisi, teman Pro 2. Ia mengatakan secara keseluruhan, kendaraan listrik ini dapat memangkas emisi karbon itu sekitar 50% dibanding kendaraan konvensional. Tapi seiring bertambahnya populasi, kebutuhan listrik nasional juga bakal meningkat, teman Pro 2. Apabila bauran energi nasional masih bergantung di batu bara, emisi dari sektor pembangkit listrik juga berpotensi ikut bertambah, kayak gitu. Dan selain sumber energi, Tony juga mengingatkan potensi limbah baterai kendaraan listrik nih yang diperkirakan juga mulai menjadi persoalan dalam 10 sampai 20 tahun mendatang gitu ya. Dimana menurutnya sistem pengelolaan dan daur ulang baterai ini juga harus dipersiapkan sejak dini nih, mengingat usia pakai baterai terbatas secara serta kandungan material di dalamnya ini juga memerlukan penanganan yang khusus banget, teman Pro 2. Jadi ya masih ada afternya, kira-kira bakal seperti apa nih 10 sampai 20 tahun ke depan untuk baterai yang udah gak dimanfaatkan, dan itu bakal jadi the other problems gitu ya, teman Pro 2. Yes, aku masih bakal ngomongin yang satu ini, teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, kita bakal move dulu ke single yang satu ini. Enjoy.

0: nasib wong miskin, dapat duwe keluar maneh. Kerja gak kerasa kerja. Ya opo iki Gusti, Gusti? Kapan oleh duwe akeh?
1: Din, opo sih bengong ae? Lek bengong ae yo gak oleh duwe ta. Ayo dang berangkat, golek iwak ae.
2: Lili, jali, iku opo yo? Ku apik iku. Kelihatane muahal yo kalau ditimbang. Ayo wes dang, timbangen.
1: Endi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
2: Yo, ro aku. Tapi ketoke yo mahal. Wes angkutan ae wes.
1: Loh, aja ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tini enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kene iki wong cilik. Wes talah, ikut aku ae.
1: Gak, wis. Aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois. Jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Din. Kalau gak mau celaka. Hati-hati. Ngawur, ay.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Iya, teman Pro 2 masih ada di 87,9 ya, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan juga masih ngobrolin tentang kendaraan listrik gitu ya. Dimana memang dikatakan oleh dosen program studi teknik elektro UMY, ini ada Tony juga mengatakan kalau misalnya rencana pembangunan 2000 titik stasiun pengisian kendaraan listrik Muhammadiyah atau SKPLMU ini menurutnya merupakan penambahan infrastruktur pengisian daya ya, adalah langkah positif nih untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik. Meski begitu, penyediaan stasiun pengisian aja ini dinilai belum cukup untuk menyelesaikan persoalan transportasi di Indonesia. Dan sebagai solusi, ia mengusulkan konsep Transportmu ini, layanan angkutan umum berbasis listrik ya, yang menghubungkan berbagai amal usaha Muhammadiyah, mulai dari kampus, rumah sakit, hingga sekolah gitu. Dan menurutnya pun penggunaan transportasi publik berbasis kendaraan listrik ini bakal memberikan manfaat lebih besar karena mampu mengangkut banyak penumpang di satu perjalanan, sehingga konsumsi energi jadi lebih efisien sekaligus menekan emisi karbon, teman Pro 2. Ia pun juga menegaskan keberhasilan ekosistem kendaraan listrik ini gak hanya diukur dari banyaknya mobil listrik yang beredar di jalan, tapi juga dari kemampuan menciptakan sistem transportasi yang efisien, mudah diakses, dan juga berkelanjutan kayak gitu ya. Jadi memang ini salah satu hal yang bisa jadi solusi juga kalau misalnya jadi publik, teman Pro 2 ya. And for sure, kalau misalnya kamu juga udah beli motor listrik ya, ini udah 50% benar-benar menghemat sih, teman Pro 2. Cuman memang adalah PR nanti untuk gimana sih pemerintah bakal bisa mengolah lagi limbah baterai dari motor listrik itu ya, teman Pro 2. Semoga aja bakal ada solusi yang cukup baik. Jadi hopefully that ini bakal bisa jadi jawaban gitu ya untuk masalah emisi karbon selama ini yang menjadi polusi di Indonesia, teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana, pastiin terus kamu stay tune ya. Kita move dulu deh ke single yang satu ini, ada dari Indakus dengan Aris.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya kentongan. Megatrust di Indonesia sudah tercipta sejak jutaan tahun yang lalu. Beberapa wilayah merupakan zona merah yang rawan terjadinya gempa besar ini. Lantas, bagaimana ancaman Megatrust di selatan Pulau Jawa?
3: Berita tentang gempa besar kemungkinan, potensi. Jadi sebetulnya potensi ada terjadi gempa besar di Megatrust, di jalur subduksi atau jalur penunjaman itu. Jalur penunjaman itu sebetulnya dari mana? Mulai dari timurnya Sumatera terus ke arah selatan, nanti belok di selatannya Jawa itu terus sampai Bali, sampai Flores sana, nanti naik ke arah Maluku. Itu semuanya adalah Megatrust, itu adalah yang berpotensi terjadi gempa. Nah, tetapi apakah itu benar-benar terjadi? Jadi begini, kalau di suatu daerah yang sering terjadi gempa, itu malah aman. Karena apa? Energinya itu sudah dikeluarkan, dikeluarkan. Justru kita yang paling takutkan itu adalah suatu daerah yang lama sekali tidak terjadi gempa. Padahal itu di daerah Megatrust itu, energinya terkumpul, tidak terjadi gempa, tiba-tiba itu harus terjadi gempa, maka terjadi gempa besar itu sangat memungkinkan itu. Jadi kita beruntung daerah Jawa Timur itu juga sering terjadi gempa selatan Jawa 4 berapa. Ini enggak apa-apa itu malah menguntungkan bagi kita.
2: Sampai saat ini belum ada teknologi yang dapat memprediksi gempa bumi yang tepat dan akurat. Tapi kita bisa melihat potensi gempa dari tanda-tanda yang diberikan oleh alam.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: I feel like no one knows me.

kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara. Oh,

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

Teman Pro 2 ya pasti udah hampir jam 10. Saatnya Safa harus undur diri dulu dari ruang dengar kamu. Thank you banget untuk kamu yang udah stay tune di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu ya. Jangan kemana-mana, jam 10 pagi nanti bakal ada Irene yang nemenin kamu. See you again next time, teman Pro 2. Dan selamat menikmati weekend kamu kali ini. Bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Waktunya Kentongan.
1: Selain mengantisipasi keadaan darurat dengan menyediakan sarana pencegahan dan penanggulangan, menata akses evakuasi dan titik kumpul sangatlah penting untuk mempercepat proses penyelamatan dan memperkecil resiko timbulnya korban.
2: Evakuasi itu yang jelas, begitu kita lewat ke jalur itu kita tidak jadi celaka kedua. Kalau titik kumpul itu pada prinsipnya adalah tidak harus digunakan pada saat bencana. Jadi ketika ada apa-apa, penyelamatnya ke situ. Jadi safety area gitu ya.
1: Jalur evakuasi dan titik kumpul harus jelas dan tepat untuk memperkecil risiko korban pada saat terjadi keadaan darurat.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya teman Pro 2, kita balik lagi spesial di Pro 2 At least sampai nanti di jam 15 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, karena masih banyak banget informasi yang mau aku bagikan buat kamu di Pro 2 Hitlist yang hari ini, teman Pro 2. Kita mau ke Nyoman Paul dulu dengan memori kita spesial buat kamu semua. Enjoy!

Fakta sejarah menunjukkan Indonesia adalah tim pertama dari Asia yang berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA. Mereka berpartisipasi pada ajang tersebut di tahun 1938 mewakili Hindia Belanda. Sayangnya, pada pertandingan yang dilaksanakan di Prancis tersebut, Indonesia mencatat kekalahan 6-0 dari Hungaria pada pertandingan pertama. Oleh karenanya, Indonesia memegang rekor Piala Dunia sebagai tim dengan jumlah pertandingan dan jumlah gol paling sedikit hingga saat ini. Walau belum berhasil lolos ke putaran final FIFA, Indonesia masih terus berusaha meningkatkan prestasi sepak bola di tingkat global.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ikan

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakak.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Yes, teman Pro 2, selamat siang. Udah ketemu lagi barengan sama aku siang hari ini di program Pro 2 Santai Siang Spesial. Nanti kita bakal ngobrolin banyak banget dari informasi UMKM, kemudian juga ekonomi kreatif, dan juga teman-teman yang menjalankan ini ya sebagai pelaku digital, teman Pro 2. Yang pasti, teman Pro 2, kalau kita lihat ini salah satu yang menarik adalah karena udah mulai deket banget sama yang namanya ajaran baru. Dan informasi ini kayaknya relate banget, teman Pro 2, ada salah satu perajin sepatu asal Mojokerto yang kabarnya sudah mulai kebanjiran pesanan ini jelang tahun ajaran baru 2026-2027. Ya, karena permintaan sepatu pantofel kulit ini kabarnya melonjak hingga 500%, teman Pro 2. Dan ya, dia adalah Muhammad Rizaldi, 33 tahun, adalah seorang perajin sepatu sekolah di Sinoman Gang 1 nomor 9, Kelurahan Miji, Prajurit Kulon, Kota Mojokerto. Ini adalah bapak dua anak yang kabarnya lagi banjir pesanan ya sepatu sekolah sejak liburan akhir tahun ajaran 2025 sampai 2026 pada 21 Juni lalu, teman Pro 2. Dan kalau kita lihat, ini memang perajin ini spesialis memproduksi sepatu berbahan kulit ya, baik kulit sapi asli maupun juga kulit-kulit sintesis kayak gitu. Nah, kalau bulan-bulan biasanya disampaikan juga penjualannya ini rata-rata di 1.500 pasang sepatu dengan berbagai model dan berbagai pilihan gitu ya, mulai dari sepatu pantofel, sepatu casual, sepatu sneaker, sampai dengan ada sepatu lovers, teman Pro 2. Wow, keren sekali. Dan sedangkan ini kalau kita lihat kabarnya menjelang tahun ajaran baru, permintaan sepatu sekolah ini sudah mencapai 7.500 pasang. Ini baik baik mereka yang menggunakan sendiri maupun merek-merek dari mitra reseller yang ada, teman Pro 2. Nah, ini pemasarannya juga ada di Mojokerto dan sekitarnya, kemudian Surabaya, Bali, sampai dengan Yogyakarta. Kalau dilihat dari tingginya permintaan sepatu sekolah di momen back to school ini, membuat Rizaldi, kabarnya sang owner juga bisa dibilang cukup kewalahan gitu ya, sehingga kabarnya ini terpaksa meminta para karyawan ini harus bekerja lembur untuk memenuhi semua pesanan dari para customernya, teman Pro 2. Wow, ini kalau pengrajin sepatu Mojokerto ya. Bagaimana dengan teman-teman yang lain yang mungkin sekarang juga lagi menjalankan usaha di bidang lain, misalnya ada yang bagian jahit-jahit seragam nih, pasti lagi rame banget, apalagi mau ajaran baru kayak gini nih, kayak lagi panen cuan banget ya. Pasti orang-orangnya udah pesen dari jauh-jauh hari untuk anak-anaknya yang udah mau back to school, seragamnya udah kekecilan, udah sempit, jadi harus bikin lagi, penjahit lagi, kebanjiran orderan. Nanti kita akan update juga bagaimana dengan UMKM yang lain, kemudian pelaku digital dan juga sektor ekonomi kreatif yang lain, terkait momen back to school, apakah juga sama panen cuan sama kayak Mas Rizaldi. Informasinya abis ini banget, Bro 2, jangan kemana-mana.

0: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statutes tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

0: Ketemu lagi di podcast Ruang Tamu spesial podcastnya RRI Malang. Dan yang pasti di podcast kali ini kita bakal akan terus menghadirkan gitu kan sosok-sosok yang oke, inspiratif. Dan pastinya pembahasan kita bakal happening banget. Salah satunya ini ada yang sudah hadir juga bersama dengan aku di ruang podcast ya, ruang tamunya RRI Malang. Halo.
1: Halo Kak Irin.
0: Ini kalau dari wajahnya kayaknya penyiarnya kalah jauh nih ya. Maksudnya kalah jauh nih.
1: Lebih glowing
0: ya. Gimana kabarnya, sehat semua ya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah baik. Ini kalau dari aura-auranya saya lihat ada warna-warna di depan saya. Kira-kira mau ngobrolin apa nih ya? Karena kita mungkin lebih deket dulu biar makin akrab. Ada siapa aja bisa kenalan nih sama penonton dan juga pendengarnya podcast Ruang Tamu.
1: Oke, perkenalkan saya Hana Mata. Untuk sekarang saya menggeluti personal image dan color analyst.
0: Oke. Jadi as a personal image and color analyst.
1: Yes.
0: Ini kalau misalnya didengar mungkin orang apa itu ya? Tapi nanti dulu. Sebelahnya Kak Ana Mata ada siapa nih?
2: Sebelah saya ya? Oh, bukan. Halo, saya Ella Elio, MUA dari Malang.
0: MUA dari Malang. Yang ya, namanya makeup artist itu udah pasti kemampuannya di atas rata-rata. Gitu ya. Oke. Tapi Mbak Ella, sebelum saya ke Mbak Ana, ini berapa lama sebenarnya sudah menekuni dunia makeup artist? Ini sudah berapa lama?
2: Baru 2014.
0: 2014? Berarti berapa? Hampir almost berapa?
2: 10 tahun ya.
0: 10 tahun ya? Oke.
2: Udah tua ya?
0: Enggak,
2: masih baru.
0: Udah lama saya. Ya. Masih awalnya baru. Sebelum jadi makeup artist?
2: Awalnya saya nyanyi.
0: Nyanyi ya? Tapi sih saya gak mau suruh nyanyi sih.
2: Oh jangan.
0: Bahaya dong kalau
2: nanti,
0: nyanyi ya.
2: Ini kabur semua.
0: Terus akhirnya kenapa bisa merambah ke dunia makeup artist?
2: Oke, dulu kan awalnya kan nyanyi, wedding, di kafe-kafe. Terus saya menikah. Terus gak boleh lah sama suami. Ya udah kamu stop. Ya udah aku ngapain ya? Jualan baju, jualan jilbab. Kok gak laku-laku? Terus temanku begini, tolong dong ini makeupin buat porto gitu, hijab. Oke, aku makeupin dengan alat makeup yang seadanya.
0: Oke.
2: Kok makeup kok tambah lama, kok menyenangkan ya, asik.
0: Itu masih basic banget ya waktu itu ya? Atau udah memang udah pernah les makeup?
2: Kalau nyanyi kan harus bisa makeup.
0: Benar.
2: Dengan dasar seadanya betul, kan. Ya. Okay. Terus lama-lama aku harus les nih, harus belajar.
0: Karena
2: belajar
0: ada dulu kemampuan di situ.
2: Akhirnya jualan hijab baju aku tinggalkan, aku pindah ke sini.
0: Baiklah. Dan jadi lahan yang menjanjikan enggak sih di dunia makeup artist ini?
2: Alhamdulillah. Hobi yang menghasilkan duit.
0: Betul, karena sekali dipanggil, berarti di atas 500 gitu ya. Alhamdulillah gitu ya.
2: Alhamdulillah, amin.
0: Oke. Kalau tadi ada Kak Ella, ini sebagai makeup artistnya Kota Malang ya. Mungkin sudah pada dengar namanya dan juga hasil karyanya gak kaleng-kaleng. Bahkan terakhir kerjasama di Miss Mega Bintang.
2: Iya, Miss Mega Bintang
0: sebagai
2: 2000.
0: Apa, boleh tahu gak?
2: MUA-nya juga.
0: Wow, keren. Jadi pengalamannya udah makin banyak ya kesini ya.
2: Alhamdulillah.
0: Luar biasa. Oke, kita ke Kak Hana Mata. Kak Hana Mata tadi yang seperti di awal sounding memang as a personal image color analyze. Nah, ini mungkin orang ketika dengar ini apa ya? Jobnya ngapain ya? Boleh dijelasin gak?
1: Jobnya? Menganalisa, mengidentifikasi ya? Orang itu cocoknya warna apa.
0: Oke.
1: Untuk baju, aksesoris. Gitu.
0: Itu perlu ini gak sih, perlu pendalaman berapa lama untuk akhirnya ngubek-ngubek di dunia analyst color and image tadi?
1: Saya di dunia personal image dan color ini kurang lebih 1 tahun masih masih baru.
0: Jadi terbilang baru ya. Tapi sebelumnya baru. Hana Mata ini awal banget sebagai seorang apa?
1: Model.
0: Oke. Jadi gak jauh-jauh sebenarnya.
1: Iya, tetap di dunia fashion.
0: Betul. Akhirnya kenapa merambah? Dulunya kan model nih.
1: Iya.
0: Mulai model tuh dari usia berapa sih, boleh tau gak?
1: Usia model, pokoknya di model tuh sudah 10 tahun.
0: 10 tahun di model?
1: Iya, gak berasa ya.
0: Gak berasa banget, oke.
1: Saatnya sekarang banting setir.
0: Banting setir, kenapa banting setir?
1: Iya, kalau di model terus kan ini ya, kemakan
0: melaku
1: usia.
0: Atau gimana nih?
1: Kemakan usia.
0: Berarti model ini salah satu job yang emang ketika kita semakin tua, semakin kita bertambah usia, tergeser, bener?
1: Iya, sama yang baru-baru, yang muda-muda gitu.
0: Oke. Berarti cukup keras ya dunia itu?
1: Iya, sangat.
0: Boleh di-share gak sih sekeras apa seorang Hana Mata tuh mengalami? Maksudnya ketika harus struggling di dunia yang memang itu kan passion ya, passionnya seorang Hana Mata. Tapi akhirnya sampai banting setir itu apa, selain karena usia, apa karena ada apa?
1: Sama lelah ya.
0: Capek ternyata ya.
1: Oke.
0: Karena capek mental gak sih?
1: Mental sih, sebenarnya gak, fisik.
0: Fisik ya?
1: Fisik,
0: ya.
1: Karena kan pakai high heels.
0: Bener.
1: Terus sama ini kalau ada event di mall gitu kan seharian bisa dibilang dari pagi GR sampai show-nya baru malam jam 7.
0: Oke.
1: Okay. Itu capek sih.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi memang akhirnya ya udah, sekarang tetap ada masih relate dengan dunia yang memang ditekuni dulu.
1: Iya.
0: Tapi lebih yang kayak lebih intens gitu ya, lebih dengan model yang langsung nanti ditangani image-nya, color-nya.
1: Iya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Banyak orang yang gak tahu soal personal color image and analysis. Dan ini menarik untuk dikulik karena lagi happening juga.
1: Yes.
0: Kalau kita lihat sekarang tuh di social media, semua orang tiba-tiba jadi professional personal color and image.
1: Iya, nah, color terutama ya.
0: Iya, oke.
1: Kalau image masih jarang masih di Indonesia.
0: Benar-benar.
1: Kalau di luar negeri udah banyak. Jadi apa, mau jelasin apa dulu ini?
0: Boleh yang color dulu nih kayaknya.
1: Color dulu. Jadi kalau color ini kan ada untuk undertone cool sama warm.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan? Nah, terus nanti tahapnya juga setelah cool sama warm nanti season, nanti okay. season.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Terus oh ya, undertone skin itu tidak beda sama tone skin ya. Tone skin ini yang kelihatan ya, kelihatan langsung mata nih. Brown, kuning putih, kuning langsat, itu yang tone skin. Kalau undertone itu harus perlu perantara draping kain. Karena nanti yang dia memancarkan cocoknya apa nih, kelihatan kusam kah, kelihatan capek kah, kelihatan sakit kah, atau kelihatan glowing, stand out, bright gitu. Itu undertone. Dan itu ditentukan oleh genetik.
0: Oke.
1: Gitu, kalau tone skin kan ya ini yang kasat mata ini.
0: Oke, berarti kalau misalnya bawaan orang itu tone color-nya sudah ada sebenarnya?
1: Iya, sudah ada, genetik.
0: Bisa langsung dilihat atau memang harus kayak pakai ini gak sih, bantuan kayak alat gitu?
1: Pakai perantara, kain,
0: di draping. Oke, pakai kain gitu ya. Oke, nanti kita akan mungkin teknik-teknik draping tadi juga menarik nih. Agar kemudian teman-teman mungkin yang di rumah ketika, kok aku pakai tone warna, ada orang yang akhirnya memilih untuk jatuhnya ke hitam terus. Ya nggak sih, itu nggak sih kayak lama.
1: Warna aman lah ya.
0: Warna aman kan.
1: Padahal belum aman tuh, nggak tidak aman.
0: Tuh kan.
1: Karena kalau untuk warna hitam itu untuk yang undertone cool.
0: Oke.
1: Kalau warm itu bukannya nggak boleh ya, cuma tidak disarankan. Karena kebanyakan kalau undertone warm itu kelihatan kusam.
0: Oke. Okay.
1: Kelihatan kusam, redup.
0: Redup. Kurang menyala.
1: Iya.
0: Gitu ya,
1: iya, nggak stand out, nggak bright gitu. Gitu sih.
0: Berapa lama untuk kemudian bisa benar-benar belajar tentang ilmu yang satu ini?
1: Berapa lama? Ini kesannya kalau belajar ya cuma 3 bulan. Yang sering harus dilatih sih mata kan, harus peka.
0: Benar.
1: Gitu. Terus modal utama juga enggak buta warna.
0: Iya, betul. Karena yang namanya color di anak kita buta warna doang.
1: Bener-bener bisa, gitu. Perbedaannya intensitas warna itu iya tipis banget.
0: Oke, okay, oke, okay, oke.
1: Okay. Gitu.
0: Nah, ini kalau dari perspektif seorang analis color dan juga image. Bagaimana dengan MUA? Karena kan sebenarnya cukup relate juga ketika seorang model didandani, kita bicara bukan hanya personal color dan juga image aja yang punya andil di situ, tapi ada makeup artist yang tentunya harus paham nih gitu. Soal oh nih orang tone-nya apa nih gitu.
2: Nah, biasanya kalau di MUA itu kita bisa ngelihat tone-nya kan dari tangan.
0: Iya.
2: Ya kan
1: di urat nadi.
2: Jadi kalau cool itu biasanya warnanya biru ke ungu nadinya.
0: Oke. Okay.
2: Kalau untuk yang netral itu biasanya hijau ke biru nadinya. Itu kalau yang warm itu ke hijau.
0: Oke, oke.
2: Coba Anda cek.
0: Coba saya cek ya.
2: Nadi Anda mau dicek.
0: Nadi saya warnanya kok abu-abu. Oke, ini menarik ya. Berarti memang kalau misalnya mau ke modelnya tuh harus dilihat dulu gitu ya. Langsung bisa, langsung bisa.
2: Bisa, bisa.
0: Oke, kalau saya warnanya apa nih?
2: Kira-kira apa?
0: Biru.
2: Anda ke cool.
0: Oh, ke cool.
2: Cool.
0: Oke, oke, oke, oke, oke.
2: Tapi warm juga bisa, tapi cool kayaknya.
0: Cool warm, agak bingung ya.
1: Sedangkan yang saya pelajari kalau untuk membaca undertone skin seseorang itu kalau pakai urat nadi kurang valid.
2: Jadi harus pakai
1: draping kain.
0: Oke.
1: Iya.
2: Menarik nih.
1: Iya, karena kulit putih nih, putih itu bisa warm atau cool. Begitupun juga yang kulit gelap itu juga bisa cool atau warm. Jadi kayak benar-benar nggak bisa pakai ini.
2: Jadi
1: nggak valid, kurang
2: harus,
1: valid.
2: Validnya harus memakai kain.
1: Iya, draping kain warna gold silver atau hitam brown itu untuk indikasi warm atau cool gitu. Terus sedangkan kalau saya di model, di makeupin MUA tergantung ini ya konsepnya ya. Jadi kita pasrah-pasrah aja sebagai model kalau di makeupin gitu.
0: Okay. Kalau kulit orang Indonesia average-nya rata-ratanya bisa nggak langsung
1: di warm? Warm, kebanyakan warm. Saya setelah analisa warm.
0: Oke, okay, oke. Okay. Itu di daerah-daerah mungkin kalau agak ke timur kita bicara dengan tone kulit mereka, apakah itu juga akan berbeda? Pasti beda dong.
1: Beda-beda. Tapi kebanyakan kalau genetik Indonesia warm sih.
0: Warm, ya.
1: Kebanyakan, kecuali kalau ada blasteran ya, campuran apa-apa. Nah, iya, kan genetik.
0: Kalau blasteran biasanya warnanya yang keluar apa? Tone-nya.
1: Itu pun kadang warm, kadang cool.
0: Oh, gitu
1: yang
0: ya.
1: Yang jelas kalau yang benar-benar ya pure kayak semen, saya ada klien nih, orang Jerman apa Rusia gitu. Ih, kelihatan banget cool, bagus. Okay. Saya seneng.
0: Okay.
1: Karena saya kebiasaan klien saya warm.
0: Iya,
1: gitu.
0: Iya, oke. Kayaknya harus dipraktekin, menarik enggak sih?
2: Cocok.
0: Coba. Gimana dong? Ini tadi ada metode dripping.
1: Dripping kain.
0: Dripping untuk kemudian menentukan coolnya.
1: Cool or warm, undertone skin.
0: Oke, undertone skin ya. Seperti apa nih, Mbak? Kahana, coba.
1: Oke, yang pertama itu untuk nentuin undertone skin itu pakai ini, warna hitam sama warna ini, silver sama gold. Gitu. Kalau silver itu cool, kalau gold itu warm. Kalau yang hitam ini pakai kain ini, kain warna ini, hitam ini cool, kalau yang coklat ini warm. Terus ada juga ini indikasi kain fuchsia, fuchsia ini cool. Kalau yang orange ini warm. Gitu. Itu untuk undertone.
0: Undertone-nya.
1: Terus sudah itu, kalau sudah ketahuan warm atau cool, kalau undertone warm itu ada spring sama autumn.
0: Itu tadi setelah undertone ketahuan, ketemu lagi ada spring,
1: season,
0: autumn gitu ya,
1: season-nya. Untuk warm itu ada spring sama autumn. Kalau yang cool ada summer sama winter. Gitu. Terus nanti kalau sudah ketemu season, ada sub season lagi. Jadi lebih detail lagi. Gitu. Terus nanti baru nanti ketemu ini, bisa ada kipas warna ini. Jadi kayak kalau sub season tuh ada apa? Pure, tint, tone sama shaded. Itu gitu. Lu lebih dalam sih, lebih detail lagi.
0: Lebih dalam dan lebih detail.
1: Iya.
2: Kak Irin masih ini melihat warna atau sudah ngeblur?
0: Kita mau break dulu kayak.
1: Tapi kalau untuk make up itu cukup sampai paling enggak minim tahu ya undertone-nya, undertone skin kalau untuk make up. Gitu.
0: Cool
1: all warm. Gitu.
0: Jadi kalau perbincangan kita tadi sudah banyak hal yang kemudian insight-insight baru, ada undertone-nya, kemudian kalau misalnya masih lagi masuk lagi ada tadi ya autumn, season tadi loh yang ada
1: autumn, spring, summer, winter,
0: summer itu kan. Boleh dijelasin nggak sih lebih detailnya? Karena kita kan tidak berkecimpung di dunia itu, agak bingung gitu ya, supaya orang tuh lebih tahu juga gitu.
1: Sekarang saya kasih contoh aja ya, kalau warna, nuansa warna winter tuh kayak gimana gitu ya. Ini saya ada beberapa empat kain.
0: Ini memang kalau misalnya begini tuh harus main ini ya, feel-nya semua
1: ya,
0: gitu kan
1: harus
0: juga
1: main.
0: Ya.
1: Kalau winter itu warna ininya, nuansanya seperti ini ya. Jadi dia tuh dark dan deep untuk warna-warnanya. Gitu. Terus kalau summer dia tipenya tuh light and cool. Nih. Untuk summer. Ya, terus kalau yang warm itu ada spring. Nah, ini karakter warnanya seperti ini. Spring, lebih kayak gonjreng ya, cerah. Ini juga biasanya kalau sesuai personalitinya si spring ini dia cheerful, sanguin gitu.
0: Sanguin.
1: Semangat. Kayak Kak Irene nih. Termasuk kayak Kak Irene ini.
0: Cheerful dia orang. Melankolis.
1: Sungguh.
0: Aku terus, tadi berarti masuk yang mana dong? Kalau tadi sempat dibilang.
1: Kalau personalnya ceria, cheerful, semangat. Itu sih spring.
0: Tapi kalau tone-nya?
1: Tone-nya belum tahu, harus di dripping kain gitu. Pure tone atau shaded gitu.
0: Dan
1: kan.
0: Dan lebih baik untuk yang belum make up.
1: Iya.
0: Jadi polos.
1: Iya, kalau analisa tuh benar-benar harus bare face.
0: Harus
1: gitu.
0: Bare face tuh.
1: Iya, biar valid.
0: Benar-benar.
1: Biar valid gitu.
0: Iya.
1: Terus kalau autumn, dia temanya warm dan dark deep warnanya ya. Nih. Karakternya seperti ini. Kalau autumn gitu.
0: Wow. Menarik ya, Kayla.
2: Banyak ya.
0: Ini
2: saya pusing lama-lama melihatnya.
0: Karena warnanya benar-benar, waduh banyak. Gitu
1: iya.
0: Kan? Kalau dipelajari satu jam kayaknya nggak cukup deh.
2: Karena warnanya beda-beda tipis.
1: Betul, betul.
0: Nah ini kalau Kayla nih, kalau tadi mungkin di kain ya. Kalau di make upnya.
2: Nah ini aku tadi kan udah make upin ke Kahana ya.
0: Iya.
2: Jadi sebelah nih.
0: Betul.
2: Tapi nanti kalau kerja jangan gini ya make upnya.
1: Tidak.
2: Oke. Yang sebelah kanan ini aku pakai yang cool.
0: Okay.
2: Nah yang cool biasanya itu untuk blush on-nya yang lucu-lucu ya,
1: yes, pink so, ungu,
2: pink gini, pink ungu. Lipstiknya pun kita pilih yang warna-warna pink juga.
0: Okay.
2: Yang lucu. Eyeshadow-nya biasanya ungu atau pink seperti ini.
0: Untuk cool ya.
1: Burgundy cool. Gitu.
2: Oke, okay, burgundy.
0: Yeah, okay.
2: Kemudian untuk warm, ini yang sebelah kiri. Nih, tadi aku pakai blush on yang ini.
0: Orange peach.
2: Orange peach begitu.
0: Oke.
2: Kemudian untuk lipstiknya warna-warna seperti ini.
1: Brown, okay. Warna bata.
2: Okay. Bata.
1: Okay. Brown.
2: Tosca. Terracotta.
1: Iya, okay. Betul, terracotta.
2: Terracotta. Terus untuk shadow-nya bisa yang nude, terus apa? Gold ya. Orange,
0: ya, gold, gold, orange gold gitu
2: peach
0: ya.
2: Gitu.
0: Okay.
1: Ya, kok undertone warm itu gold, yellow ya, yellow gold. Kalau cool itu silver atau emas putih, white gold gitu.
0: Oke.
1: Okay. Warna platinum itu juga cool.
0: Tapi apa yang terjadi ketika orang cool kebalik nih? Misalnya, ternyata dalam keseharian dia make up-nya tidak sesuai dengan karakter atau tone-nya. Apa yang terjadi?
1: Pales ya. Kelihatan pales. Iya, kayak kelihatan
0: minor.
1: Ini kayak bisa dilihat nih, kalau saya okay. Di nuansa cool.
0: Uh-huh.
1: Nih, kelihatan minor kan ya?
0: Oh,
1: karena
0: iya.
1: Saya undertone skin-nya warm.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Yang kiri ya. Yang kiri ini warm ya.
0: Nih. Jadi ini for your information, ini make up-nya sebelah kanan dan kiri itu dua type yang berbeda.
1: Yes.
0: Different type.
1: Yes.
0: Jadi ada cool and warm.
1: Yes.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kebanyakan orang Indonesia yang sebelah kiri yang warm.
0: Iya, betul. Yeah. Betul orang Indonesia. Tapi saya lihat kayak cool deh.
2: Cool kas?
0: Iya. Cool kas. Oke. Oke. Oh iya, benar. Tapi keren ya.
1: Iya, ini kelihatan gimana? Cocok enggak?
2: Iya, cocoknya ke warm.
0: Iya, memang ke warm. Betul. Aku cool atau warm, Kayla? Sebagai makeup artist.
2: Warm.
0: Udah langsung bisa gitu ya. Menerka-nerka, oh ini warm.
2: Karena
0: gitu.
2: Waktu aku makeupin bule kemarin yang Miss Grand,
0: uh-uh.
2: Itu kebanyakan dia bule-bulenya kan bule yang pucat-pucat gitu kan ya.
0: Iya.
2: Aku kasih warna warm itu gimana gitu nggak cocok. Jadi cool. Bagus yang cool-cool.
1: Pink kan, pink ada ungunya.
0: Iya. Okay. Justru kalau bule itu lebih ke cool ya.
2: Iya.
1: Iya kebanyakan.
2: Lihat dulu bulenya, bule dari Rusia
0: iya.
2: Atau yang dominikan Republik yang beda-beda.
0: Kalau dulu, sebelum kita mengenal si color analyze image ini, orang tuh lebih biasa ngomong ini, aku mau make up bold atau dark. Bener gak sih? Dulu sebelum tahu ada cool, warm dan sebagainya. Aku mau yang light aja deh, yang ini, yang cheerful itu lebih ke cool gitu. Nah mungkin sekarang sejak ada type-type ini, kita jadi lebih tahu tone-nya apa semua gitu kan.
2: Jadi
0: karakternya.
2: Kita belajar lebih ini banget ya. Ternyata banyak banget loh warna-warna
0: begini.
2: Betul.
0: Dan mengenal personal diri juga gitu kan.
1: Iya, personality, kepribadian. Iya,
0: betul.
2: Bisa kebaca ya, kepribadian dengan menggunakan baju dan gimana gitu.
1: Iya, kalau yang cheerful, semangat, rame, sanguin, itu warna-warna cerah,
0: gitu,
1: warna light gitu.
0: Tapi ada orang yang mati dalam tanda kutip di warna-warna tertentu, benar nggak?
1: Iya benar. Kayak saya ya sendiri, saya kasih contoh saya. Saya tuh suka warna kuning
0: tapi?
1: Sama lime, warna lime neon tuh loh,
0: ya
1: hijau gonjreng gitu. Terus saya lihat kusam.
0: Okay.
1: Jadi kalau orang lihat emang lebih menang di warna baju ya.
0: Okay.
1: Jadi wajah saya kelihatan kusam, kelihatan capek gitu.
0: Oh gitu.
1: Iya. Terus hitam, saya juga banyak banget dulu tuh baju warna hitam dari dress, jaket, blazer. Oh iya. Kalau
0: lebih ke tone apa?
1: Saya ke warm. Okay. Jadi coklat, warna olive, warna terakota itu.
0: Makanya sekarang pakai olive ya.
1: Kuning pun saya enggak bisa karena masih terlihat gonjreng. Jadi kayak terlalu menang di warna bajunya. Kan kalau personal color ini harus harmoni ya. Jadi warna baju sama wajah tuh harus harmoni, enggak serasi.
0: Selaras
1: gitu ya. Jadi enggak boleh terlalu gonjreng di bajunya atau terlalu gelap di bajunya gitu. Gitu sih.
0: Oke. Tapi biasanya warna itu pun juga akan terpancar ketika maksudnya itu sesuai dengan tipe kita ketika kita pakai match gitu ya.
1: Iya.
0: Begitu pun juga dengan make up-nya seperti itu.
1: Betul.
0: Oke. Nah, ada sebelum saya lanjut ke Mbak Hana, Kak Ella. Sebagai seorang makeup artist, apa sih sebenarnya insight yang pengen dibagikan juga untuk teman-teman di luar sana ketika make up jangan sampai kita salah mengartikan personality diri kita sendiri gitu.
2: Nah, jadi kalau menurut aku ya, kita harus benar-benar tadi itu harus benar belajar warna gitu kan ya, karena warna ini bedanya tipis banget loh. Biru ada biru muda, biru tosca, biru begini banyak kan.
0: Betul.
2: Itu jadi ya memang perlu sih begini-begini.
0: Dan kalau
2: di makeup juga harus tahu.
0: Betul. lebih, makanya kenapa ketika orang mau make up pun, apalagi itu wedding, harus ada konsultasi ya.
2: Ada
0: tes. Gak bisa langsung dar, langsung yeah, di make upin gitu.
2: Tapi biasanya klien yang datang ke aku sudah tahu, oh, Kak Elat seperti ini, yeah, gitu. Yeah. Jadi nggak terlalu banyak request sih mereka.
0: Nah di dunia jasa tadi Kak Hana sempat singgung, orang-orang yang bekerja di dunia jasa ini kan perlu menampilkan personality yang cukup strong di situ. Ketika dia paham dengan bagaimana dia kemudian outfit apa outlooknya, ini kan cukup bagus untuk meyakinkan orang, selling gitu misalnya. Dan ini perlu banget kan orang tuh jadi kenal soal personal image ini.
1: Iya perlu banget. Jadi misalnya kayak seorang marketing nih, marketing mau ketemu calon klien gitu kan. Nah dia tuh harus bisa memposisikan dia, jadi nggak bisa pakai baju kayak warna kuning, orange gitu. Karena kalau warna kuning, warna orange itu terkesan kurang serius gitu. Ada atau ya? Kurang untung atau kurang hitam. Dewasa.
0: Saya untung baju hitam juga. Jangan kurus.
1: gimana? Tapi belum tentu juga. Kalau misalnya pengen terlihat kurus, baju hitam, kalau nggak cocok tambah kelihatan kusam, kucel.
0: Betul.
1: Kan masih ada warna navy, warna blue marine gitu. Jadi hitam itu bukan warna aman sih sebenarnya ya.
0: Berarti hitam bukan warna aman ya.
2: Berarti benar kata Kak Hana, baju hitam buang.
0: Buang.
2: Ganti.
0: Oke.
1: Tapi ini kalau aku lihat outfitnya Kak Irin ada motif bunga-bunga nih.
0: Iya.
1: Itu sesuai spring. Ceria. Yeah. Menggambarkan ceria.
0: Jadi biarpun black, tapi masih ada cerianya di sini.
1: Iya. Jadi nggak yang pure black. Yeah. Kok pure black sih? Aduh, tuh karena yang bisa pakai pure black itu hanya season winter. Winter tuh undertone cool.
0: Oke.
1: Sedangkan kalau di Indonesia ya, undertone cool kan jarang ya. Kebanyakan warm. Jadi kelihatan kusam, kelihatan capek. Kalau
0: Indonesia artis siapa sih? Ada nggak?
1: Artis siapa ya?
0: Mungkin
1: ada yang blasteran lainnya. Ada blasterannya.
0: Oke. Kayak gitu ya. Memang kalau yang blasteran tuh mereka lebih cocoknya di cool sebenarnya.
1: Iya.
0: Kita ini Indonesia.
1: Kalau yang pure, kayak misalnya nih yang putih ya. Putihnya Korea sama Jepang kan hampir sama ya, mereka kan Asia.
0: Iya,
1: sedangkan kita kan Asia Tenggara. Udah beda lagi.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi kebanyakan kita warm. Putihnya tuh gitu, sih.
0: Okay. Tapi kalau di Malang sendiri, untuk apa yang sedang didalamin sama seorang Hana Mata sendiri, dulunya seorang model, sekarang menjadi seorang personal image color analyst, cukup challenging nggak sih? Misalnya dengan job ini kan orang belum terlalu banyak yang tahu. Untuk menggunakan jasa sebagai, aku mau konsul nih gitu, cukup banyak orang yang udah realize, aku perlu konsul nih sama color image analyst supaya lebih tepat gitu.
1: Kebanyakan sih masih belum ini ya. Penting ya mereka ya.
0: Mereka belum tahu kali ya.
1: Tapi itu challenging banget buat saya.
0: Iya,
1: kan? Betul. Ya emang ya berarti di situ masih ada peluang untuk saya.
0: Nah itu kan. Gitu. Kalau udah banyak kayaknya makeup artist lah contohnya.
2: Tapi biasanya calon pengantin nih yang pengen buat baju baru.
0: Iya, betul.
2: Dia kan pasti bingung kan, aku pakai baju apa ya?
0: Nah,
2: sepertinya perlu datang ke Hana.
1: Iya dan harus misalnya kan harus sama kan sama calon suami nih.
0: Iya.
1: Ya kan warna karena
0: betul.
1: Misalnya saya sama calon nih. Nah, saya cocok warna Tosca, suami enggak, calon suami enggak. Nah, ya itu kan bisa mati. Nah, sedangkan kalau pesan kalian ini ada kayak warna yang cocok.
0: Betul.
1: Untuk ini kita berdua misalnya gitu.
2: Jadi bisa lebih enak ya.
1: Iya,
0: balance itu.
1: Itu atau juga nentuin seragam untuk ini bridesmaid gitu.
0: Oh.
1: Itu ya kan.
2: Jadi
1: itu
2: penting
1: sih.
2: Buat calon pengantin silakan datang ke
0: mungkin ke MUA-nya dulu nanti MUA-nya langsung.
2: Awas ya enggak datang gitu ke saya.
0: Oke, tapi kalau Kak Ella sendiri nih, ini sekarang-sekarang ini setelah adanya tren-tren color analyst and image ini, MUA sendiri berbenah nggak? Dalam arti ada metodologi baru-baru yang dihadirkan nggak dalam teknik make upnya?
2: Kalau untuk sekarang masih belum ya.
0: Belum ya.
2: Tapi mungkin abis ini setelah ada pembelajaran seperti
0: ini. Iya betul. Tapi penting dong ya. Pasti untuk seorang
2: MUA
0: juga. Kadang kan ada contoh nih orang nanya datang ya. Aku mau warna lipstick ini, tapi belum tentu dia cocok.
2: Iya.
0: Itu kan ternyata menganalisis. Kalau itu juga penting.
2: Dan kitanya yang perlu harus bisa ngasih edukasi.
0: Betul.
2: Kamu nggak apa cocoknya pakai apa ini.
0: Iya,
2: tapi kan kadang, loh kata bude.
0: Nah, iya, repot toh kata kan? Bude. Bude lagi dulu.
2: Kata bude, adu alemong.
0: Iya betul. Ya ini adalah sebuah mindset yang harus diubah ya. Karena lagi-lagi ketika kita make up bukan kata orang tua, tapi cocok enggak di kamu.
2: Iya.
0: Gitu kan.
2: Jadi kan perlu sebelumnya kan harus ketemu dulu kan, ngobrol-ngobrol.
0: Iya, betul. Ini kayaknya untuk perempuan-perempuan Indonesia, Kota Malang lah kita bilang. Ketika lihat podcast ini, nonton podcast ini, mereka langsung jadi punya mindfulness. Oh, oke. Berarti mulai sekarang kalau misalnya mau kadang-kadang ada mix and match baju. Mungkin bisa konseling dulu, gitu kan. Kalau mau dandan juga.
2: Kalau dulu aku suka tabrak-tabrak warna ya, tapi sekarang mikir.
0: Iya benar-benar.
2: Mikir lagi, oh ternyata seperti itu.
0: Betul-betul. Nah kalau tren tabrak warna nih, itu gimana dong kalau misalnya gak sesuai dengan tone-nya? Kan tadi dibilang fales.
1: Iya.
0: Gimana tuh? Apa memang itu jadi style baru yang
1: tabrak warna itu sebenarnya ada ya, Cep. Okay. Cuma nanti kalau disesuaikan personal image ya, personal image kan untuk kayak personal style, itu nanti juga harus disesuaikan sama personality-nya ya, kepribadiannya.
0: Okay.
1: Kayak saya ini, image-nya ya, itu apa namanya?
0: Apa tuh?
1: Natural sporty.
0: Oke. Okay.
1: Sama alluring seksi.
0: Oh.
1: Gitu.
0: Aku seneng.
1: Jadi kalau tabrak warna itu, untuk yang kreatif orangnya.
2: Ya aku suka loh tabrak warna.
0: Iya betul.
2: Jilbabnya hijau, bajunya pincangnya kuning.
0: Keren loh ya.
1: Nah, itu untuk nentuin personality nanti ada tesnya. Ngisi kayak kuesioner gitu, 70 pertanyaan. Nanti baru ketemu nih.
0: Okay.
1: Karena tiap orang pasti ada dua style.
0: Oh.
1: Kayak saya tadi tuh personal apa alluring seksi sama natural sporty.
0: Itu
2: ya. Banyak yang belum kita ketahui ternyata.
0: Iya, jadi kita ketahui.
1: Yang untuk image ya. Jadi lebih kompleks itu juga diukur body shape-nya. Body shape tuh sama apa namanya face shape. Gitu.
0: Udah enggak usah jauh. Kalau kamu butuh yang namanya personal color image analysis langsung ke Hana Mata.
1: Yes.
0: Instagramnya di mana Instagramnya?
1: Bicolorio.
0: Bicolorio ya. Okay. Instagram personalnya di mana?
1: Bihana Mata.
0: Bihana Mata. Kalau Kak Ella, makeup artis ternama, ini Instagramnya di mana?
2: Ellaelio.mua.
0: Ellaelio.mua. Itu pengikutnya udah begitu juga dengan Kak Ana gitu ya. Oke. Tapi bicara soal tren fashion, style dan lain sebagainya, memang masuk di situ. MUA masuk, model masuk, personal image juga masuk, personal color image juga masuk. Di Malang, ini cukup ngerasain pertumbuhan yang luar biasa enggak sih? Kalau kita bicara Malang, mungkin dari Kak Ella. Yeah.
2: Di Malang ini walaupun kota kecil ya, tapi mereka udah ngerti semua loh, maksudnya.
0: Iya betul.
2: Wah, yang lagi tren ini gitu. Jadi berguna lah sosmed, jadi kita bisa ngelihatkan ya.
0: Iya, bisa belajar dari sosial media gitu. Bahkan meskipun mereka bukan seorang expert, iya kan? Mungkin biasa ya karena udah berkecimpung di dunia entertainment, tapi bukan expert di situ, misalnya expert di dunia emo, tapi tahu akhirnya mix and match itu gitu kan.
2: Kayak kita sekarang ini kan jadi tahu.
0: Betul, ilmu baru gitu ya. Oke. Kalau Kak Hana melihat, kan Kak Hana sekarang stay di Surabaya.
1: Yes.
0: Kalau di Malang ini seperti apa menurut Kak Hana?
1: Apa, soal apa ini?
0: Ya itu tadi dengan trend fashion style-nya itu.
1: Oh, untuk trend style-nya masih ini ya.
0: Masih kan dulu as model juga
1: gitu. Masih kurang ya.
0: Masih kurang. Dengan Surabaya pasti beda.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kulturnya beda.
0: Oke.
1: Gitu. Terus saya yang mau tekankan di sini untuk personal color terus image itu apa ya? Tidak untuk mengikuti tren. Jadi harus ciptakan dirimu sendiri, be yourself. Gitu. Terutama warna, misalnya lagi tren warna sage yang tahun berapa itu.
0: Padahal di kulitnya malah kelihatan
1: iya kusam ya kan gitu. Terus tren baju model gini padahal enggak sesuai body shape-nya. Betul. Nah, itu kok. Jadi yang saya tekankan di sini jangan ikutin tren. Ya, jadi be yourself gitu. Ya. Terus jadi harus mengenali diri.
0: Ada yang shimmer enggak cocok juga ya.
1: Betul.
0: Shimmer kan.
1: Apalagi yang pinggulnya
0: lebaran ya, kalau
1: pinggulnya besar jangan pakai shimmer.
0: Oke.
1: Iya kan tambah kelihatan.
0: Iya betul.
2: Iya.
0: Dia soalnya glossy kan gitu.
1: Iya. Nah, gitu kelihatan
0: iya,
1: gitu
0: ya. Kalau yang gemuk biasanya dengan body shape yang lebih besar, oversize, itu justru lebih kemana?
1: Pakai baju yang loose ya. Loose. Terus bahannya juga yang mungkin kayak linen, yang pokoknya flow.
0: Flow jatuh.
1: Iya, gitu jatuh. Ya. Gitu.
0: Asal kamu enggak jatuh aja, berani jatuh gitu ya.
1: Iya, seperti itu.
0: Kalau untuk body yang memang tinggi, kurus gitu.
1: Kok tinggi kurus itu mungkin
2: agak bersihan dikit ya, mesti agak jangan lurus gini, ini kelihatan kurus kan, mungkin
1: jangan pakai skinny jeans, legging skinny jeans jangan.
0: Oh,
1: jadi mungkin pakai celana flare gitu.
0: Celana
1: ya.
0: Celana flare. Oke.
1: Atau gitulah. Terus pakai blazer untuk bervolume ya kan. Gitu. Sama yang penting juga warna. Pemilihan warna itu juga penting. Jadi warna sama cuttingan baju ya.
0: Warna dan cuttingan baju juga penting.
1: Bahan-bahan juga.
0: Selama ini klien udah dari mana aja? Yang udah di langsung diurus gitu.
1: Kebanyakan masih Surabaya sih.
0: Surabaya ya.
1: Yang stay Surabaya.
0: Biasanya profesinya sebagai seorang apa? Mereka-mereka itu.
1: Model ada beberapa, makeup artist ada, terus juga yang kerja kantoran, juga, dokter. Iya, apa yang berjasa? Berjasa itu.
0: Karena ada yang bilang memang kan outlook orang tuh juga menggambarkan dia gitu.
1: Iya.
0: Jadi memang itu penting, sepenting itu kita harus kuasai personality kita lewat stylist ya kita, warna kita, image. Kalau tadi dibilang personal color dan juga personal image ini adalah dua hal yang cukup berbeda. Seperti apa tuh?
1: Bukan berbeda sih, saling melengkapi. Gitu. Kok warna ya warna aja.
0: Kalau image?
1: Image itu kan nanti ya body shape, terus nanti juga dilihat personalitinya gimana kan mau diciptakan. Kamu mau berbaju seperti apa? Alluring seksi kah? Apa natural sporty? Atau kreatif? Atau ada yang dramatik?
0: Oh, dramatik itu tuh?
1: Dia
2: drama queen.
1: Pakai bajunya tuh yang suka gelap-gelap. Terus makeupnya juga yang bold.
2: Untuk bukan saya.
1: Makeupnya juga bold. Gitu. Terus dia tuh gitu lebih ya? Yang kayak introvert kalau dramatik itu. Berwibawa.
0: Kita baju hitam sama extrovert gimana dong?
1: Makanya enggak match kan, enggak match kan gitu. Jadi ya, kalau yang hitam untuk membuat efek kurus enggak sih. Gitu.
0: Tapi memang harus diakui enggak sih? Maksudnya sebagai seorang personal color analyst, warna hitam itu membuat wibawa yang lebih.
1: Enggak juga. Dan hitam tuh bukan warna netral ya, bisa dibilang.
0: Justru bukan warna netral.
1: Ya netral kalau yang undertone warm. Undertone skin warm.
0: Warm. Itu
1: kan masih mending pakai abu-abu. Abu-abu tuh masih netral. Terus putih pun juga ini macam-macam.
0: Putih juga.
1: Kalau putih yang pure itu misalnya seperti ini. Ini cool. Terus kalau ada yang kayak kuning, ivory, nah kayak putih mangkak, putih tulang, itu untuk yang undertone warm. Gitu, ya kan beda tipis kan? Nah ini
0: Iya beda sih, tipis, kan? Beda tipis. Tapi ternyata putih, berpengaruh ya.
1: Iya, ini kan kayak ada unsur, ada hangatnya ya warna itu ya, ivory.
0: Oke.
1: Ini kan pure white. Dan ini pun yang besar pakai ya winter. Makanya winter tuh bisa pakai pure white sama black. Black jet itu yang benar-benar hitam gitu.
0: Ada nail art juga tadi seperti bilang ya. Nail art ini nail gimana art. Nih?
2: Lengkap loh ya.
1: Iya, jadi kalau ada personal color untuk make up, untuk baju, untuk nail art, untuk warna rambut, gitu.
0: Oke. Nail artnya, nah ini.
1: Nah ini nail artnya saya bawa misalnya nih, contoh nih nail art. Nah ini nih kalau yang atas ini pop art kan. Ini tuh untuk yang kalau dia personalitinya kreatif orangnya. Gak mungkin kan kalau yang kayak saya nih pakai nail art kayak gini yang orangnya natural sporty atau yang seksi alluring gitu. Terus kalau yang bawah ini ada yang untuk spring karena bunga-bunga, terus ada yang juga ini yang kayak biru, ini summer.
0: Gitu
1: sih. Terus ini warna, kalau warna ini spring. Nih kan warnanya cerah. Terus kalau yang ini untuk yang autumn. Ini nail art.
0: Nah, ini autumn ya.
1: Autumn beda kan warnanya.
2: Bagus-bagus loh warnanya.
0: Bagus-bagus ya. Kalau Kak Ella ini masuk di apa?
1: Kak Ella tuh bisa spring juga.
0: Spring, oke.
1: Atau kok dilihat personalitinya lo ya? Spring atau summer nggak mungkin. Autumn atau spring sih. Pokoknya warm,
0: autumn atau spring. Kalau aku?
1: Spring.
0: Oh emang iya?
1: Iya.
0: aku malah gak comfort dengan warna-warna itu, jujur.
1: Oh ya?
0: Gak comfort, gak aku banget gitu loh.
2: Ya, iya lah, bajuku banyak warna-warna begini.
0: Berarti sebenarnya Kayla yang gitu.
1: Oh iya, Kayla banyak nih baju begini.
0: Warna-warna gonceng ya. Kayak kehidupan Anda berarti gonceng banget.
2: Oh iya, seperti itu.
0: Nah, berarti ngomong-ngomong nih, ini kan kalau misalnya kita lihat nih, ini perempuan-perempuan yang memang dengan basic-basic profesi yang luar biasa. Yang hari ini mungkin orang tuh kalau lihat, wih MUA gitu ya, wih seorang personal color image gitu. Sebagai seorang perempuan, apa sih yang pengen digebrak gitu? Memperlihatkan ini loh, pekerjaan-pekerjaan yang memang seni banget gitu. Apa nih kayaknya?
2: Nah, di sekarang kan di Malang ini kan yang jadi makeup artist kan banyak sekali.
0: Justru challenge ya kan? Gak sih? untuk jadi yang aku maunya Ella. Orang kan gitu kan, kalau udah cocok yaitu, sama Ella,
2: jadilah
0: Ella.
2: Diri sendiri, jangan plagiat, jangan ngikutin orang.
0: Wah, ngomong-ngomong plagiat, saya suka nih
1: sama nambahin ini image-nya harus dibentuk.
2: Iya,
0: Image-nya.
1: Iya, biar karakter. Oh, kayak Ella nih karakternya kayak gini.
2: Benar, ya, harus karakter, punya karakter sendiri.
0: Karakter make up-nya seperti apa?
2: Kalau aku cenderung ke flawless ya.
0: Flawless ya.
2: Tapi tetap
0: sesuai permintaan bisa gitu.
2: Tapi kebanyakan yang ke aku
0: flawless.
2: Karena, jarang minta bold, nggak pernah. Jarang, bisa dihitung sama jari.
0: Karena orang ketika milih makeup artis, aku yakin 100% dia udah tahu ini tipe-tipe makeup yang aku suka. Dan orang-orang flawless pasti larinya ke Kayla dong gitu.
2: Betul.
0: Nah, untuk sekarang memang kayaknya trennya lebih ke flawless nggak sih?
2: Iya.
0: Orang agak suka, agak nggak suka bold, kecuali jadi, orang udah lebih tua.
2: Jadi ada masa-masanya ya, masa Barbie
0: oh, iya,
2: gitu. Jadi aku tuh orangnya nggak ngikutin, asal tahu caranya seperti ini asal tahu aja.
0: Iya, betul.
2: Tapi aku nggak ngikutin gitu.
0: Kenapa?
2: Jadi tetap aku sendiri.
0: Oke.
2: Jadilah dirimu sendiri.
0: Gitu
2: sih.
0: Flawless ya, flawless. Oke. Kalau bold berarti ada permintaan
2: bold,
0: tapi nggak banyak.
2: Cara aku. Gitu.
0: Bold jadi buat gimana bedanya, gimana bold caranya?
2: Nah gini loh, kalau bermakeup itu seperti orang pacaran.
0: Asik.
2: Ya kan, harus menggunakan hati.
0: Asik.
2: Dan perasaan.
0: Bener.
2: Jadi kalau kita makeup sok gini kan nggak bisa. Jadi harus main feeling.
0: Bener.
2: Ini kurang apa ya? Oh ini kurang ngeblend deh. Oh ini kurang ini.
0: Yes.
2: Jadi gitu. Jadi harus menggunakan hati. Feelingnya harus main, harus kuat.
0: Iya betul.
2: Gitu.
0: Karena rasanya ditumpahin di situ ya.
2: Asik.
0: Nggak sih?
2: Iya benar.
0: Ya, kan? Kayak tadi bikin Kak Hana kan waktu di backstage ya. Oh ini kurang ini, tambahin ini, tambahin ini gitu.
2: Jadi feelingnya harus main.
0: Yes, betul.
2: Tuh. Betul. Jadi itu harus belajar lagi. Jadi aku di sini nggak, udah gini, nggak belajar. Harus belajar lagi.
0: Okay. Gitu. Tapi banyak ya orang-orang yang baru muncul menjadi seorang makeup artist, dia sudah meng-labelkan dirinya sebagai seorang makeup artist. Sempet jadi fenomena.
2: Iya.
0: Belum expert
2: padahal
0: banget,
2: mereka
0: gitu.
2: Padahal mereka belajar dari YouTube,
0: iya.
2: Ya kan?
0: Iya, betul.
2: Jadi aku udah gini.
0: Enggak, ya,
2: kalau aku sih
0: shock gitu ya.
2: Biasa aja.
0: Gitu ya. Tapi enggak ada masalah dengan melabelkan diri sebagai makeup artist gitu ya.
2: Rezeki kan enggak kemana.
0: Oh, betul sekali. Ya. Orang udah kualitas cocok gitu ya. Oke. Nah, di bidang jasa, selain memang menghasilkan karya yang bagus, apa yang perlu dijaga untuk engage dengan
2: attitude-nya
0: orang itu?
2: Attitude-nya harus dijaga.
0: Betul,
2: itu
0: ya?
2: Nomor satu. Jadi begitu, udah terkenal, tapi attitude-nya enggak, dia akan jatuh nanti sendirinya.
0: Banyak
2: gitu.
1: Ya, entertain ya.
0: Entertain
1: itu attitude nomor satu.
2: Jadi abang-abang lambi turahnya, itu harus dijaga dengan baik.
0: Abang-abang lambi turah, ini fenomena banget nih. Apa tuh abang-abang lambi turah?
2: ALT-nya harus dijaga,
0: oh,
2: abang-abang
0: gitu
2: lambi turahnya. Jadi kita kalau harus berbicara tuh, ngeliat dulu nih dengan orangnya. Ini orang ini kira-kira bisa gak ada jak ngomong baik gitu.
0: Iya, betul.
2: Orangnya serius, jadi kita harus bisa jaga serius. Gitu.
1: Iya,
0: kan? Iya. Jadi
2: kalau dengan Kak Irene nih, karena orang rame, jadi kayak aku harus jarang
1: itu bisa diajak gosip, bisa
0: harga cabai naik bu,
2: gitu
0: ya.
2: Jadi attitude-nya harus jaga kalau jadi
0: orang,
2: karena kalau omongan baik itu kadang susah nyampe nya ke orang,
0: betul.
2: Tapi kalau udah yang jelek cepet, seperti kilat, ya kan? Itu loh, attitude-nya harus benar-benar jaga.
0: Betul. Nah kalau Kak Hana,
1: iya.
0: Tadi seorang MUA senior kita sudah mencurahkan isi hatinya. Ya sebenarnya karena di dunia jasa ini attitude tuh is number one gitu ya.
1: Betul.
0: Habis itu baru kualitas kita dalam kita memperlihatkan ini loh kita punya kualitas tuh mungkin di nomor dua. Tapi yang pertama paling penting adalah attitude. Kalau seorang Hana Mata sendiri, ini di challenge-nya bagaimana menjaganya, apalagi di dunia yang baru kan. Orang kan baru belum banyak kenal soal personal color image ini juga.
1: Kalau saya, ya perbanyak di konten ya untuk memperkenalkan
0: iya,
1: apa
0: betul,
1: sih
0: betul,
1: itu
0: betul.
1: Benefitnya apa gitu. Seperti ini benefitnya personal color sama image ya. Itu nanti sebagai filter.
0: Oh.
1: Jadi sebagai filter kalau kita mau beli baju nih. Ya, saya kan enggak cocok pakai warna hitam.
0: Betul.
1: Jadi saya kalau masuk ke toko baju tuh udah enggak ngelirik baju
0: iya,
1: hitam.
0: Betul.
1: Jadi ke filter. Terus juga misalnya sudah tahu body shape-nya nih. Oh, body shape saya kan hourglass.
0: Yes.
1: Tapi apa? Nah, itu nanti berarti aku nggak cocok katingan ini, jadi kayak filter.
0: Yes,
1: jadi kita lebih fokus langsung ini tek gitu,
2: jadi feelingnya harus main.
0: Iya betul ya, feelingnya harus main
1: itu,
0: betul. Duitnya juga harus main, betul. Soalnya nggak ada yang murah ini.
2: Iya benar
0: benar kan.
1: Iya benar ya, jadi kayak sebagai filter sih itu.
0: Iya.
1: Jadi terus, kayak penting nggak penting ya penting, jadi ya, hemat waktu hemat uang.
0: Iya
1: gitu.
2: Iya benar.
1: Iya apalagi kan cewek ya impulsif nggak sih.
0: Iya betul,
1: apalagi kalau ada diskon
0: betul. Belanja semua padahal itu tuh nggak cocok di kita.
3: Iya, nggak cocok nanti nggak kepake atau kepake sekali, ya kan, mubazir gitu. Itu sih penting yang utama itu sebagai filter.
0: Sebagai filter gitu ya. Jadi ketika kamu sudah nyemplung di dunia ini, juga filter untuk personal kamu diri sendiri gitu ya.
3: Iya.
0: Oke. Yang mau disampaikan apa nih kira-kira dengan podcast kita di Ruang Tamu kali ini? Karena menurut aku tadi banyak banget insight yang benar-benar wah keren banget nih, apalagi untuk perempuan ya, khususnya perempuan.
3: Iya, khususnya perempuan.
0: Karena perempuan tuh kan paling pemilih baju. Tapi sekarang laki-laki juga milih kok ya.
2: Bener gak sih? Kan emansipasi laki-laki.
0: Laki-laki juga milih. Ya kan? Laki-laki sekarang juga udah ganteng dengan ganteng-ganteng dulu dengan
2: kalah laki-laki. Yang perempuan,
0: iya,
2: ya kan?
0: Kalah banget. Ini makanya kesetaraan ini equal ya, kita bilang ini equal di dunia fashion ya kan? Iya nggak sih gitu?
3: Iya kok dunia fashion cowok.
0: Tapi ngomongin soal laki-laki dan perempuan, lebih susah mana untuk kita nge-hire dalamnya color
3: cewek? Tetap cewek.
0: Tetap cewek yang susah ya?
3: Iya perempuan.
0: Oke.
3: Body shape, juga kalau untuk body shape ya, body shape cowok sama cewek beda karakternya.
0: Oh gitu.
3: Iya, face shape juga. Itu kalau saya jujur, kalau untuk yang cowok pria saya belum terlalu ini sih untuk body shape-nya ya, saya masih perempuan karena kalau klien kebanyakan juga cewek ya,
0: benar,
3: gitu
0: benar.
3: Kecuali kalau color saya bisa cowok gitu, tapi kalau untuk body shape saya masih cewek
0: dulu gitu.
3: Iya masih cewek dulu. Okay. Gitu. Karena diukur juga
0: ya.
3: Gitu.
0: Wow keren ya,
2: seru ya.
0: Seru soalnya jadi kayak oh tahu ini, tahu segala macam gitu kan. Oke. Wow. So, mungkin ada yang di rumah langsung pengen kesini, mau tanya-tanya. Ini sebenarnya kalau misalnya mic-nya bisa saya gotong ke sana, saya mau dicobain ke saya sih.
3: Iya.
0: Gitu kan. Oke. Terus ada lagi gak mau tambahin dari Kak Hana sendiri?
3: Oke.
0: Yang mungkin tadi belum sempat kesamping.
3: Oh iya kan kebanyakan ini. Kalau ke pesona kalah takut nanti ini warnanya yang dipakai itu-itu aja.
0: Benar.
3: Ya kan. Nanti terbatas gitu. Enggak, padahal kalau sudah tahu pesona color, nah, tiap season itu nanti pasti ada 60 palet warna.
0: Oke.
3: Ya, segini 60 warna. Cuma ya ada
2: pusing ya.
0: Pusing lihatnya.
3: Cuma nanti masih dibagi lagi ada 5 berdasarkan fungsinya ya. Okay, jadi untuk warna core, warna aksen, untuk warna basic, untuk warna natu apa? Universal, warna ini gitu sih. Jadi masih, tapi kalau warna basic paling banyak dia. Warna basic tuh untuk yang daily outfit. Gitu.
0: Okay.
3: Kalau warna universal tuh warna yang untuk nanti seragam atau nanti yang misalnya, jadi warna universal tuh bisa masuk ke semua jenis undertone skin. Gitu warna universal.
0: Oke.
3: Itu sih.
0: Gitu ya. Jadi kita bungkus ini tentang personal color image analyze ada Hana Mata, dan kita juga mengajarkan makeup artist yang sudah gonjang-ganjing gitu. Karena emang gitu kan, mengalami fase-fase yang luar biasa. Tadi dibilang apalagi ya, udahlah banyak. Tapi yang penting kita tetap dengan style kita sendiri. Ya kan? Apa sih closing yang mau disampaikan nih di podcast Ruang Tamu kali ini? Saya mau ke Kak Hana dulu kali ya, sebelum nanti ditutup sama kakak senior satu. Siapin closingnya. Apa nih? Apa yang mau disampaikan nih? Pesan closing statementnya.
3: Apa ya? Jangan ikuti tren.
0: Jangan ikuti tren.
3: Tahu apa, kenali dirimu sendiri itu penting sih.
0: Kalau butuh bantuan ya udah kontak aja.
3: Iya.
0: Secara online bisa nggak sih kayak gitu tuh?
3: Enggak, harus tetap tatap muka.
0: Oke.
3: Online tuh nggak bisa.
0: Oke.
3: Karena kan pengaruh cahaya. Terus sama kalau analisa warna ini harus pakai cahaya matahari yang paling bagus.
0: Iya. Harus pakai cahaya matahari yang paling bagus.
2: Pagi, siang, sore itu pengaruh.
3: Jadi gak? Saya kalau konsultasi itu ada jamnya, jam 9 sampai jam 4 maksimal. Jadi kok malam saya nggak bisa nerima gitu. Siap.
0: Bukan karena tidur ya, karena cahaya juga.
3: Iya, cahaya.
0: Cahaya gitu kan.
3: Cahaya matahari itu bagus.
0: Oh, cahaya matahari justru ya.
3: Iya, atau pakai lampu tuh ini, pakai lampu tipe sun lamp. Jadi yang warm. Jadi kayak hampir sama karakter lampunya yang kayak dipakai ini apa? Makeup artist.
0: Okay,
3: biar kayak popengnya kelihatan, jerawatnya kelihatan, kantong matanya kelihatan gitu.
0: Bener-bener bare face lah istilahnya, bisa kelihatan semua gitu.
3: Terus kalau misalnya pakai lampu pun harus yang sun lamp. Jadi kayak cahaya matahari.
0: Okay.
3: Jenis cahayanya tuh warm.
0: Warm gitu. Gold gitu enggak sih warnanya?
3: Iya,
0: gitu lah.
3: Iya. Gitu.
0: Okay. Itu ya dari Hana Mata ya.
3: Iya, betul.
0: Kalau dari Kayla sebagai seorang makeup artist yang tentunya
2: sulit rasanya.
0: Tapi terima kasih loh udah datang di podcast Ruang Tamu RRI Malang.
2: Alhamdulillah.
0: Gimana Kayla?
2: Gak banyak kata sih, cukup jadilah dirimu sendiri, itu aja. Itu aja ya.
0: Karena at the end of time tuh orang yang bertahan itu adalah yang mereka tetap dengan dirinya sendiri.
2: Kalau kita terlalu dongak begini,
0: nah ini
2: nggak akan bertahan
0: tuh ya. Banyak yang dongak ya kayaknya.
2: Lambretta banyak sekali.
0: Lambretta.
2: Ya sudahlah.
0: Oke. Wow, tepuk tangan dulu dong untuk semua narasumber aku. Tamu-tamu yang keren banget di podcast Ruang Tamu hari ini. Aku benar-benar bersyukur banget bisa ketemu sama orang-orang hebat, jadi banyak belajar ilmu-ilmu baru. Semoga ilmunya makin main-main ke sini lagi, ditularin lagi ke semua pemirsa dan juga pendengar podcast Ruang Tamu. Kita ketemu lagi next episode. Bye bye.

Innal aidin wal faizin adalah kalimat yang sering kali diucapkan umat Islam ketika Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, sambil bermaaf-maafan. Namun, ungkapan tersebut masih banyak disalahartikan oleh sebagian orang sebagai mohon maaf lahir dan batin. Sebab saat Lebaran, kalimat minnal aidin wal faizin kerap diucapkan berdampingan dengan mohon maaf lahir dan batin. Minnal aidin wal faizin adalah penggalan dari doa ja'alanallahu minnal aidin wal faizin. Doa tersebut memiliki arti, semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi, kalimat yang identik diucapkan saat hari raya Lebaran tersebut bukan bermakna mohon maaf lahir dan batin.

banyak yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

Naskah Hukum Tanjung Tanah, benda cagar budaya yang lain yang termasuk dalam daftar cagar budaya baru adalah Naskah Hukum Tanjung Tanah, yang merupakan salah satu naskah khas budaya Melayu. Naskah Hukum Tanjung Tanah disimpan oleh masyarakat adat Tigoluhan Tanjung Tanah, Kabupaten Kerinci, Jambi. Naskah ini memuat peraturan-peraturan hukum, tindak kejahatan, denda dan hukuman yang berlaku di Kerajaan Melayu pada abad ke-14. Dengan demikian, naskah tersebut menjadi naskah satu-satunya peraturan tertulis tertua di Indonesia hingga saat

0: Mora, laporan bulannya udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

Ya, teman Pro 2, kalau kita lihat informasi yang satu ini gitu ya, karena ada Malioboro yang kabarnya ini akan full bebas kendaraan bermotor gitu ya mulai akhir 2026, teman Pro 2. Dan destinasi populer di Yogyakarta yakni kawasan Malioboro ini direncanakan akan full bebas kendaraan bermotor mulai dari November 2026. Kebijakan ini juga akan membatasi kendaraan bermotor yang melintas di dalam koridor utama Malioboro, kecuali kalau kita lihat ini untuk Trans Jogja dan juga kendaraan darurat, teman Pro 2. Ini juga dilakukan demi meningkat kenyamanan dan keselamatan pejalan kaki, karena sebagai bagian dari persiapan Dinas Perhubungan DIY ini kabarnya mulai memasang portal di sejumlah jalan sirip Malioboro untuk nantinya bisa mengatur akses kendaraan masuk yang ada di kawasan tersebut, teman Pro 2. Dilansir dari kompas.com, pada Jumat 10 Juli 2026, Kepala Dishub DIY Ciarastia Erni Widyastuti juga bilang kalau pemasangan portal ini bukan dimaksudkan sebagai penutupan akses secara permanen, melainkan untuk mendukung pengelolaan lalu lintas saat sistem pedestrian ini penuh diterapkan, teman Pro 2. Yang pasti nantinya kalau kita lihat ini disampaikan ada proyek ini sudah mulai berjalan sebenarnya sejak Juni 2026. Ada 13 titik ruas jalan yang sudah dipasang pembatas ya. Di antaranya adalah Jalan Abu Bakar Ali sebanyak 1 unit, Jalan Sosro Wijayan sebanyak 2 unit, Jalan Perwakilan sebanyak 2 unit, Jalan Dagen sebanyak 2 unit, Jalan Pejaksen sebanyak 2 unit, Jalan Ketanden sebanyak 2 unit, Jalan Suryat Manjan sebanyak 2 unit, Jalan Ketandan Kulon 1 unit, Jalan Baskalan 1 unit, Jalan Remujung 1 unit, Jalan Pabringan sebanyak 2 unit, Jalan Rekso Bayan ini sebanyak 2 unit, Jalan Sosro Mendurun sebanyak 1 unit, teman Pro 2. Kalau kita lihat terkait pemasangan seluruh portal pembatas yang ada di kawasan wisata andalan Yogyakarta ini juga memakan biaya yang bersumber dari anggaran daerah sebesar 230 juta, teman Pro 2. Dijelaskan juga bahwa tujuan utama dari pemasangan belasan portal ini adalah mencegah maraknya pelanggaran lalu lintas, dan salah satunya adalah menghentikan kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 yang kerap nekat menerobos masuk ke koridor utama kawasan wisata yang ada pada saat jam pedestrian diberlakukan. Langkah ini juga diambil untuk mendukung program kawasan pedestrian penuh demi menjamin keamanan, kenyamanan serta ruang udara yang lebih sehat bagi para pejalan kaki, baik wisatawan domestik, mancanegara ataupun warga lokal yang ada di sepanjang Malioboro, teman Pro 2. Nanti kita masih akan update lagi informasi menarik lainnya, jadi pastikan kamu jangan kemana-mana.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: keren banget nih. Lihat deh, aku baru aja ngefoto tugas, habis itu langsung dijawab nih sama AI. Gak ada semenit loh. Cepet banget gak sih?
1: Ya, cepet sih. Tapi kamu tahu gak, kalau kamu keseringan pakai AI, itu bisa berdampak ke lingkungan loh.
0: Hah? Emang iya? Kan aku cuma pakai internet aja.
1: Justru itu, setiap kali kamu pakai AI, server membutuhkan daya listrik yang besar untuk memproses permintaan kamu. Dan mereka ini menggunakan air untuk mendinginkan servernya. Jadi, semakin sering kamu pakai AI, semakin banyak juga air yang digunakan.
0: Oh, jadi gitu ya? Ternyata pakai AI itu juga bisa boros energi ya? Baru tahu aku.
1: Makanya, kamu pakai AI secukupnya aja. Karena dengan cara itu, kamu juga ikut menjaga bumi

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat sore teman Pro 2, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya bersama Ra Zahra. Informasi pertama, sinopsis dan pemain film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Salah satu film yang mencuri perhatian penikmat film horor Indonesia yakni 402 Rumah Sakit Angker Korea. Dijadwalkan tayang di bioskop mulai 9 Juli 2026, Rumah Sakit 402 Rumah Sakit Angker Korea mengisahkan sekelompok konten kreator pemburu hantu yang dikenal dengan nama Para Pencari Hantu. Menggabungkan nuansa horor Indonesia dengan salah satu lokasi angker di Korea Selatan, 402 Rumah Sakit Angker Korea menawarkan pengalaman menonton yang berbeda. Dengan jajaran pemain muda serta adaptasi dari film Korea yang sempat viral, film ini menjadi salah satu tontonan yang layak dinantikan di bioskop mulai hari ini 9 Juli 2026. Informasi selanjutnya teman Pro 2, Kofifah pastikan penjaringan siswa sekolah rakyat masih berlangsung di Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa memastikan proses penjaringan calon siswa sekolah rakyat tahun ajaran 2026-2027 masih berlangsung di seluruh daerah. Kofifah mengatakan penjaringan dilakukan oleh SDM Program Keluarga Harapan bersama Dinas Sosial Kabupaten atau Kota. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banyak sekali, dah. Uang dari mana ini, dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Uda kan tidak kerja, dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang. Ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah, aku pengedar narkoba. Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas lagi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantap.

Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Sesuai informasi Tuan Fredo untuk kamu yang ada di Malang, which is ini adalah masyarakat yang berkecimpung di bidang keagamaan seperti Hafiz atau penghafal Quran, dan juga petugas yang mengumandangkan azan atau muazin, ini akan mendapat atensi dari Pemkot, di mana mereka akan menerima reward khusus di tahun ini. Dan untuk itu dari Pemkot Malang sendiri berencana untuk menyiapkan anggaran untuk mereka. Dari Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Malang, Ahmad Soleh ini menjabarkan, nantinya akan ada 125 hafiz dan 535 muazin yang mendapat honorarium. Dimana program ini bukan pertama kali diterapkan. Di tahun lalu ada 125 hafiz dan juga 535 muazin yang juga menerima honorarium dari Pemkot Malang. Untuk hafiz ini akan mendapatkan honorarium sebesar 1 juta rupiah per bulan. Sementara dari muazin ini akan menerima honorarium sebanyak 275 ribu per bulan. Tapi agar memperoleh honorarium nanti akan ada persyaratan lebih lanjutnya untuk kamu Tuan Pro 2.

Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Ketayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Ketayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak. Hehe.
3: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
2: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
3: Coba saya lihat.
2: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak. Kalau penunjukan langsung. Hehe.
3: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
4: Pagi, Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
3: Makasih.
4: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
2: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
3: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
5: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Informasi selanjutnya seputar Malang Raya Teman Pro 2, Arema FC dia terus berbenah menyongsong kompetisi musim 2026-2027 dengan mendatangkan amunisi baru di sektor pertahanan. Manajemen tim berjuluk Singo Eden ini secara resmi memperkenalkan bek tengah teranyar mereka asal Brazil, yakni Diego Luis Sandes, di mana langkah perekrutan ini diambil sebagai bagian dari komitmen klub dalam membangun skuad yang lebih kompetitif sekaligus meningkatkan kedalaman serta kualitas di lini belakang. Menurut General Manager dari Arema FC, Yusrinal Fitriandi, keputusan mendatangkan Diego ini merupakan respon langsung dari hasil evaluasi tim pelatih mengenai kebutuhan sektor belakang tim Teman Pro 2. Dan kalau dilihat pemain kelahiran Paranavaí, Brazil 3 Mei 98 ini memiliki postur tubuh yang sangat ideal dengan tinggi mencapai 1,93 meter, di mana keunggulan fisik ini membuatnya andal dalam duel-duel udara, kokoh saat mengawal area pertahanan serta memiliki ketenangan yang baik ketika menginisiasi serangan dari lini belakang. Sebelum berlabuh ke Arema FC, palang pintu pertahanan ini sudah mengantongi banyak pengalaman di luar negeri, termasuk membela football club Portobi di Portugal, lalu berkarir di Thailand bersama Chiang Rai United dan Khon Kaen United, hingga terakhir kali memperkuat klub Liga Super Malaysia yakni Terengganu FC dengan performa yang sangat konsisten Teman Pro 2. Nah, kedatangan dari Diego Luis Sandes ini menjadi bukti nyata keseriusan dari manajemen FC dalam memenuhi rekomendasi tim pelatih demi membangun fondasi pertahanan yang solid dan juga tangguh.

Emang Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman, siang sore ya ini ya. Di Pro 2, Pro 2 hari ini dialog interaktif sore ceria bareng dengan Ara yang bakal nemenin kamu sampai nanti jam 5 sore teman Pro 2. Ini di hari ini Ara gak cuma sendiri di studio Pro 2 ya, karena seperti biasa di sore ceria kita bakal ngobrol-ngobrol dengan seseorang yang jelasnya pasti menginspirasi kamu sambil sharing-sharing juga gitu ya. Sudah hadir di Studio Pro 2, teman Pro 2 di hari ini ada juara 3 MTQ Movie tingkat nasional 2026. Ada Ahmad Irhamul Faizin, ini adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Malang. Halo, selamat sore Ahmad. Panggilannya siapa nih?
1: Selamat sore Kak. Panggilannya Irham Kak.
0: Oh, Irham. Oke. Oke. Panggilannya Irham ya. Apa kabar Irham?
1: Alhamdulillah baik-baik Kak.
0: Alhamdulillah, senang banget nih. Kayaknya ini ya, apa namanya? Jedak-jeduk banget ya sore ini ya tadi ya.
1: Iya.
0: Ini abis dari mana tadi Irham?
1: Abis dari rumah Kak. Sebenarnya saya hari ini kan masih dalam KKN.
0: Oh, nah, semester tadi, berapa berarti ya?
1: Semester 4.
0: Semester 4.
1: Iya.
0: Terus tadi berangkat dari rumah ya. Rumahnya di mana?
1: Rumahnya di Turen Kak. Sebenarnya tadi sempat KKN dari Pakis. Tadi subuh berangkat ke rumah.
0: Ke rumah.
1: Karena ada acara. Dan tadi setelah acara ke sini.
0: Langsung ya. Iya. Benar-benar nih lagi wirawiri banget Irham ya di hari ini ya. Oke. Iya. Jurusan apa nih semester 4?
1: Saya jurusan Pendidikan Teknik Elektro, Kak.
0: Pendidikan Teknik Elektro. Oke. Semester 4 Pendidikan Teknik Elektro. Berarti KKN-nya di Pakis ya tadi ya?
1: Pakis.
0: Oke, ngapain nih, ada proyek apa di KKN?
1: Nah, karena kami KKN-nya tematik dan bidang elektro. Nah, itu kita membuat meteran digital, Kak. Jadi meteran digital untuk PDAM.
0: Oke.
1: Nah, manfaatnya itu bisa mencegah kebocoran, Kak. Jadi misalkan ada kebocoran, itu bisa muncul notifikasi ke handphone.
0: Oke. Berarti masih digunakannya di lingkungan KKN itu dulu ya.
1: Iya.
0: Terus oke. Itu berarti selama berapa lama kalau KKN itu nanti?
1: Selama 45 hari terhitung sejak 15 Juni, Kak.
0: 15 Juni. Oh, berarti udah jalan hampir ini ya, sebulan ya.
1: Iya, hampir sebulan.
0: Sudah tanggal 10 sekarang ini. Oke. Ini boleh cerita sedikit gak nih seorang Irham ini apa namanya? Kesibukannya lagi ngapain selain KKN?
1: Nah, selain KKN, saya juga biasanya ada jadwal mengajar di SDN Turen 4.
0: Oke. Nah, sebagai
1: pengajar ekstra MTQ Kak, jadi ekstra tilawah.
0: Oke.
1: Nah, selain itu biasanya hari Jumat, setiap hari Jumat selain Jumat Wage, itu imam di Masjid Bakalan Bululawang Kak.
0: Oke. Ih, keren banget ya. Ini bentar. Kalau jadi guru MTQ gitu ya, terus kenapa kuliahnya ke elektro nih?
1: Nah, itu sebenarnya karena hobi aja Kak.
0: Hobi.
1: Iya.
0: Oke. Hobinya yang mana? Yang MTQ atau yang elektro?
1: Yang elektro Kak.
0: Oh, yang elektro hobinya. Ya. Kenapa gak pengen pendidikannya ke agama gitu?
1: Karena dari kecil sudah banyak keagamaannya Kak. Jadi ingin yang coba yang selain agama gitu.
0: Dari MI? Atau
1: dari SD, oh, tapi MTS, MA.
0: Oke, SD terus MTS, MA. Makanya pengen keluar gitu ya. Coba dicari lingkungan yang lain gitu ya. Akhirnya ke MTQ, ke elektro gitu ya. Kenapa suka sama elektro?
1: Dari kecil saya suka Kak sebenarnya. Jadi dari kecil itu saya sudah suka bongkar-bongkar barang gitu.
0: Aku juga suka bongkar tapi gak bisa masang. Suka bongkar, terus abis itu keluarga juga ada yang ini?
1: Ayah, dulu hobi juga.
0: Oke, berarti ngeliat ayah kali ya soalnya ya?
1: Mungkin seperti itu.
0: Terus ngeliat ayah suka bongkar-bongkar, terus Irham juga suka ngelihat gitu ya. Apa yang biasanya dibongkar-bongkar?
1: Kalau dulu itu, kalau masih kecil ya mainan-mainan gitu Kak. Tapi semakin besar, itu saya coba ngulik itu mikrokontroler.
0: Nah, okay.
1: Mikrokontroler itu adalah inti dari robotika. Jadi kayak otaknya gitu Kak.
0: Sekarang ini sampai sekarang ini ya gitu. Oke, keren banget ya. Terus habis itu kalau MTQ sendiri itu karena memang dari apa namanya?
1: Dari
0: kelas 3 SD itu sudah ikut sama kegiatan-kegiatan keislaman gitu ya. Oke. Ini kalau misalnya kemarin baru aja juara 3 MTQ Movie tingkat nasional ya, itu boleh diceritain nggak tuh? Itu sebenarnya lomba apa sih?
1: Nah, jadi MTQ Movie sendiri itu adalah lomba yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Mm-hmm. Itu setiap tahun, enggak? Sebelumnya okay. juga tahun 2025 itu juga diselenggarakan. Mm-hmm. Alhamdulillah saya juga juara 2 yang tahun lalu dan yang tahun sekarang juara 3.
0: Oke, okay. Tahun lalu masih maba tuh ya.
1: Yeah.
0: Berarti ya semester 2.
1: Iya, yeah, semester 2.
0: Mm-hmm. Oke, okay, itu berarti tim atau perorangan?
1: Perorangan enggak?
0: Perorangan ya, yeah. Di tahun lalu ikut, terus tahun ini oh juara bertahan berarti. Sekarang semester 4 jadi juara 3 ya. Terus selain MTQ ada bidang lain?
1: Selain MTQ mungkin elektro saja kak, selain itu sepertinya belum ada.
0: Tapi keren juga sih maksudnya. Terus kemarin waktu apa namanya pertama kali, bukan pertama kali ya, maksudnya kan kemarin sudah ikut ya di tahun lalu ya, ya. Terus gimana pengalamannya dari tahun lalu?
1: Ya alhamdulillah bisa bersaing dengan teman-teman nasional gak? Se-nasional. Jadi bisa lihat, oh ternyata juga banyak yang lebih enak gitu kak.
0: Tahu dari mana informasi soal lomba movie ini?
1: Dulu dari teman kak, yang pertama kali dari teman. Untuk yang kedua kali ini karena saya sudah pernah ikut, jadi diinformasikan dari panitia movie sendiri.
0: Oh ngehubungin gitu ya. Ini ada movie lagi nih tahun ini gitu ya. Oke oke. Terus kemarin apa persiapan atau evaluasi dari tahun lalu gitu?
1: Sebenarnya agak turun kak, karena yang kemarin itu mungkin terlalu banyak kegiatan juga, jadi persiapannya kurang.
0: Nggak fokus latihannya ya? Oke, ya, oke. Okay, okay. Kalau tahun lalu itu berarti waktu semester 2 ya?
1: Ya.
0: Ini khusus untuk mahasiswa?
1: Khusus untuk mahasiswa, namun juga...
0: Umum?
1: Umum, Kak. Umum. Jadi ada batasannya usia.
0: Oh, usia.
1: Lembaga.
0: Usianya dari berapa tuh?
1: Sekitar 17-22 tahun, Kak. Jadi remaja.
0: Kalau usianya Irham sendiri berarti sekarang 20?
1: 20 September ini 21 kak.
0: Oh oke oke, masih bisa satu lagi kali ya tahun depan ya. Iya iya iya. Ini kemarin terus waktu pertama kali ya, ini kan dari kecil SD kelas 3 ya, sudah di dunia MTQ gitu ya. Itu memang sudah tertarik atau diarahkan juga dari orang tua untuk ngikutin kegiatan-kegiatan MTQ seperti ini?
1: Nah jadi SD dulu itu awalnya saya ikut hatroh kak, jadi hatroh itu di musola dekat rumah. Sebenarnya saya juga tertarik memang dari kecil, nah, tapi karena nggak tahu mau belajar di mana gitu, jadi ya belum belajar, jadi ikut hatroh saja. Nah setelah itu ternyata ada guru saya ini yang mendengar suara saya, nah, terus didatangi ke langgar ke musola dekat rumah itu. Nah setelah itu langsung diajak latihan setiap minggu sekali di rumahnya beliau gitu.
0: Oke, latihan MTQ itu ya. Berarti dari setelah sama guru terus kayak kamu punya potensi sih ini gitu ya.
1: Iya.
0: Terus dilatihlah sejak itu gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, terus pasti kan sudah banyak prestasinya dong ini ya. Alhamdulillahnya ya. Boleh diceritain gak nih apa aja yang sudah dimiliki di CV-nya Irham nih?
1: Mungkin yang paling banyak mungkin yang juara MTQ kak ya. Jadi dari SD kelas 3 itu alhamdulillah setelah 1 tahun dilatih oleh guru saya itu baru mulai lomba tingkat kecamatan. Tingkat kecamatan di Desa Pagedangan kalau gak salah dulu. Itu alhamdulillah juara 1. Nah setelah itu kelas 4 sampai 6 itu cuma dari tingkat kecamatan aja kak.
0: Oke, selama 3 tahun itu
1: selama
0: ya.
1: Selama 3 tahun itu. Lalu terus lanjut ke MTS. Kelas 1 awalnya lomba tingkat kabupaten itu masih belum menang kak.
0: Oke.
1: Masih belum menang. Terus alhamdulillah di kelas 1 akhir itu.
0: Kelas 7 berarti ya setelah SMP ya.
1: Kelas 7. Kelas 7 akhir itu alhamdulillah meraih juara 1 insyaallah kak. Tingkat kabupaten.
0: Alhamdulillah keren banget. Terus itu kan berarti waktu MTS itu kan ibaratnya mulai dari nol lagi ya. Karena kan orang-orang pasti belum ada yang tahu bakat kamu di MTQ gitu kan. Terus kamu kayak mengajukan, "Pak, saya bisa MTQ, Pak." gitu gimana waktu itu?
1: Nah, sebenarnya itu saya dapat beasiswa di MTs Negeri 2 Malang. Itu karena memang MTQ itu
0: masukin
1: kak.
0: Oh gitu ya.
1: Dan setelah masuk di MTs itu saya dicarikan guru baru Ustaz Syahroni dari Bantur. Sekarang juga beliaunya sering ngajar di Masjid Kota Batu.
0: Oke. Gurunya Irham ya berarti ya. Oke, terus habis itu kelas 7, kelas 1 SMP. Terus habis itu?
1: Habis itu kelas 8 itu alhamdulillah sudah bisa naik di tingkat Jawa Timur. Juara 2 kalau gak salah di Mojokerto itu kak lombanya.
0: Oke.
1: Setelah itu kelas 3 masih sama di tingkat Jawa Timur. Lanjut ke MAN, nah itu kelas 2, berarti kelas 11 itu baru bisa tingkat nasional.
0: Oke, MAN-nya di mana dulu?
1: MAN 2 Malang, Kabupaten kak.
0: Oke.
1: MAN 2 Turen.
0: Terus habis itu baru mulai, apa namanya, ke tingkat nasional gitu ya.
1: Iya,
0: sampai sekarang ini. Ada ya, lagi nggak waktu di MAN?
1: Waktu di MAN sebenarnya banyak kak, ada dari porseni, itu yang berjenjang, mulai dari tingkat KKM. KKM MAN sampai tingkat kabupaten ke, terus kalau lolos juara 1 ke tingkat Jawa Timur. Itu alhamdulillah saya juara 3 dulu.
0: Oke. Terus waktu apa namanya masuk ke kuliah ini sempat masukin jalur prestasi atau gimana kemarin?
1: Alhamdulillah saya untuk kuliahnya dapat dari KIPK kak. Nah itu juga saya upload untuk prestasinya gitu.
0: Dan dapat ya. Alhamdulillah keren banget nih Tuan Pro 2 ya, memang konsistensi berarti ya dipupuknya dari SD terus juga MTs, MAN gitu ya. Akhirnya sampai even malah MTs-nya juga beasiswa gitu ya.
1: MAN juga
0: beasiswa. Keren banget Tuan Pro 2 ya. Ini apa namanya salah satu contoh kalau memang kalau punya bakat ya memang harus dipupuk terus gitu ya. Ini kita masih bakal ngobrol bareng dengan Ahmad Irhamul Faizin ya. Ini adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Malang yang baru aja meraih juara 3 MTQ Movie tingkat nasional gitu ya 2026. Kita juga live di YouTube RRI Malang Official, atau kamu juga bisa kasih pertanyaan kamu ke Irham lewat WhatsApp kita di 081-555-6879. Nanti kita masih akan kembali Teman Pro 2. Kita tunggu ada beberapa lagu yang mau lewat untuk kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sore ceria hari ini teman Pro 2 masih bareng dengan Irham ya. Ini adalah mahasiswa dari UM Universitas Negeri Malang yang kemarin baru aja juara 3 MTQ Movie tingkat nasional 2026 gitu ya. Ini ngomongin soal lombanya nih Irham ya. Kemarin prosesnya berarti awalnya dihubungin sama panitia.
2: Ya, gitu dihubungin ya. Sama panitia kak.
1: Dihubungin sama panitia karena tahun lalu juga juara 2 gitu kan.
2: Iya.
1: Terus itu prosesnya berapa lama untuk lombanya sendiri?
2: Untuk lombanya itu sekitar 1 minggu. Itu kan lombanya untuk penyisiannya berbasis online kak. Jadi kita kirim video tanpa edit. Lalu diseleksi selama kurang lebih 1-2 mingguan itu. Nah setelah terpilih finalisnya diambil 10 laki-laki dan 10 perempuan. Itu finalnya di UIN sendiri, jadi offline gitu kak.
1: Oke. Terus berarti waktu final itu sudah ada 10 finalis yang laki-laki dan perempuan gitu ya. Terus pada waktu itu, oh berarti gak ada kayak apa namanya karantina atau mungkin kayak gimana nih persiapannya besok hamin satu gitu, gak ada?
2: Gak ada kak.
1: Oke. Berarti langsung datang gitu
2: langsung
1: ya
2: dateng.
1: Oke. Ini apa yang apa ya namanya, tantangan apa yang kamu ngerasa kayak waduh ikut lagi nih tahun ini gitu?
2: Mungkin tantangannya gitu. Karena mungkin masih juara 2 kak ya. Sepertinya masih perlu ikut lagi ya.
1: Tahun depan gitu kayak masih ikut lagi harusnya ya. Kalau seorang Irham gitu ya, mungkin ada kebiasaan gak sih yang selalu dilakukan sebelum ikut lomba, terutama MTQ kayak gini?
2: Sebelum MTQ itu mungkin yang pasti adalah latihan. Nah, selain itu juga menghindari kayak
1: jaga makan ya?
2: Jaga makan kak, iya.
1: Apa yang biasa dihindarin?
2: Yang paling penting itu yang pedes sih kak kalau saya. Pedes sama es gitu.
1: Kenapa kalau makan pedes atau es?
2: Karena kalau pedes itu masuknya ke serak nantinya. Jadi suaranya nanti kayak agak serak.
1: Gak bulat gitu ya?
2: Iya, betul. Nah kalau untuk dingin, dingin itu sulit tinggi kak.
1: Oke. Itu biasanya kayak mulai puasanya gitu ya. Itu dari hamin berapa?
2: Mungkin hamin yang paling bagus sebenarnya hamin seminggu kak ya. Atau hamin 3 hari gitu.
1: Tahan. Bisa kayak apalagi kalau sekarang kan siang-siang biasanya panas banget kayak.
2: Betul.
1: Degan enak banget gak sih? Berarti hamin seminggu gitu ya udah mulai ngurangin pedes sama dingin.
2: Dingin.
1: Gitu ya. Oke. Gimana cara bagi waktunya gitu Irham antara apa namanya KKN ini ya. Terus juga sama ikut lomba kayak gitu.
2: Nah, untuk KKN sekarang masih tidak saya ikut lomba. Jadi masih belum ikut lomba karena masih KKN. Kan ini lombanya sebelum KKN ya.
1: Oke.
2: Nah, jadi masih banyak waktu luang gitu kak. Jadi daripada nganggur mending ikut lomba gitu.
1: Oke, kemarin pas ini ya berarti KKN-nya kan berarti mulai dari bulan Juni kemarin
2: Juni,
1: ya, pertengahan
2: 15,
1: ya, 15 Juni. Terus untuk program, apa namanya ini, lombanya dari kapan tuh?
2: Lombanya sebenarnya sudah dari Mei, Kak.
1: Oke. Berarti waktu itu lagi persiapan aja atau lagi nggak ada kegiatan waktu itu?
2: Lagi nggak ada kegiatan sih, Kak. Itu awalnya itu lombanya sekitar sekitar Aprilan, April sampai Mei. April itu mulai submit videonya untuk penyisihan itu kak.
1: Terus apa namanya penyisihan lombanya yang betul. 10 tadi itu di bulan Mei gitu ya. Oke. Ini kan Irham kan udah apa ya namanya fokus MTQ kan udah dari SD ya.
2: Dari SD.
1: SD kelas 3, terus juga MTS, terus MAN gitu ya sampai sekarang. Betul. Ada nggak sosok yang paling berpengaruh gitu di perjalanannya Irham sendiri sampai sekarang?
2: Yang pasti orang tua dan guru-guru saya, Kak.
1: Mm-mm.
2: Jadi dari orang tua sendiri juga mendukung, karena memang orang tua juga seneng kalau anaknya berprestasi,
1: berprestasi,
2: apalagi
1: ya,
2: di bidang keagamaan gitu, Kak.
1: Betul.
2: Nah, dari guru saya sendiri juga pasti sangat banyak berpengaruh, Kak. Apalagi yang guru saya itu yang awal itu Ustadz Busori, nah, itu yang memberikan istilahnya pondasi awalnya, Kak. Nah, setelah itu dari MTS sampai sekarang itu Ustadz Syakroni, nah, itu juga yang mengembangkan potensi-potensinya saya.
1: Oke, jadi kalau Ustadz Syakroni itu sampai sekarang?
2: Sampai sekarang.
1: Membimbingnya?
2: Iya.
1: Oh, oke.
2: Jadi bisa, biasanya saat mau lomba gitu, Kak, saya kan ngarang sendiri lagunya gitu, habis itu ditasahkan ke rumahnya beliau gitu.
1: Oke, berarti memang masih bimbingan ya sampai sekarang ya. Oke, oke, berarti adalah kedua ustadz ini ya yang paling ngaruh ke karirnya Irham gitu ya di dunia MTQ ini gitu. Kalau dari seluruh pengalaman yang pernah dijalanin gitu ya, kan udah ikut puluhan lomba pasti ya dari dari SD gitu ya, ada gak momen yang paling berkesan gitu buat Irham yang sampai sekarang kayak wah waktu itu gitu?
2: Mungkin di Porseni yang Jawa Timur sih, Kak, karena kan kalau misalkan kayak lomba di movie ini itu tidak semuanya ikut, Kak, jadi mungkin ada yang sudah ahli banget tapi gak ikut gitu. Nah, kalau Porseni itu memang disaring dari tingkat KKM, dari mannya sendiri itu disaring yang bagus-bagus. Nah, itu disaring, habis itu ke tingkat KKM, kelompok kerja madrasah. Nah, setelah itu baru ke kabupaten. Nah, kalau kabupaten lolos, ini baru ke Jawa Timur. Mungkin yang paling berkesan ya Porseni Jawa Timur itu saya bisa juara 3 itu sih, Kak, yang di MAN tahun kelas 3,
1: kelas 9,
2: kelas 10.
1: 12.
2: Kelas 12 ya.
1: Kelas 10 atau kelas 1?
2: Iya, kelas 1.
1: Berarti itu apa namanya, prosesnya emang panjang ya?
2: Panjang, Kak.
1: Ikut seleksi kelompok itu dulu ya.
2: Iya, kelompok
1: kerja madrasah. Itu berarti tingkat sekolah dulu.
2: Iya, sekolah.
1: Tingkat sekolah, terus abis itu maju ke kabupaten.
2: Kabupaten.
1: Kabupaten. Terus abis itu disaringnya dari berapa orang waktu itu, masih ingat enggak?
2: Sekitar kalau yang KKM itu sedikit, Kak, karena yang minat MTQ memang sedikit, sekitar cuma 6 orang saja.
1: Oke.
2: Nah, tapi kalau tingkat kabupaten ini pasti setiap kecamatan sudah ada yang mewakili gitu, Kak.
1: Dan pasti enggak main-main, nah, ya, pesertanya ya. Terus habis itu langsung ke tingkat provinsi. Berarti waktu itu Irham ngewakilin Kabupaten Malang.
2: Iya, Kabupaten Malang.
1: Tahun berapa itu?
2: 2023
1: ya. Iya. 2023. Oke, berarti waktu itu prosesnya juga panjang, berbulan-bulan gitu.
2: Berbulan-bulan.
1: Terus ya enggak makan ini dong. Enggak makan macam-macam berarti selama proses itu.
2: Ya mungkin cuma
1: nyolong-nyolong.
2: Iya.
1: Oke, itu yang paling berkesan ya. Tapi kalau menurut Irham sendiri ya, kan sudah bertahun-tahun, berarti hitungannya kalau dari SD SD kelas 3 itu kan umur 98 ya, 8 tahun ya. Sekarang udah 20 kan.
2: Iya.
1: 20 berarti udah sekitar 12 tahun.
2: Sekitar 12
1: di
2: tahun.
1: Di dunia MTQ gitu ya, udah ketemu sama orang banyak juga, gurunya juga banyak gitu kan. Menurut kamu sendiri yang lebih penting apa? Bakat atau konsisten?
2: Kalau menurut saya sendiri itu konsistensi, Kak, menurut saya. Memang bakat itu dari suara itu memang juga berpengaruh. Tapi yang penting suaranya standar, normal. Nah, itu masalah seperti kayak cengkoknya. Nah, itu bisa dilatih, Kak, menurut saya.
1: Menurut kamu bisa dilatih?
2: Bisa dilatih,
1: ya? Berarti konsistensi bakal ngalahin bakat, ya. Meskipun ada kan orang-orang yang kayak, oh udah jago nih, baru pertama belajar gitu kan.
2: Iya.
1: Sempat ketemu orang-orang yang kayak begitu?
2: Sempat sih, Kak, sempat.
1: Tapi kalau pengalaman kamu sendiri, tetap yang ngalahin adalah rajinnya mereka,
2: iya,
1: gitu,
2: rajinnya,
1: ya.
2: Gitu, Kak.
1: Kalau rajin tuh emang pasti ada hasilnya gitu,
2: iya,
1: ya.
2: Betul.
1: Oke, keren banget, berarti lebih prefer konsistensi.
2: Konsistensi, iya.
1: Soalnya aku dulu tuh sempat kan lebih ke seni sih kalau aku dulu. Jadi kayak apa namanya, seni, semua seni ku coba, seni tari, terus seni lukis gitu kan.
2: Iya.
1: emang suka nyoba aja gitu kalau aku. Cuman ketika nyemplung di situ pasti ibaratnya kayak kalah sama orang yang udah bakatnya gitu loh. Jadi kayak, wah emang dia pintar gambar sih. Oh dia emang pintar nari sih. Jadi kayak, ya udahlah having fun aja udah pokoknya. Ya,
2: itu saya punya pernah baca buku namanya buku Mindset itu dari Carol S. Dweck itu yang ngarang. Itu bedanya ada fixed mindset. Jadi mindset tetap dan mindset bertumbuh, Kak.
1: Oke, gimana tuh?
2: Jadi mindset tetap itu kita berpikirnya cuma wah ini pasti menangnya gara-gara bakat ini. Nah, sedangkan mindset bertumbuh itu kayak tidak gimana ya? Jadi pikirnya itu solusinya, Kak. Jadi lebih condong ke solusi.
1: Apa yang bisa diperbaikin gitu ya? Gitu.
2: Iya.
1: Oke.
2: Jadi mungkin untuk bisa meningkatkan potensi itu mungkin diperlukan mindset bertumbuh ini, Kak.
1: Oke, supaya bisa mencapai apa yang paling maksimal dari kita. Betul. Gitu ya, supaya bisa dapat ini. Soalnya kayak Irham sendiri kan sudah 12 tahun ya, pasti udah ketemu sama banyak orang, banyak kondisi juga gitu kan, pasti ada naik turunnya. Sempat ngerasa kayak burnout enggak sih, kayak aduh aku pengen yang lain lah, enggak MTQ aja gitu.
2: Sempat banget, Kak. Jadi beberapa kali memang ngerasa seperti itu.
1: Terus gimana yang dilakukan?
2: Yang dilakukan ya mungkin istirahat dulu, Kak, ya. Jadi enggak coba-coba hal yang lain dulu gitu. Tapi ternyata lambat laun juga kembali lagi.
1: Soalnya kan aduh capek, enggak bisa makan pedes, enggak bisa minum dingin gitu kan. Pasti ada momennya, apalagi sudah bertahun-tahun kayak latihan, terus kan pasti ada masa bosannya juga ya. Waktu itu ya. Berarti jalan keluarnya adalah rehat dulu dari itu,
2: rehat dulu,
1: terus baru lanjut lagi gitu ya. Oke, oke, oke. Ini kita masih bakal ngobrol Tuan Pro 2 bareng sama Irham ya. Kalau misalkan kamu ada pertanyaan juga boleh banget, kita live di YouTube RRI Malang Official. Terus juga aku ajakin kamu untuk join di WhatsApp kita di 081 555 6879.

0: Sore ceria di hari ini Luan Pro 2 bareng dengan Ahmad Irhamul Faizin ya, adalah mahasiswa semester 4 ya sekarang ya. Ini di Universitas Negeri Malang yang juga juara 3 MTQ Movie tingkat nasional di tahun ini. Nah, ini ada pertanyaan juga untuk Mas Irham ini ya di WhatsApp kita ya, dijawab aja kali ya ini ya. Apa yang memotivasi Mas Irham untuk terus konsisten di MTQ?
1: Yang memotivasi saya di MTQ itu karena mungkin sambil, karena di MTQ itu selain kita bisa mengembangkan potensi kita, kita juga bisa berdakwah gitu kan. Jadi berdakwah lewat Al-Quran, lewat senandungan suara. Jadi suara kita yang kita indahkan itu juga bisa menjadi dakwah ya, untuk masyarakat gitu.
0: Oke, jadi karena juga ada unsur dakwahnya gitu ya, makanya ya, tetap itu, konsisten sampai sekarang ya. Terus ada lagi ini, menurut Mas Ahmad, ini Mas Ahmad nih ya manggilnya ya, lebih sulit mulai atau mempertahankan sesuatu? Kayaknya lebih ke konteks ini ya, MTQ-nya ini.
1: Oh iya, jadi mungkin memang semuanya itu memang sulit mempertahankan Kak ya. Jadi untuk mempertahankan itu konsistensi latihannya apalagi, itu memang agak sulit Kak. Jadi memang juga harus sedikit dipaksa mungkin ya.
0: Tapi kalau misalkan ikut lomba gitu, persiapannya berapa lama sih dari Irham?
1: Kalau saya sendiri gak pasti Kak. Jadi ada mungkin 1 minggu sebelumnya atau 2 minggu sebelumnya gitu mungkin.
0: Oke, itu
1: tergantung dari, kan lomba itu biasanya ada yang makronya atau bacaannya itu ditentukan, ada yang punyanya sendiri gitu Pak. Jadi punyanya masing-masing. Kalau punyanya masing-masing,
0: kayak ciri khasnya sendiri gitu.
1: Bukan, jadi apa? Bacaannya itu kita yang milih sendiri gitu.
0: Oh, oke.
1: Dan ada yang dipilihkan. Kalau yang dipilihkan ini memang memakan waktu yang agak lama gitu Kak,
0: untuk persiapannya ya.
1: Iya.
0: Oke. Jadi itu tadi jawabannya. Untuk pertanyaannya tadi ada dua yang sudah masuk gitu ya. Ini kalau apa namanya, kan sudah dari SD ya Irham ya.
1: Iya betul.
0: Kamu ada tips gak sih cara menemukan kayak ini loh yang aku suka tuh gitu? Potensi diri tuh gimana sih cara menemukannya?
1: Nah, sebenarnya untuk MTQ ini awalnya saya memang suka Kak. Jadi memang dari kecil sudah suka. Dan kalau untuk mempertahankan sukanya, mungkin kita harus gimana ya? Mungkin mencari makna di balik itu gitu Kak ya.
0: Gak sekedar kayak ikut aja, tapi kayak why-nya gitu ya. Kenapa kok pengen banget ikut ini? Alasannya kenapa gitu ya? Oke, mungkin karena waktunya sudah semakin menipis ya Irham ya. Mungkin kamu ada target gak nih setelah prestasi ini mau ngapain lagi kedepannya projectnya?
1: Nah, untuk kedepannya mungkin saya akan mungkin fokus di elektro sih Kak, karena saya ada beberapa project mungkin yang ingin saya lakukan di bidang elektro gitu Kak. Jadi saya ingin mengembangkan kayak skill untuk bikin otomasi, sistem otomasi kayak robotika gitu-gitu Kak.
0: Oke.
1: Jadi juga untuk persiapan di dunia kerja nantinya gitu.
0: Jadi untuk saat ini mau lebih fokus ke elektro akademik dulu ya, ke elektro yang sekarang juga masih KKN gitu kan, mumpung nyemplung ke lapangan ya, sambil sharing-sharing juga sama teman-teman gitu ya. Mungkin terakhir nih Irham, untuk teman Pro 2 yang lagi apa ya namanya berjuang mengejar cita-cita, ada pesan gak nih atau tips gitu?
1: Pesannya mungkin pastinya jangan mudah menyerah. Pasti ada saja jalan kalau kita mau berusaha gitu kan.
0: Oke, itu dia Tuan Pro 2 ya. Ini adalah juara 3 MTQ Movie tingkat nasional 2026, ada Ahmad Irhamul Faizin ya. Ini mahasiswa dari Universitas Negeri Malang semester 4 ya, sekarang lagi KKN juga gitu ya, dari jurusan Teknik Elektro ya. Nih semoga nanti kedepannya lancar. Amin. Kuliahnya bisa semakin jago lagi, lihai gitu. Amin. Ya, ke project-project selanjutnya semoga makin gede, makin sukses lagi. Thank you ya Irham sudah main ke Pro 2 hari ini. Iya, nanti kalau ada kesempatan atau menang lomba lagi boleh mampir ke sini lagi. Oke, teman Pro 2, kita masih bakal kembali setelah beberapa lagu yang satu ini ya. Arif pamit undur diri, kita ketemu lagi di kesempatan selanjutnya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Eh mas, ini barangnya jatuh.
1: Oh, biarin aja itu mbak, itu kan cuma sampah.
0: Loh, kok dibiarin aja sih? Ya ini, ambil lagi.
1: Ya kan itu cuma sampah, jadi biarin aja. Nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Yee, kocak. Ya kan mas juga bisa buang sendiri ke tempat sampah.
1: Aduh, perkara sampah satu biji aja, ribet banget sih.
2: Menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tapi tanggung jawab kita semua.
3: Teman terbaik.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Al-Aqsa memiliki luas komplek 14,4 hektar, termasuk di dalamnya Masjid Qubbatuz Zakhrah dan Masjid Jami Al-Qibli atau disebut juga Jami Al-Aqsa. Masjid Qubbatuz Zakhrah atau Dome of the Rock berkubah kuning dan Masjid Jami Al-Qibli atau yang disebut dengan Jami Al-Aqsa berkubah hitam. Lalu, manakah yang disebut Masjid Al-Aqsa? Di sini banyak sekali terjadi kekeliruan ketika disebut Masjid Al-Aqsa. Banyak orang menyangka bahwa Masjid Al-Aqsa adalah salah satu bangunan yang ada di sana. Ada yang mengatakan Masjid Al-Aqsa adalah bangunan yang memiliki kubah berwarna kehitaman atau perunggu. Pendapat-pendapat yang ada tersebut seakan saling berbenturan, dan ada yang mengatakan pencitraan Qubbatuz Zakhrah atau Dome of the Rock, bangunan dengan kubah berwarna kuning, sebagai Masjid Al-Aqsa adalah konspirasi Yahudi agar umat Islam tidak mengenal Masjid Al-Aqsa. Pendapat yang lain insya Allah lebih tepat adalah Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak merupakan nama bagi seluruh daerah yang dipagari, yang di dalamnya terdapat Qubbatuz Zakhrah, Al-Jami Al-Qibli atau inti dari Masjid Al-Aqsa, dan Musala Al-Marwani.

0: Ka'bah emas bukanlah dibangun oleh Yahudi, namun oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwah pada era kekhalifahan Bani Umayyah dan dilanjutkan oleh anaknya Al-Walid bin Abdul Malik.
1: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

0: deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

Pon Pro 2 kabar datang dari dunia hiburan Korea Selatan ya. Ini bareng dengan Ara di sore ceria hari ini. Masih sampai jam 7 malam nanti teman Pro 2 ya. Ada kabar dari K-pop nih teman Pro 2. Setelah 4 tahun menjalin hubungan asmara, Ayu dan juga Lee Jong Suk ini resmi mengakhiri hubungan mereka. Dimana kabar ini udah dikonfirm langsung sama agensi masing-masing ya hari ini. Dimana yang pertama ini agensinya Lee Jong Suk ya, ada Ace Factory, dia membenarkan kabar ini tapi gak ngasih penjelasan lebih lanjut gitu ya, karena memang menyangkut kehidupan pribadi dari aktornya. Nah ini hal serupa juga disampaikan oleh IDM Entertainment yang menaungi IU, dimana mereka juga memastikan keduanya ini udah berpisah gitu, tapi tetap menjaga hubungan baik sebagai rekan kerja. Nah ini katanya gitu ya, menurut laporan dari Dispatch ya, hubungan IU dan juga Lee Jong Suk ini sebenarnya udah berakhir dalam beberapa waktu terakhir. Dimana kesibukan pekerjaan yang sama-sama padat gitu ya, ini disebut jadi alasan utama karena bikin mereka ini semakin jarang punya waktu bersama. Nah ini sebenarnya teman Pro 2, Lee Jong Suk dan juga IU ini pertama kali ketemu ya tahun 2012 ketika mereka ini jadi pembawa acara dari Inkigayo. Tapi mereka pacarannya itu di tahun 2022 teman Pro 2 gitu ya. Dan akhirnya dikonfirmasi kalau mereka ternyata adalah pacaran. Terus setelah 4 tahun gitu ya, akhirnya mereka mengakhiri kisah cinta yang sudah berjalan selama 4 tahun ini teman Pro 2. Dan untuk saat ini gitu ya, mereka ini udah fokus ke karir masing-masing, dimana kalau kita lihat proyek terbarunya nanti Lee Jong Suk ini akan membintangi drama terbaru The Remarried Empress. Terus kalau IU sendiri ini lagi mempersiapkan konsernya di Goyang Stadium yang bakal digelar di bulan September mendatang.

Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.

0: aduh kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
1: Apa-apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Tuan Pro 2, ada kabar menarik buat para penggemar anime Naruto, di mana proyek film live action Naruto garapan Lionsgate ini resmi membuka audisi pemeran secara global. Menurut laporan dari Variety, proses casting ini ditujukan untuk mencari pemeran tim 7 ya, yang utama ini ada Naruto, ada Sasuke dan juga Sakura. Di mana film adaptasi dari manga legendaris ini ya, karya dari Masashi Kishimoto ini akan ditulis sekaligus disutradarai oleh Destin Daniel Curtin, yang mana ini adalah sosok di balik film Marvel ya, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Di pernyataannya, Curtin ini juga ngaku antusias memulai pencarian aktor dari berbagai negara untuk menghidupkan dunia Naruto di layar lebar untuk pertama kalinya dalam versi live action, di mana setelah pemeran utama terpilih, nanti untuk casting karakter pendukungnya bakal menyusul. Dan sebagai informasi teman Pro 2, ya, manga Naruto ini udah terjual lebih dari 250 juta eksemplar ya, di lebih dari 60 negara dan wilayah, di mana proyek film ini akan pertama kali diumumkan oleh Lionsgate di, sebenarnya udah di 2 tahun yang lalu Tuan Pro 2, di tahun 2024 gitu ya, dan saat ini lagi mencari pemainnya kayak gitu. Yang satu hal aku penasaran, nanti akankah untuk Naruto ini kan rambut-rambut dari pemerannya kan unik-unik banget, dan menurut aku ciri khasnya justru di rambut gitu kan. Nah, apakah nanti untuk live actionnya mereka akan mempertahankan rambut rambut khas dari pemerannya itu gitu ya, karena pasti akan susah ya kalau misalkan di visualkan gitu ya. Jadi kita tunggu aja nanti teman Pro 2 untuk live action dari Naruto ini, teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Tuan Perudu, ada informasi ya, ini soal dari Piala Dunia FIFA 2026 di mana Justin Bieber ini dipastikan bakal tampil di halftime show-nya. Dan ini disampaikan dari FIFA dan juga Global Citizen gitu ya. Nanti Justin Bieber ini bakal tampil bersama dengan ada Madonna, ada Shakira dan juga BTS. Di mana dalam pernyataannya Bieber juga ngaku dia bakal senang gitu ya, which is dia juga asalnya dari Kanada kan, salah satu tempat untuk penampilnya gitu. Selain bintang utama, halftime show ini juga bakal dimeriahkan sama Coldplay, terus ada juga Burna Boy, Gustavo Dudamel, di mana pertunjukannya nanti akan berdurasi sekitar 11 menit yang akan digelar di tanggal 19 Juli di New York Jersey Stadium dan bakal jadi halftime show pertama dalam sejarah final Piala Dunia FIFA. Which is biasanya kalau halftime show itu kan punyanya NBL gitu ya. Jadi untuk kali ini karena di Amerika bakal diselenggarakan juga pertama kalinya. Dan acara ini juga mendukung FIFA Global Citizen Education Fund yang menargetkan penggalangan dana sebesar 100 juta dolar Amerika Serikat. Ini nanti rencananya bakal digunakan untuk memperluas akses pendidikan dan juga sepak bola untuk anak-anak di seluruh dunia. Ini adalah salah satu sumber dananya, juga berasal dari donasi sebesar 1 dolar Amerika dari setiap tiket Piala Dunia FIFA 2026 yang tiketnya juga kemarin harganya gila-gilaan naiknya ya, terutama karena dari Amerika sendiri juga nggak melarang ada calo, jadi harga tiket Piala Dunia kemarin juga udah naik sampai beratus-ratus persen gitu ya. Dan itu tadi juga informasi terakhir Tuan Pro 2 dari Ara di sore ceria hari ini. Nanti di jam 7 kita akan bergabung dengan Music Live Chat yang akan disiarkan dari Pro 2 Jakarta selama 1 jam ke depan. Dan malam hari kamu nanti akan ditemenin oleh Tania. So, selamat menikmati weekend ini ya. Besok kita ketemu lagi teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Howdy, howdy, howdy teman produser seluruh Indonesia. Kembali lagi di MLZ Music Live Chat bareng sama Elan dan juga
0: Edit.
1: Pada malam hari ini kita gak mungkin cuma berdua Edit ya.
0: Betul.
1: Karena seperti biasa, kita sudah kedatangan musisi. Gak cuma satu, gak cuma dua, tapi mereka ada band.
0: Mereka ya, adalah sebuah band.
1: Iya,
0: mereka bukan ada band ya.
1: Bukan. Mereka adalah sebuah band yang akan kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Benar, karena sekarang juga hari Jumat, ini ada sangkut pautnya sama mereka katanya.
1: Oh, apa itu? Oh, jadi karena Jumat adalah hari kelima, mereka datang berlima.
0: Oke.
1: Boleh. Gua bisa nyampe, coy.
0: Bener.
1: Mereka akan ngobrol-ngobrol sama kita di single terbaru ya.
0: Yes.
1: Dengan mereka juga lagi melakukan tour radio, tidak hanya di Pro 2.
0: Seru.
1: Jadi kalian dengerin aja radio yang lain ya.
0: Betul.
1: Jangan dong.
0: Kenapa?
1: Dengerin di radio yang lain jangan dong. Di sini aja dengerinnya.
0: Iya maksudnya. Dia punya radio, radio orang nggak apa-apa. Dengerin dong.
1: Nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa kan.
1: Mensukseskan.
0: Oh, iya benar.
1: Iya benar.
0: Yang penting tetap dengerin Pro 2.
1: Betul pastinya.
0: Mau radionya siapa? Yang penting Pro 2.
1: Oke, teman berdua kalau gitu.
0: Yes, kita bakal hari ini bakal ngobrol bareng sama Morning Eagle ya, teman berdua ya. Ini dia baru rilis seperti yang tadi Alan sudah bilang ya.
1: Betul.
0: Mereka akan merilis udah merilis sebuah single terbaru di tahun ini. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya. Dan buat kamu teman berdua yang ingin bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Atau bisa langsung merawat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Yes, jadi jangan kemana teman-teman Pro 2, masih di MLC Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, teman berdua, sesuai janji kita tadi nih.
0: Bener.
1: Kita gak mungkin cuma berdua, Dit, ya.
0: Betul.
1: Dan memang tadi setelah kita ngobrol-ngobrol, memang karena ini hari Jumat, hari kelima.
0: Betul.
1: Mereka juga datang berlima.
0: Cocokologi aja.
1: Cocokologi. Yes, kita sudah bersama
0: Morning Eagle. Gokil.
1: Yuhu.
0: Aduh.
1: Rame, guys.
0: Waduh. Kumaha damang.
2: Damang.
1: Wes. Baru dak.
0: Well. Udah, itu bahasa Sunda yang kita tahu ya.
1: Udah, abis itu aja kita taunya.
0: Mentok abis itu aja ya.
1: Katanya karena mereka band Bandung, kita akan full bahasa Sunda ya.
2: Boleh.
0: Biasa abi nyari Sunda, biasa.
1: Yang lain takutnya enggak ngerti.
0: Iya, benar itu dia.
1: Sama gue taunya kasar doang gue.
0: Lagi.
1: Enggak tahu yang lain.
2: Kayak amplas gitu.
0: Iya, benar.
1: Amplas benar.
0: Dago tahu.
1: Ada Morning Eagle.
0: Oh iya, itu
1: benar. Awewe.
2: Itu
1: juga kasar tuh. Kita malam hari ini bakal ngobrol sama Morning Eagle, teman berdua. Dan boleh dong kita kenalan dulu dong.
0: Kita absen satu-satu ya.
1: Kita absen satu-satu boleh dong.
0: Dari mana nih?
3: Oke. Ayo kita. Kita.
4: Halo, piye kabare?
1: Jawa.
0: Api mas, api.
1: Tadi katanya Bandung.
4: Oh, saya orang Jawa.
0: Oh, Jawa. Oke.
5: Okay. Akhirnya tahu lah nih.
0: Bener. Kemarin kita udah ngobrol sama Sule.
1: Iya. Baru kemarin di
5: kaweannya.
0: Oh iya, lagi bener lagi.
1: Andri ya?
4: Andri tahu diri.
1: Ada siapa nih, Kang?
4: Halo, saya gitaris Morning Eagle, nama saya Dewa.
1: Dewa.
3: Dewa.
0: Lanjut.
6: Halo, saya yang pegang bass di Morning Eagle, nama saya Lucky.
0: Oke, lanjut.
7: Halo.
8: Saya pemain 6 senar.
7: Okay. Mau siapa dulu nih? Mau sweet enggak?
8: Sweet. 225.
7: Ya, oke. Boleh duluan.
6: Halo, saya gitaris Morning Eagle, temannya Mas Dewo. Mainnya 6 senar juga, namanya Catur.
1: Woi.
6: Tapi lebih suka ngalah.
1: Terus.
7: Oke, kali ini suaranya agak adem ya.
0: Ini dia.
7: Halo semuanya, aku Renjana sebagai vokalis.
0: Renjana.
9: Halo everybody, saya Ari di drum.
0: Alright.
6: Yes.
0: Halo, saya Edit, saya yang interview.
1: Saya Elan, saya nemenin Edit. Oke, itu tadi Morning Eagle sudah ngenalin posisi dan juga nama mereka masing-masing.
0: Yes.
1: Ya.
0: Benar. Dan tadi kita juga sempat cerita kalau hari ini udah tur radio sebenarnya.
1: Betul.
7: Yeah.
0: Udah dua radio dan hari ini, yang ini ketiga.
9: Sengaja kita simpan yang terakhir itu yang paling gong adalah.
0: Hey. Oh dia. Kalau kata orang kan save the best for the last.
1: Iya.
9: Sebenarnya
1: tiga radio dia tiga-tiga yang ngomong kayak gitu. Kayak gitu.
9: Kalian itu gak percaya.
1: Susah ya.
9: Emang zaman gini susah ya percaya sama siapa-siapa.
0: Bener.
1: Tapi terima kasih loh, kita terhormat sekali ditaruh di terakhir.
9: Emang
7: harus. Kita juga terhormat ya datang ke sini.
1: Terhormat juga.
0: Iya.
1: Terima kasih loh.
7: Kok kayak segan nih, jadi segan gitu ya.
9: Saling memuji.
1: Yang jawab Kang Ari soalnya. Iya. Makan.
9: Namanya kepanjangannya Ari Wibawa. Saudara Ari Wibowo. Jadi emang harus dijawab dengan baik.
0: Iya benar.
8: Singkat Ari Wibawa jadi dibawa-bawa.
1: Apa? Pasti malam tapi energi mereka banyak banget ya.
8: Baru makan ya. Bentar.
7: Kebetulan karena namanya bandnya Morning Eagle, jadi yang selalu kita selalu membawa semangat pagi.
1: Bener. Tapi btw penasaran nih, gue penasaran kenapa nama kalian adalah Morning Eagle.
7: Nah, ini dijelaskan sama Bapak Ari Wibawa.
1: Bapak Ari Wibawa.
9: Ini jangan terlalu serius.
1: Silakan. Oh,
10: ya. Silakan. Ya, morning ego tuh ya kayak gini. Maksudnya kita membawa semangat positif di pagi hari. Karena kalau udah siang egonya enggak positif lagi biasanya ya udah berjibaku dengan kehidupan.
1: Oh.
10: Ya kan kalau apalagi midnight ego udah ngantuk. Ya, kalau morning ego pagi-pagi ya nuansanya jadi apapun yang rencana di hari itu akhirnya baik atau buruk, tapi biasanya awalnya tuh kan doa yang baik ya.
1: Betul,
10: benar enggak? Nah, itu sama tuh semangat pagi itu yang mau kita tularkan ke teman-teman semua.
1: Benar.
9: Nama band yang positif lah gitu.
1: Positif. Luar biasa.
0: Katanya karena mereka tuh sebenarnya nonton ini pagi-pagi masih happy.
1: Kang Andre, salah satunya itulah bos, Andre. juga. Iya. Oh jadi sebenarnya pengennya membawa semangat pagi terus ya, dimanapun dan kapanpun.
9: Oke.
1: Seru-seruan terus.
9: Walaupun senja atau apapun ya udah. Maksudnya usia dan lain-lain harus tetap
7: usia. Usia aja ya.
9: Nantinya.
1: Oh. Gua baru lulus TK kemarin.
2: Kan masih muda.
0: Kok langsung ngedram?
1: TK-nya taman kakek-kakek kan. Maksudnya gitu. Panti jompo.
9: Taman kakak-kakak.
1: Taman kakak-kakak. Oh gitu. Tapi kalian ini enggak sih dari formasi ini sebenarnya perbedaan usianya cukup jauh enggak sih?
7: Cuman beda.
1: Cuma kelihatan lahir sama
7: Sebagai aku yang paling muda ya.
1: Yeah.
7: Okay. Sebenarnya kita tuh bedanya cuma 1 tahun ya.
1: 1 tahun.
7: 1 tahun cahaya.
9: 1 tahun cahaya.
2: Untung lu cewek.
1: Ini hitungannya Neil Armstrong nih. Susah nih.
0: Susah.
1: Tapi boleh enggak spill kelahirannya pada tahun berapa nih?
7: Waduh. Yang pastinya tuh depannya 19 lah.
1: Oh iya. Yeah. Rata-rata masih 19 sama. Oh,
0: yeah.
1: Kita tuh 90s. Kang Ari 18 kayaknya.
10: Saya tuh teman sekolahnya Firaun.
1: Enggak sih. Enggak.
9: Kiki lah gua 99.
0: Eh tapi kalian pertama kali ngumpul dan akhirnya bikin band tuh kapan?
1: Tahun kemarin.
7: Untuk formasi ini. Jadi awal terbuat itu tahun 2023.
1: Oke.
7: Tapi belum formasi ini, masih yang dulu. Nah, untuk yang album baru udah kekumpul nih orang-orangnya ini semua. Jadilah. Dan itu baru belum 1 tahun ya, Agustus tanggal 1 Agustus kita anniversary album Dreamer.
1: Wah, happy anniversary.
7: Belum. Bulan depan.
9: Jadi yang terakhir masuk itu
7: gua dulu
9: Citatur.
7: Terakhir.
9: Itu yang bikin maksudnya kita tiga itu yang bikin keren, bro.
1: Oh begitu. Boleh lah.
9: Ini grup udah hampir hancur itu.
1: Tapi boleh gak diceritain pertama kali Morning Ego berdiri?
7: Pegel gak sih berdiri mulu?
1: Morning Ego lahir gitu.
9: Ari.
10: Jadi memang awalnya memang si Morning itu ini anak-anak tuh nongkrong di kafe kita di Bandung ya.
9: Kafenya Ari maksudnya.
10: Menjelang pandem apa udah mau beres pandemik gitu kan, pada gabut nih kita bikin apa gitu kan. Cuman memang latar belakang kita memang dulunya juga main musik meskipun pada saat itu memang udah berkegiatan yang lain ya gitu kan. Udah gawe gitu kan kerjanya. Cuman memang ada satu momen di mana kita ketemu terus akhirnya juga banyak teman-teman komunitas musik Britpop sebetulnya di situ di Bandung tuh lagi rame Britpop lah gitu kan. Nah cuman aduh kok rata-rata yang cowok-cowok doang nih gitu. Nah tinggal kita cari, kita pengen yang aneh gitu kan. Karena memang vibe-nya si Morning tuh dari awal pengennya tuh ke karya gitu, pengen bikin karya cuman ya momentum ya zaman itu kan susah kita cari market dulu kan. Nah akhirnya kita coba merapat ke teman-teman Britpop terus kita main tribute-nya yang cukup lumayan unik ya aneh gitu ya, pakainya Ecobelly gitu kan. Dimana zaman itu juga nggak banyak orang mau denger Ecobelly karena kan ada cardigan, katatonia, Canberry, dan lain sebagainya ya. Yeah. Nah jadi female Britpop yang lebih ngerok, lebih spicy itu jadi agak hilang tuh ke bener-bener. Nah akhirnya kita coba angkat lagi. Nah jadilah apa namanya si Eko Belly itu jadi DNA-nya si Morning kali ya, gitu ya. Untuk jadi rootnya tuh kesana. Terus akhirnya ini juga teman-teman juga pada ngeband-ngeband, kalau tahu mungkin musisi-musisi atau band-band dari Seattle ya, gitu ya, Seattle Sound tuh yang agak punya saus pedas, ya. Saus pedas yang berbeda gitu ya, satu Inggris, satunya Amerika gitu ya. Nah, kita coba kolaborasikan, nggak berani kalau bikin aliran baru, tapi ya mudah-mudahan ini jadi sesuatu yang agak
1: segar
10: gitu ya di kuping.
9: Serius bisa,
1: iya.
9: Hande coy.
10: Soga tuh sanul bari bae sia 20. Soga anu mana lada anu mana anu mana.
1: Oh iya.
9: Ya, jadi intinya karena kita udah kebiasaan bawain sesuatu yang orang enggak banyak dengar, itu udah kelatih secara mental.
1: Oke.
9: Untuk membuat karya yang istilahnya kan sama-sama belum didengar ya.
1: Benar.
9: Nah, itu ketakutan di mana orang takut bikin lagu baru nih gitu karena orang nanti takutnya enggak, itu kita udah kelatih dengan suka nge-cover lagu-lagu yang
1: aneh.
9: Tapi kita tuh enggak mau ada terjebak di coveran band cover terus.
1: Oke.
9: Gitu. Jadi ya pastinya akan ada bosennya dan lagunya juga akan terbatas gitu.
1: Benar.
9: Nah ini buat long lasting kayak gimana, lebih baik kita bikin legacy.
1: Tapi selama mentribute itu ada nggak lagu yang kayak wah susah banget ternyata bawainnya gitu? Ada nggak?
10: Banyak sih. Kalau
1: satu paling aneh dan paling susah gitu.
10: What is flat sih kalau buat
7: itu lagunya Eko Belly.
10: Lagunya
7: ini drumnya tuh patternnya ya, tuh singkop-singkopnya beda-beda. Ya. Terus juga vokalnya tuh masuknya kayak di verse 1 sama verse 2 tuh beda nadanya. Ya, terus ada yang
1: ganjil-ganjil. Oh, itu teknikal banget berarti lagu itu ya?
10: Teknikal banget.
1: Gokil.
5: Tapi boleh nontonin besok nih?
1: Boleh. Kita datang. Boleh.
9: Gua kasih lu free pass 2.
1: Mantap.
0: Oke, nanti kita bakal ngomongin soal single terbarunya dan juga album terbaru ya. Betul. Dari Morning Ego. Tapi salah satu ini ya. Dan buat teman Pro 2 semua yang punya pertanyaan, ikut seru-seruin malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.

0: Yo, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Morning Ego. Yo.
1: Kalau Morning Ego tuh harus ada
0: hehe. Oh gitu.
2: Harus kayak Michael Jackson.
0: Iya,
2: Michael Jackson.
3: Suara perut.
4: Bisa suara kayak gitu? Masukin jadi anggota.
0: Aduh.
1: Member. Aduh. Kita hari ini udah dapat banyak member.
2: Udah dapat
1: member baru.
2: Jadi kayak MLM ya. Jadi kayak MLM ya. Itu nyari di online ya.
0: Udah.
1: Kita masukin Morning People.
0: Let's go. Oke, kita ngomongin soal album dan juga single dari Morning Ego gitu ya. Kalau berarti mau dari album dulu, dari single dulu nih?
2: Yang mau dibahas?
0: Bebas, kita album dulu ya.
2: Album.
0: Oke.
2: Gimana album? Menurut Anda albumnya gimana?
0: Waduh,
2: Mantap.
0: Lanjutkan.
4: Makasih.
1: Udah tembak keluar.
2: Tadi kan Kang Luki udah ngejelasin. Menurut gua ya Kang ya, ini tuh album paling bagus yang pernah gua denger kan. Asli.
4: Gila lu template.
2: Ini album paling enak yang pernah gua denger dari musisi ini kan.
4: Bener sih. Amin. Sorry ya kalau gua enggak skeptis kayak lu. Gua aminin.
1: Ini kok saling peres-peresan ya.
4: Men, doa baik pasti gue terima.
2: Iya, terima kasih.
5: Tapi pendengarnya harus mendengar juga dong.
2: Iya, harus.
6: Berarti terjawab dong siapa yang pantas.
2: Iya. Itu.
4: Hewan lah.
2: Oke, cerita tentang album kalian ini.
0: Yes.
2: Pertamanya kalian tuh pengen berusaha menyampaikan apa di album ini sebenarnya?
1: Jadi in general itu album Dreamer itu kalau dari judulnya ya, itu tuh adalah sebuah manifestasi dari mimpi kita bareng-bareng gitu. Dan untuk tema keseluruhannya bisa dibilang ya merayakan hidup menjadi manusia.
2: Okay.
1: Ya. Ada di mana kita merasa sedih, ada juga merasa galau, pokoknya energi-energi negatif itu, emosi-emosi negatif itu gimana caranya jangan terlalu berlarut-larut, jangan diiniin banget lah.
4: Ono-ono itu anu-anu.
2: Jangan diiniin banget gitu. Jadi tentang emosi sebenarnya.
1: Menikmati manusia ya,
2: menjadi manusia.
4: Merayakan menjadi manusia.
0: Tapi kalau menurut Morning Ego, gimana sih caranya merayakan kita sebagai manusia itu gimana caranya sebenarnya? Karena kan ya maksudnya dalam hidup kita tahu lah ya masih pasti akan ada masalah segala macam gitu kan.
2: Ups and down ya.
1: Yep.
2: Ups and down.
3: Kadang kalau manusia ini kan apalagi kita zaman sekarang ya. Ketika sedih terlalu sedih, ketika senang terlalu senang gitu ya. Kadang nggak punya remnya gitu kan.
0: Benar.
3: Itu karena untuk menjadi seorang manusia yang seutuhnya kalau menurut saya sih kita bisa mengukur diri kita ketika sedih jangan terlalu sedih, ketika senang ya biasa aja gitu, karena semua juga akan balik. Di Dreamer itu kita nge-share terkait itulah gitu.
0: Oke.
1: Nikmatin aja.
3: Menikmati semua momen di hidup Anda.
1: Itu tagline MLM-nya ya.
0: Menikmati.
6: Saya premium kan ya. Yang diamond.
0: Yang rubia dengan rubia.
6: Tapi karena main kunci.
3: Karena memang kadang-kadang kan orang merasa kesepian, paling kesepian. Padahal banyak juga, bener nggak orang-orang yang sama mereka juga,
0: bener.
3: Jadi merasa kayak yang menderita gue banget nih, gue yang paling menderita di dunia ini si paling
2: menderita.
3: Padahal mah enggak. Nah, si lagu-lagu Morning ini akan selalu hadir untuk nemenin lo lagi setiap momen rasa-rasa di mana lo lagi senang, lo lagi sendiri, lo lagi sepi, lo lagi suka, duka segala macam.
4: Jadi tutur katakannya itu tidak secara harfiah kayak I miss you, gitu. Aku cinta kamu, enggak. Gitu kayak mencari hingga pagi. Gak pernah ketemu lagi.
0: Tapi maksudnya sekarang kan di era sekarang ya, kita tuh lebih gampang untuk ngebanding-bandingin sama hidup orang kan, dengan sosial media segala macam. Dan kadang juga akhirnya standar kebahagiaan kita tuh secara tidak langsung kayak diatur gitu sama apa yang kita lihat sosial media gitu. Menurut Morning Ego gimana nih? Mungkin siapa yang mau jawab?
2: Kang Catur.
4: dewasa, dewasa. Dewasa, dewasa. Dosen.
2: Agim ini, Agim.
5: Oh, Agim.
4: Ya jadi anak-anak ya.
5: Begini dong kacamatanya.
4: Ya jadi begini.
5: Bagaimana?
2: Diem tapi kocak banget ya. Gimana kan?
7: Ya media sosial memang sangat mempengaruhi ya sekarang ya, karena bagaimanapun itu budaya populer yang terus berkembang sampai saat ini ya, apalagi budaya scrolling yang nggak pernah berhenti gitu ya. Nah sebetulnya kalau itu untuk menangani hal seperti itu kan cukup sulit ya, cara melawan budaya dengan budaya lagi atau dengan seni lagi gitu. Nah jadi kan semuanya konteksnya kan jadi sama ya, jadi kita serang itu salah satu dengan karya musik gitu. Jadi untuk menetralisir itu ya dengerin aja karya-karya Monigo. Karena Monigo temanya bukan hanya percintaan itu,
2: benar-benar ya, general ya.
7: Tentang apa ya, mungkin bukan religi, spiritualitas ada di situ. Ada, dengerin yang Inseparable. Oh itu lumayan tuh.
0: Wah, gue makin yakin ini anggota MLM semua.
7: Anda bersedia mendaftar? Saya siapkan formnya.
2: Abis ini nawarin.
0: Oke. Berarti sebenarnya di album ini tuh kayak ya semua hidup tuh maksudnya apa ya, kayak ya,
4: kejenuhan kerja yang terus-menerus repetisi itu ada juga dibahas.
0: Oke.
4: Okay. Makanya mau freedom of working ya bisa ikut kami.
2: Lagi kan, emang, semuanya.
0: Oke. Berarti di album ini ada total berapa lagu? 9.
1: Ada 9 lagu, 5 lagu berbahasa Inggris, 4 lagu berbahasa Indonesia.
0: Boleh nggak disebutin satu-satu tuh?
1: Ada yang pertama tuh ada Dreamer. Terus ada Ego, Pagi, Biru Haru, Lini Masa, Overthink, Inseparable, If Only, In Time.
0: Gila.
2: Lulus ya.
5: Lulus ya.
2: Lulus.
5: Coba apa?
4: Lalu lagi.
2: Dreamer dah.
0: Dreamer, Pagi, Ego,
2: Biru Haru.
0: Terus ada In Time, Overthink. Baru
2: if only.
0: Benar.
2: Berapa lagi tadi?
5: Dua lagi.
2: Kasih clue.
4: Masa.
2: Lini masa. Satu lagi.
4: Incep.
2: Parable.
5: Anda masuk menjadi anggota kami.
2: Dapat premium. Call
4: a friend.
7: Setahun 1 juta aja Mas sudah masuk.
6: Kita tinggal diterjunin aja.
2: Iuran.
1: Dia kan ngajak temen ya. Dapat diskon.
7: Ntar beneran lo disangka Morning Go MLM.
2: Morning Go ternyata MLM.
4: Kenyataannya langsung. Sharing relay dong.
6: Mahkotanya
4: gitu. Diamond.
0: Aduh. Oke. Tapi gue mau ngebahas soal satu lagu yang Pagi ini. Nah, kalau Pagi ini menceritakan tentang apa ini?
1: Pagi itu tentang kehilangan sih. Okay. Cuman ya karena balik lagi kalau sedih itu jangan terlalu diiniin ya.
2: Diiniin banget.
1: Jadi ya jangan terlalu dilarutin, jangan diiniin banget. Jadi ya udah nikmatin aja mau gimana lagi. Orang yang hilang ya udahlah biarin aja, toh juga masih banyak orang-orang di dunia ini gitu.
2: Kalau Pagi ini siapa yang nulis?
1: Ari.
2: Kang Ari.
1: Iya.
2: Oke.
4: Gara-gara apa?
1: Iya.
0: Gara-gara. Boleh dong ceritain.
2: Enggak. Waktu itu minum apa Kang? Gak terlalu biasa pertanyaannya.
1: Enggak, aku aja dia yang spill ya. Jadi ceritanya tuh di antara kita, dia yang paling gabut. Iya, jadi biasanya kan karena dia juga punya kedai kopi dulu tuh, kita suka nongkrong di tempatnya dia. Suatu hari pada sibuk masing-masing, hilang semua, dia nyariin.
2: Ya ampun, karena pada telepon kita kan.
4: Lagi ada masalah dia.
2: Tapi
4: kayak gak ada yang peduli.
1: Iya. Jadi kayak, makanya terakhir lah lagu itu. Lagu pagi itu.
2: Iya.
1: Sebenarnya dia cuma bilang kangen pada kemana sih, cuman ya gengsi kali ya kan. Laki-laki tidak bercerita tiba-tiba.
4: Laki kok cerita.
7: Laki kok curhat. Bikin lagu dong.
0: Nah, itu dia.
2: Oh, berapa lama Kang Ari merasa kesendirian itu dengan teman-teman enggak pada datang?
4: Ini mereka lebat ya.
2: Pada enggak datang ke coffee shop gitu.
4: 3 hari sih tapi rasanya kayak sebulan.
5: Kehilangan pelanggan.
7: Sebetulnya jadi yang menarik itu dari ngomongin terkait orang yang biasa ada terus enggak ada tuh, oh ternyata ada satu rasa di mana kalau kita enggak ngerasainnya, kita enggak mungkin bisa cerita.
3: gitu kan.
4: Maksudnya memang rasa kehilangan kan.
3: Jadi rasa kehilangan itu tuh memang harus dirasain, nggak bisa diceritain. Bener nggak sih?
4: Bener-bener.
3: Kan. Nah, ketika ada lagu pagi ini memang saya coba dedikasikan buat teman-teman yang sekarang merasa sedang sendiri. Maksudnya buat teman-teman yang lagi merantau ke Jakarta, lagi homesick, entah lagi kuliah, terus lagi jauh dari keluarga atau apapun, merasa lagi sendiri ya. Dengan pagi ini mari kita nikmati kesendirian ini. Tuh juga ya maksudnya itu kan.
4: Benar-benar. Yeah, yeah,
3: gua bikin lagunya lagi sendiri, tapi hari ini gua bareng-bareng sama teman-teman.
0: Iya. Soalnya udah malam.
3: Jadi kesendirian atau apa, jadi momen-momen di hidup kita itu sebetulnya sementara. Sementara.
4: Oke. Benar.
3: Cuman pagi doang sepi.
4: Siang, sore, malam enggak ada momen, enggak ada
2: momen. Benar paginya waktu itu ya.
3: Doang.
4: Iya benar.
3: Siang kerja lah.
1: Masih kan
3: gawe lah gitu. Ya pagi doang sama mana gitu kan.
4: Benar.
1: Sama kalau misalnya mau disambungin dari liriknya tuh itu bisa relate ke yang di ghosting. Gitu kan sering-sering terjadi di kota besar kan.
4: Kayak
1: yang biasanya sleep call apa-apa tiba-tiba hilang. Sorry, gue yang ngeghosting.
2: Waduh.
0: Pemain.
2: Oke. Kalau gitu kita dengerin dulu kali itu berdua tentang single yang ada di album ini. Judulnya adalah Pagi.
0: Here we go.

0: masih di MLC Music Live Show
1: dan masih bareng sama Morning Ego.
0: Alright. Lupa.
1: Oke, tadi kita udah dengerin sama-sama teman produser seluruh Indonesia lagu yang berjudul Pagi.
0: Betul.
1: Dari hasil kesedihannya Kang Ari.
0: Betul. Tapi kalau menurut Kang Dewa, ini enaknya didengerin kapan sih?
1: Nah, Kang Dewa.
2: Gimana? Coba diulangi lagi.
0: Enaknya lagu pagi.
2: Guru lagi ngobrol
0: pagi. Didengerin enaknya pas kapan? Pas
1: iya. Kapan? Gurunya marah.
3: Gurunya marah. Bukan dengerin.
1: Gurunya marah.
2: Ini dengerinnya pas malam-malam dong.
0: Oke. Okay.
2: Biar semangat kita tetap pagi.
0: Oh.
2: Gitu ya kan.
0: Bener sih.
4: Jualan tuh. Mau tiap hari, mau pagi, mau siang, mau malam, pokoknya ini lagu enak denger pakai puterin.
0: Iya.
4: Bener.
0: Marketingnya ini lagi
4: kemana nih?
2: Kan dikasih pilihan tadi kan. Lalu gitu berarti nggak
3: besok SP ya?
2: Gitu.
3: Besok SP ya.
1: Dikasih SP.
2: Turun gue jadi itu jadi dari bronze, dari platinum ke bronze gue.
4: Turun lo jadi perunggu.
1: Iklan dari dong. 33 kali.
0: Jadi band.
1: Tapi dari sisi recording, menurut Kang Dewa, apa yang paling seru dari proses recording lagu pagi, album ini lah, album ini.
2: Oh, nih ada yang unik nih di.
1: Nah, ini.
2: Ada ceritanya nih.
1: Ini.
2: Jadi begini.
3: Lama.
2: Kita pada saat recording kadang kan kalau saya ibu sama beberapa teman saya kadang nggak ngikutin briefing atau latihan ya.
3: Kayak tadi kan.
2: Ya kan tiba-tiba pas lagi recording itu kita ditodok nih lagunya ini. Hah? Lagunya ini emang chordnya apa?
5: Jadi
2: kita tuh kita baru tahu lagunya pas recording.
0: Oh wow. Okay.
2: Ya jadi kita tuh kayak piece of puzzle gitu ya. Mm. Saya cuman bawa gitarnya udah gini gitu ya. Nanti itu pas hasilnya apa yang kita expect harusnya begini ternyata oh enggak beda. Kok jadi lebih keren.
1: Mantap.
4: Ujung-ujungnya jual juga ya.
1: Lagi.
2: Tapi yang jadi lebih uniknya sebenarnya kita tuh baru nguliknya setelah jadi album.
0: Oh iya.
2: Ya, jadi pas kita live performance pasti beda. Jadi lebih keren lagi. Jadi harus nonton pas live performnya karena berbeda sama yang di versi rekaman ya. Karena kita baru ngulik setelah jadi rekaman ada jadi ada kayak catur ada tambahan melodinya. Saya juga masuk itu dan diperbaiki pada saat kita live-nya gitu. Jadi live dan versi rekaman tuh pasti berbeda.
1: Akan ada atraksi kayak Kang Catur mungkin buka baju.
2: Ada.
0: Luar biasa.
3: Bakar sate.
4: Paling hobi gigit gitar terakhir. Serius. Saya main gitarnya.
5: Ini fun fact bener dia
4: beneran. Dosen gitar S3 dia. Udah ada yang bisa ngeliat
3: Morning Ego 8 coba.
5: Iya di Instagramnya
1: mau. Dilihat ya.
5: Ada.
3: Gini.
1: Waduh. Terus. Barong saya gitu barong saya.
5: Ini boleh dicoba tuh barong saya.
1: Coba tuh.
3: Dua gitar satu depan satu belakang.
5: Iya nanti naik.
0: Bisa.
3: Simbal atau cak.
1: Ada nyawer laut mulut. Ada nyawer laut mulut. Oh iya, jadi mungkin kalau teman berdua penasaran kayak apa live-nya ditonton.
4: Tapi yang pasti sih kalau proses rekaman emang gila sih.
1: Gila ya?
4: Emang dia itu kan emang suka udah punya banyak materi.
1: Oke. Okay.
4: Kita ini suka udah lagi sibuk pulang kantor atau apa gitu terus panggil Ki rekaman. Nah, lagunya apa? Nanti lu denger aja.
1: Oke.
4: Di base camp dia deket tempat kopinya dia gitu. Iya, enggak ada kedap suara dan lain-lain. Jadi rekaman tuh kadang-kadang motor lewat itu harus berhenti dulu. Terus tahu vokal ya.
1: Oke.
5: Dan nyanyinya pun aku tuh kayak disetrap. Jadi di pojokan ruangan aku madep pojokan. Okay. Terus yang kanan kiri sini tuh ditutupin pakai apa?
1: Busa.
5: Dudukan sofa itu tempel di situ. Iya. Madep tembok kayak orang disetrap gini.
1: DIY.
4: Proper studio ya.
5: Kecuali drum. Drum curang yang
4: beda. Iya.
1: Kok gitu kan?
4: Ya itu.
0: Beda kelas.
1: Kok begitu?
3: Jadi maksudnya gini.
6: kan banyak tuh kan alasan ya orang ya kayak misalnya aduh gue nggak bikin album pengennya single karena susah apa waktunya apa segala. Nah kita tuh bikin apa kayak enggak juga
4: paradigma gitu.
6: Memecah paradigma itu. Jadi kita bikin kalau misalnya lo emang mau bikin sesuatu karya mau single atau album. Ketika lo emang udah mau, lo gak butuh alasan banyak untuk ngerealisasiin itu.
4: Widih.
6: Iya kan? Kalau ketika emang lo udah gak mau, ya dikasih 1000 alasan kebaikan juga gak akan lo denger.
1: Teknologi ya?
5: Ada
1: teknologi.
6: Kalau sekarang tuh semua tentang teknologi.
4: Iya kan? Kita gak bikin pakai AI ya?
6: Kita gak.
4: Enggak ya?
6: Jadi kalau nanti teman-teman dengar albumnya Morning Igu dengan tadi tuh ya, challenging ketika rekaman dengan segala macam kesusahan ya.
4: Iya.
6: Lagu-lagu kita itu tetap keren.
1: S3 marketing. Semuanya. S3 marketing semuanya.
5: Walaupun kita apa DIY ya. DIY tapi hasilnya tetap bagus.
4: Hasilnya.
5: Karya yang bagus adalah karya yang rilis.
1: Itu dia.
6: Itu.
1: Namanya milik Tuhan.
6: Biasa.
0: Semua band milik Allah.
1: Komen milik Allah.
4: Haleluya.
6: Jadi karya yang bagus tuh dirilis.
4: Iya benar. Oke. Orang nunggu momen, nunggu sound paling bagus, nunggu tempat paling bagus, studio paling bagus, tapi enggak rilis-rilis. Akhirnya gitu. Momen itu lewat.
0: Iya benar.
4: Akhirnya basi.
0: Basi.
4: Nah, kita menghindari itu.
1: Oke. Tapi apa sebenarnya yang pengen kalian sampaikan ke ada nama fansnya enggak?
5: Morning People.
1: Morning People buat Morning People nih kayak untuk di album ini kayak pengen menyampaikan apa sebenarnya?
6: Tetap semangat menjalani kehidupan. Karena di hidup ini gak ada yang selama-lamanya.
4: Lu sedih ya kan? Karena semua tuh ada fase-fase yang harus kita jalani.
6: Benar. Sedih gak akan selamanya.
1: Gak selamanya.
4: Benar.
1: Luar biasa.
4: Gokil.
5: Pokoknya nikmatin aja.
6: Tapi
4: waktu kita ngomongin lagu tadi tentang kamu di mana, tapi aransemennya tetap happy kan?
0: Iya.
4: Benar. Kamu di mananya dibikin encore aja.
0: Nah,
4: dan itu yang harus dinikmatin.
0: Benar.
1: Luar biasa.
0: Gokil. Berarti semua lagu di album ini udah bisa didengerin di semua DSP?
5: Ada,
0: semua.
1: Oke.
0: Okay. MV-nya ada MV-nya atau ada? Visualizer?
5: MV-nya ada dong.
0: Oh, ada.
5: Di YouTube kita Morning Ego itu pagi ya, baru pagi doang. Baru pagi. Sisanya juga ya kalau menonton yang perform ada kok.
0: Oh, oke. Okay.
1: Kang Catur seneng banget. Ada dong. Masa enggak ada?
4: Kalau solo gitar juga ada dong.
6: Kalau mau dengar full album kita tanpa streaming tanpa iklan, nah bisa cek di website kita juga.
1: Oh, di website.
5: Oh, ya.
0: Di mana bisa dicek?
6: morningigo.com.
0: Oke.
6: Bisa cek tuh.
0: Morningigo.
6: Merchandise-nya juga ada. Nanti kita update di sana semua lah.
1: Alright. Keren.
4: Okay. Kita ini menyiapkan sampai platform website.
0: Oh iya, benar.
1: Luar biasa.
4: Update kita, kegiatan kita bisa ada di situ dia.
0: Oke.
1: Ini kita langsung aja kali ya untuk dari album yang paling enak sedunia ini.
4: Amin loh.
1: Kita dengerin kali ya.
0: Nanti ada live session berarti.
1: Live session ya.
0: Benar. Berarti silakan dipersiapkan okay,
1: siapkan dulu.
0: Kita ngobrol-ngobrol dulu.
1: Yes.
0: Gimana Lan? Apa kabar?
1: Iya. Barongsai. Mereka akan coba ya.
0: Yes, bawakan live station ya. Yes. Nanti sebuah lagu akan dibawakan. Dan pokoknya teman Bro 2 jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagunya Morning Ego.
1: Yes.
0: Di semua DSP. Dan tadi MV-nya juga sudah bisa ditonton juga di YouTube-nya Morning Ego.
1: Betul banget. Dan dibeli merchandise-nya. Biar apa? Biar Kang Ari gak sendirian lagi di coffee shop-nya gitu.
0: Benar-benar. Dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Dan abis ini gue sama Edit bakal ngobrol-ngobrol lagi untuk memanjangkan durasi dulu karena mereka lagi bersiap ya.
0: Iya.
1: Apa kabar hari ini, Dit?
0: Sehat. Gimana perjalanan pagi malam hari ini?
1: Sehat.
0: Oke, luar biasa. Oke ya.
1: Iya. Oke,
0: sudah siap. Oke, masih prepare.
1: Ais keren banget Kang Ari. Punya kecerekan.
0: Benar.
4: Telur.
1: Oke.
0: Oke, sudah siap?
1: Sudah siap.
0: Sudah siap? Ready?
1: Oke.
7: 3, 4.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat malam teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Tania Kinanti. Informasi pertama teman Pro 2, Jatim Park Group akan segera menghadirkan destinasi wisata edukasi baru berupa Museum Mega Science dan Budaya di Kota Batu. Museum tersebut diklaim sebagai museum sains pertama dan terbesar di Indonesia yang dibangun di atas lahan seluas 2 hektar. Manager Marketing and Public Relations Jatim Park Group, Titik S. Arianto, mengatakan destinasi baru ini menjadi salah satu inovasi yang disiapkan untuk memperkaya pilihan wisata edukasi bagi masyarakat. Kehadirannya juga diharapkan mampu memperkuat posisi Kota Batu sebagai pusat wisata edukasi nasional. Museum ini akan menghadirkan berbagai alat peraga edukatif yang dikemas secara menarik dan interaktif. Konsep yang diusung dirancang agar pengunjung dapat belajar sekaligus menikmati pengalaman wisata yang menyenangkan. Informasi berikutnya teman Pro 2, Karate Kabupaten Malang Muhammad Rizky Andika Putra dipercaya memperkuat tim Indonesia pada kejuaraan Southeast Asia Karate Federation yang akan digelar di Vietnam. Kesempatan tersebut diraih setelah Rizky meraih medali emas pada kejuaraan nasional PB4KI, sementara kontingen Kabupaten Malang juga membawa pulang 2 medali perak. Ketua Harian 4KI Kabupaten Malang, Matronji, mengatakan, sebelum berangkat ke Vietnam, Rizky telah mengikuti training center nasional di Bogor sebagai bagian dari persiapan menghadapi kejuaraan internasional. Pada ajang CKF Vietnam, Rizky akan tampil di nomor kumite 68 kg, junior putra membawa nama Indonesia. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2, Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.
2: Jaga Malang, jangan galau malam-malam.
3: Selamat malam teman Pro 2. Di sini udah ada Taniyah yang bakal nemenin kamu di Jaga Malam, jangan galau malam-malam sampai nanti di jam 11 malam seperti biasa ya teman Pro 2. Jadi pastikan aja kamu tetap stay tune terus di 87,9 karena pastinya di Jaga Malam ini aku akan memberikan banyak sekali informasi-informasi paling up to date dan juga ngobrol-ngobrol santai barengan sama kamu semua teman Pro 2. Jadi ya tetap pastiin aja kamu di sini bakalan aku temenin di hari Jumat ini ya menuju weekend. Besok udah Sabtu aja udah bisa molor-molor sih ya, besok bangunnya gak harus yang sepagi itu gitu ya teman Bro 2. Jadi ya tetap stay tune terus di 87,9 teman terbaik kamu.

Udah tahu belum satu ras kucing yang Indonesia banget? Kucing busok namanya. Ras kucing asli Indonesia dan termasuk kucing endemik karena hanya ada di Pulau Ras, Madura. Ciri khas kucing busok cukup berbeda dari kucing lainnya. Dari ukuran yang besar, bentuk kepala, bentuk hidung, bentuk ekor yang bengkok, dan juga bulunya yang berwarna abu-abu kebiruan polos dengan tekstur yang lebih tebal membuatnya terlihat unik. Dulunya, di tahun 1990-an, kucing busok sempat jadi oleh-oleh bagi tamu istimewa yang mengunjungi Madura. Karena keberadaannya yang mulai langka, saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep melarang kegiatan tersebut. Masyarakat Pulau Ras pun melarang pendatang untuk membawa kucing busok keluar pulau. Dan bagi masyarakat yang ingin mengeluarkan kucing tersebut dari Pulau Ras, maka kucing ini wajib dikebiri atau disteril terlebih dahulu. Ya, pastinya untuk menjaga kemurnian dari ras busok.

Ya tuh bro dua, kamu pernah gak sih ngerasa kayak susah fokus gitu ya kalau misal udah terlalu lama scrolling media sosial? Apalagi kita kan emang 24/7 lebih sering pegang gadget kita gitu ya teman bro dua. Dan ini kamu bisa jadi sedang mengalami popcorn brain nih teman bro dua. Jadi memang ketika mengalami popcorn brain ini sendiri, pikiran kamu itu jadi lompat kemana-mana, terus sulit diam, dan juga rasanya juga ingin terus ngecek notifikasi tanpa henti teman bro dua. Dan ini sebenarnya ini bukan istilah medis yang resmi gitu ya teman bro dua, tapi fenomena popcorn brain ini sendiri juga udah mulai sama pentingnya nih dengan istilah yang kita sering dengar, yaitu brain rot ya teman bro dua, karena sangat dekat dengan kebiasaan screen time kita sehari-hari nih. Beautiful. Dan kalau misal dibiarin lagi, popcorn brain ini bisa membuat kita cepat lelah secara mental, terus bisa juga sulit konsentrasi, dan juga susah untuk menikmati momen-momen offline. Jadi buat kamu popcorn brain gitu ya, masih bingung apa sih ini gitu ya. Jadi mengutip dari Mayo Clinic Press, popcorn brain ini adalah kondisi saat seseorang menjadi sangat mudah terdistraksi akibat paparan konten digital yang berlebihan teman bro dua. Dan istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan otak yang terus berpindah dari satu tugas ke tugas yang lain, seperti sedang loncat-loncat tanpa jeda gitu ya. Dan akibatnya nih, aktivitas sederhana seperti membaca, terus bekerja, atau bahkan mengobrol langsung ini terasa lebih sulit untuk dilakukan. Padahal kan interaksi yang lebih efektif ya interaksi kita di real life gitu ya teman bro dua. Dan sebenarnya istilah popcorn brain ini awalnya diperkenalkan oleh David M. Levy, seorang ilmuwan komputer dari University of Washington ya teman bro dua. Jadi ia ini menggambarkan nih sebagai keadaan ketika seseorang ini terlalu terpikat pada multitasking elektronik, sehingga kehidupan offline ini terasa kurang menarik teman bro dua. Dan lagi ini paparan notifikasi, terus video pendek, dan juga feed media sosial yang terus menerus ini membuat otak juga terbiasa nih menerima rangsangan yang instan teman bro dua. Jadi memang ya setiap like, komentar, atau pesan-pesan baru ini memberi dorongan kepuasan yang cepat yang memicu sistem reward di otak. Dan otak pun ini akhirnya belajar nih untuk terus mencari hadiah-hadiah kecil ini teman bro dua. Dan akhirnya ya kebiasaan ini mendorong multitasking yang sebenarnya nggak bisa membuat orang fokus teman bro dua. Jadi misal ya, kalau kamu sedang membalas email, terus pindah lagi membuka marketplace, terus pindah lagi untuk ngecek berita, lalu balik lagi ke email gitu ya, pola ini tuh sebenarnya membuat perhatian kamu tuh terpecah dan otak bekerja lebih keras lagi dari yang seharusnya teman bro dua. Dan desain platform penyedia konten digital ini agar kamu stay lebih lama gitu ya di layanan mereka juga bisa menjadi pemicu untuk terjadinya popcorn brain ini tadi teman bro dua. Dan algoritma memilihkan konten yang sesuai minatmu, terus disajikan gitu ya dalam format yang cepat, singkat, dan mudah dikonsumsi dari media-media sosial tadi teman bro dua. Dan lama-kelamaan nih akhirnya otak kamu tuh jadi terbiasa dengan stimulasi cepat dan kehilangan toleransi terhadap aktivitas yang mungkin lebih lambat gitu teman bro dua. Dan dalam jangka panjangnya nih, stimulasi berlebihan yang kayak gini tuh dapat membuat kita merasa lelah secara mental dan juga kurang mampu berpikir mendalam atau bahkan berkreasi teman bro dua. Dan itu dia ya teman bro dua, jangan kemana-mana karena nanti sehabis ini aku akan share-share gimana sih cara mengatasi popcorn brain ini sendiri, karena aku udah yakin banget sebagian besar dari kita juga tanpa menyadari gitu ya kita udah terkena popcorn brain ini sendiri teman bro dua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 87,9 teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ya teman Brodo, tadi aku udah memberikan informasi mengenai Popcorn Brain gitu ya. Dan secara singkatnya, kalau misal kamu baru aja bergabung ya teman Brodo, Popcorn Brain ini adalah kondisi saat seseorang ini menjadi sangat mudah terdistraksi akibat paparan konten digital yang berlebihan teman Brodo. Dan ini juga menyangkut screen time kita ya untuk membuka media sosial teman Brodo. Jadi saat ini aku juga akan menghadirkan nih cara untuk mengatasi Popcorn Brain ini sendiri teman Bro 2. Dan mungkin memang ya kesadaran itu kan sangat amat penting ya untuk diri kita sendiri ya, karena perilaku ini lebih mudah dilakukan ketika kita memahami masalahnya teman Bro 2. Jadi ini adalah langkah pertama teman Bro 2, yaitu biasakan mindfulness ya, yaitu hadir penuh pada momen sekarang tanpa menghakimi salah satu tanpa menghakimi gitu ya. Dan salah satu latihan sederhananya ini adalah body scan dengan cara duduk tenang, terus pejamkan mata, terus bisa atur nafas dan perhatikan sensasi.

Masih di tubuh dari kepala hingga kaki teman pro 2. Lalu kamu juga bisa menciptakan lingkungan yang lebih tenang dan juga terarah gitu ya. Dan kamu bisa banget untuk matikan notifikasi yang memang menurut kamu gak penting. Atau gunakan satu perangkat gitu ya dalam satu waktu. Jangan kebanyakan device ya teman pro 2. Dan coba juga kamu bisa puasa gitu ya media sosial dalam beberapa waktu teman pro 2. Dan misalnya nih kalau misal kamu lagi butuh bekerja dengan fokus gitu ya, gunakan teknik Pomodoro yaitu bekerja 25 menit lalu istirahat 5 menit agar fokusnya lebih terjaga teman pro 2 ya. Terus tips berikutnya ini ada buat to do list saat pikiran kamu tuh terasa berantakan. Jadi daftar list-list yang akan kamu lakukan ini bisa memberi struktur dan membuatmu lebih mudah untuk mengerjakan satu hal dalam satu waktu teman pro 2. Dan ini juga ada cara terakhir yang mungkin bisa aku sampaikan. Ada ambil 5 hingga 10 menit nih untuk menarik nafas dalam atau mendengarkan musik yang menenangkan sebelum mulai bekerja teman pro 2. Karena mungkin kita juga bisa untuk mengatur mood gitu ya, agar nanti waktu kita bekerja kita bisa kerja dengan keadaan mood yang baik, terus kerjanya juga lebih efektif pastinya teman pro 2. Dan memang ya popcorn brain ini menjadi tanda yang perlu diwaspadai, karena otakmu ini mungkin terlalu sering menerima rangsangan digital tanpa jeda gitu ya. Jadi mungkin kamu juga coba cek gitu berapa lama sih screen time kamu dalam sehari gitu ya teman pro 2. Bahkan ada yang screen time-nya tuh 17 jam teman pro 2. Itu ngeri banget sih ya. Jadi juga kalau misal jumlah screen time kamu sampai berjam-jam gitu ya, waspada ya. Ini kayaknya kamu udah mulai mengalami popcorn brain teman pro 2.

Indonesia menerapkan 4 tingkat status gunung api. Yang pertama, level 1 atau aktif normal. Berdasarkan hasil pengamatan visual dan instrumental fluktuatif, tidak memperlihatkan peningkatan aktivitas yang signifikan. Pada gunung api berstatus level 1 normal, tidak ada perubahan aktivitas secara visual, seismik, dan kejadian vulkanik. Yang kedua adalah level 2 atau waspada. Status gunung berapi level 2 waspada menunjukkan peningkatan aktivitas seismik dan mulai muncul kejadian vulkanik. Pada status waspada ini mulai terlihat perubahan visual di sekitar kawah seperti gangguan magmatik, tektonik, atau hidrotermal. Namun diperkirakan tidak terjadi erupsi dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang terakhir adalah level 4 atau awas. Ini adalah kondisi yang paling memungkinkan terjadinya erupsi atau letusan. Status awas merujuk pada letusan utama yang dilanjutkan dengan letusan awal, diikuti semburan abu dan uap, kemudian diikuti dengan erupsi besar. Kemungkinan erupsi besar akan berlangsung dalam kurun waktu 24 jam.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Yutum Pro 2 masih di Jaga Malam barengan sama Tanya di sini, yang pastinya aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 11 malam Tom Pro 2. Dan kali ini aku menghadirkan informasi, ya Tom Pro 2, ini ada Jennie Blackpink dan juga Tame Impala yang berhasil memuncaki tangga lagu Billboard Pop Airplay melalui remix kolaborasi mereka di judul lagu Dracula untuk pertama kalinya nih Tom Pro 2. Dan pencapaian ini juga diumumkan Billboard sekaligus menjadi rekor perdana keduanya di tangga lagu tersebut di hari Selasa 7 Juli ya Tom Pro 2. Dan Billboard ini juga menjelaskan Pop Airplay ini mengukur jumlah pemutaran mingguan lagu pada stasiun radio top 40 arus utama di seluruh Amerika Serikat ya. Dan remix kolaborasi lagu Dracula ini melesat ke posisi pertama Tom Pro 2, menandai pencapaian terbaik Jennie dan juga Tame Impala pada kategori ini. Dan selain itu Tom Pro 2, Dracula juga mencapai posisi tertinggi baru di peringkat ke-8 Billboard Hot 100 pekan ini. Dan tangga lagu tersebut merupakan daftar utama Billboard yang juga menilai lagu-lagu paling populer di Amerika Serikat setiap pekannya Tom Pro 2. Dan lagu Dracula ini juga turut mempertahankan posisi puncak Billboard Hot Dance Electronic Songs, Hot Rock and Alternative Songs, serta Dance Streaming Songs. Jadi gak hanya satu kategori aja Tom Pro 2, tapi dia juga ini ya, ada di beberapa macam kategori Tom Pro 2. Keren banget. Dan dominasi tersebut juga memperlihatkan nih konsistensi popularitas lagu Dracula ini pada berbagai macam kategori tangga lagu Billboard selama pekan ini berjalan. Dan pada Billboard Radio Songs, lagu Dracula ini tetap bertahan di posisi ketiga ya sebagai pencapaian tertingginya hingga saat ini Tom Pro 2. Dan lagu tersebut juga menempati peringkat ke-6 pada tangga Global 200 dan juga Global Exclusive US secara bersamaan Tom Pro 2. Dan sementara itu lagu Dracula sendiri ini mempertahankan posisi ke-12 dalam tangga lagu Songs of the Summer Billboard di pekan ini. Dan lagu tersebut juga kembali naik ke peringkat ke-20 pada tangga lagu Streaming Song setelah sebelumnya ini mengalami penurunan Tom Pro 2. Jadi memang ya, banyak banget kategori-kategori yang Dracula ini masuk ke dalam listnya gitu ya. Dan Jennie juga mengalami peningkatan pada tangga Billboard Artist 100 dengan menempati posisi ke-78 Tom Pro 2. Dan capaian tersebut juga menandai minggu ke-17 Jennie secara keseluruhan sebagai artis solo dalam tangga lagu ini. Padahal Dracula ini juga udah cukup lama ya Tom Pro 2 lagunya yang remix dengan Jennie, tapi masih aja ya, masih di puncak-puncak list-list 100 dan di Billboard masih masuk gitu. Dan ini pasti keren banget ya.

Fakta sejarah menunjukkan Indonesia adalah tim pertama dari Asia yang berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA. Mereka berpartisipasi pada ajang tersebut di tahun 1938 mewakili Hindia Belanda. Sayangnya, pada pertandingan yang dilaksanakan di Prancis tersebut, Indonesia mencatat kekalahan 6-0 dari Hungaria pada pertandingan pertama. Oleh karenanya, Indonesia memegang rekor Piala Dunia sebagai tim dengan jumlah pertandingan dan jumlah gol paling sedikit hingga saat ini. Walau belum berhasil lolos ke putaran final FIFA, Indonesia masih terus berusaha meningkatkan prestasi sepak bola di tingkat global.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Nomor 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Itu nomor 2, informasi kali ini datang dari The Script ya, yang resmi merilis single terbaru mereka yang berjudul The Crowd Was Singing Wonderwall di tanggal 10 Juli atau hari ini ya teman Pro 2. Dan lagu ini menjadi sajian terbaru dari album mendatang mereka yang bertajuk The User's Guide to Being Human teman Pro 2. Dan lagu yang berjudul The Crowd Was Singing Wonderwall ini sendiri berkisah tentang nostalgia gitu ya, jalinan persahabatan dan juga indahnya rekonsiliasi teman Pro 2. Jadi ada sang vokalis yaitu Danny yang terinspirasi oleh momen kembalinya Oasis dalam tour reuni mereka ya. Dan Danny juga merasa persatuan Liam dan Noel Gallagher ini memberikan pesan kuat gitu ya, bahwa mohon memaafkan ini adalah hal yang keren. Dan keberhasilan Oasis untuk mengatasi perbedaan ini menginspirasi lagu ini ya teman Pro 2 untuk menangkap momen emosional ketika kawan lama yang sempat berselisih ini akhirnya kembali lagi bertemu dan berdamai di sebuah acara besar. Dan untuk materi dalam album The User's Guide to Being Human ini sendiri dijadwalkan meluncur 14 Agustus 2026. Dan ini juga menjadi penanda kebangkitan kreatif The Script setelah berduka ya atas kehilangan sang gitaris yaitu Mark Sheehan di tahun 2023 lalu teman Pro 2. Dan dalam penggarapan ini Danny kembali bekerja sama dengan tim produser di balik lagu-lagu hits legendaris mereka yang berjudul The Man Who Can't Be Moved dan juga Break Even. Dan kabar baiknya nih teman Pro 2, perilisan single ini juga dibarengi gitu ya dengan pengumuman jadwal tur Asia di tahun 2027 nanti teman Pro 2. Dan setelah sukses menyapu bersih penjualan tiket pada tur sebelumnya, The Script ini bersiap kembali lagi ke Asia Tenggara ya. Dan setahu aku juga dia ini sih akan datang ke Indonesia ya, dan mereka dijadwalkan ini mengguncang Manila di tanggal 18 hingga 20 Maret 2027 dan nantinya langsung ke Singapura di 31 Maret dan nanti juga singgah di Jakarta ya teman Pro 2 di tanggal 3 April 2027 teman Pro 2. Ya mungkin buat kamu yang mau gak mau ketinggalan tentang informasi-informasi tiketing gitu ya teman Pro 2, ini mungkin bisa kamu lihat di Instagram official mereka di @thescriptofficial. Di sana juga udah ada lengkap mereka mau kemana aja gitu ya teman Pro 2. Dan mungkin nanti kamu juga bisa kepoin aja promotornya ini siapa sih, biar kamu bisa up to date dengan konsernya The Script ini sendiri teman Pro 2.

0: Tunggu ruku.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it to the floor. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

Yang nomor 2, informasi kali ini datang dari Formula One Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026 yang kembali memperkuat daya tariknya dengan mengumumkan dua nama besar nih sebagai headliner di panggung hiburan, yaitu ada The Killers dan juga Lana Del Rey nih teman Pro 2. Jadi kehadiran keduanya ini melengkapi deretan musisi internasional yang pastinya ini akan memeriahkan akhir pekan balap malam di Marina Bay Street Circuit pada tanggal 9 dan juga sampai ya dari tanggal 9 sampai 11 Oktober mendatang teman Pro 2. Dan The Killers sendiri ini dijadwalkan tampil di hari Sabtu 10 Oktober di Padang Stage atau di Zone 4. Ini menandai kembalinya band rock asal Las Vegas ke ajang Singapore Grand Prix setelah 8 tahun nih teman Pro 2. Dan sementara itu ada nama Lana Del Rey yang akan naik ke panggung pada hari Minggu di 11 Oktober dan menghadirkan penampilan yang menjadi salah satu momen yang pastinya ya teman Pro 2 ini paling dinantikan dalam rangkaian konser tahun ini. Dan pengumuman ini juga semakin memperkaya line-up Singapore GP 2026 yang memang sebelumnya ini telah diisi oleh Janet Jackson, JJ Lin, Zara Larsson, James Arthur, ada Goo Goo Dolls, ada Split ENZ, DJ Snakes, Mark Ronson, Major Lazer, hingga Chu, ya, dan banyak banget ya nama-nama yang memang ada di line-up Singapore GP 2026 ini teman Pro 2. Jadi seperti tahun-tahun sebelumnya, konser musik ini juga menjadi salah satu daya tarik utama ya selain aksi balap Formula One sendiri di sirkuit Jalan Raya Marina Bay nantinya. Dan Singapore Grand Prix 2026 ini akan menjadi edisi yang istimewa karena untuk pertama kalinya nih teman Pro 2 turut menghadirkan format F1 Sprint sekaligus menyuguhkan lebih dari 100 jam hiburan di berbagai macam panggung yang tersebar di area sirkuit teman Pro 2. Dan misal kamu nih mau cek-cek gitu ya info-info tentang line up-nya bisa banget ya kamu cek aja langsung di Instagram F1 Night Race teman Pro 2 biar lebih lengkap lagi, biar kamu tahu siapa aja sih yang nantinya datang dan di artis itu nantinya bakalan di hari apa dan di stage apa gitu teman Pro 2 ya. Dan ini without any further ado langsung aja kita dengerin bersama-sama lagu dari Lana Del Rey, Young and Beautiful. Enjoy.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunia yang tokoh, broadcast di balik bola, di bom,

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Hitung Prodo masih dijaga malam dan juga masih barengan sama Taniyah ya di sini teman Prodo yang pastinya aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 11 malam teman Prodo. Dan kali ini aku membawakan informasi ya dari film live action Moana. Jadi Disney ini merilis lagu original terbaru mereka yang berjudul Along the Way untuk film live action dari Moana ini sendiri teman Prodo. Dan lagu yang ditulis oleh Lin-Manuel Miranda ini dibawakan oleh Catherine Lagaya. Nah ini dia nih pemeran Moana dalam versi live actionnya bersama Dwayne Johnson yang akhirnya kembali lagi ya memerankan Maui. Jadi Dwayne Johnson juga mengisi suara Maui di yang animasinya dan akhirnya dia kembali lagi menjadi Maui di live action teman Pro 2. Serta ada Aulii Cravalho ya pengisi suara Moana dalam dua film animasinya teman Pro 2. Dan menurut Lin-Manuel sendiri, kembalinya penulis menulis musik untuk dunia Moana ini juga menjadi pengalaman yang menyenangkan karena ia juga dapat memadukan vokal Catherine dan Aulii sekaligus kembali gitu ya menciptakan lagu untuk karakter Maui yang diperankan oleh Dwayne Johnson. Jadi lagu Along the Way ini sendiri teman Pro 2 menjadi bagian dari album Moana Original Soundtrack yang dirilis pada 26 Juni dan ini berisi lagu-lagu baru gitu ya serta versi terbaru dari komposisi Miranda, Opetia, Foy, dan Mark Mancina teman Pro 2. Dan versi deluxe soundtrack yang hadir di 8 Juli ini juga akan memuat musik ilustrasi karya Mark Mancina beserta versi instrumentalnya teman Pro 2. Dan film live action Moana ini sendiri ini dijadwalkan tayang di bioskop di tanggal 10 Juli atau startnya di hari ini ya teman Pro 2. Dan untuk penayangan di Indonesia, penyanyi Leodra ini kembali dipercayai oleh Disney Indonesia untuk membawakan versi bahasa Indonesia dari lagu Along the Way yang berjudul Sepanjang Jalan yang versi Indonesia ya teman Pro 2. Dan kali ini ia juga nggak bernyanyi sendiri, melainkan berkolaborasi dengan Amora Lemos dan juga Sila Topenap nih teman Pro 2. Dan Leandra juga mengaku bangga ya pastinya kembali lagi dipercayai oleh Disney untuk mengisi soundtrack film Moana dan menyebut proyek kali ini tuh terasa lebih spesial karena menghadirkan nuansa petualangan yang memang lebih kuat lagi teman Pro 2. Jadi memang lagu yang kali ini berbeda gitu ya dengan lagu Jauh di Sana pada proyek sebelumnya tahun Pro 2. Sepanjang Jalan ini juga memberinya tantangan karena untuk pertama kalinya ia mengeksplorasi bagian rap dalam sebuah lagu Disney tahun Pro 2. Jadi selain soundtrack utama, Disney juga menyiapkan album digital bertajuk Moana Voices Across the Ocean yang akan dirilis di tanggal 31 Juli mendatang. Dan album tersebut berisi 15 lagu yang dibawakan oleh para musisi dari berbagai wilayah Pasifik termasuk Dina Jane, Stan Walker, Iam Tongi, Paula Fuga, Molly dan juga masih banyak lagi. Bahkan ini nih sebelumnya Miranda juga meraih nominasi Academy Awards 2017 untuk lagu How Far I'll Go dari film animasi Moana yang pada versi live action kali ini dinyanyikan oleh Catherine Lagaya teman Pro 2. Dan buat kamu ya ini kan besok mumpung udah weekend, langsung aja teman Pro 2 ke bioskop gitu ya untuk nonton Moana di bioskop terdekat dan kesayangan kamu gitu. Mungkin ini udah rame banget sih diperbincangkan oleh orang-orang karena katanya Moana yang versi live actionnya ini cukup sama dan memuaskan gitu ya teman Pro 2. Setelah kemarin Disney cukup mengecewakan gitu ya untuk membuat live action dari Snow White dan juga The Little Mermaid, kali ini Disney udah tobat gitu katanya teman Pro 2. Jadi mungkin buat kamu yang tertarik bisa langsung aja teman Pro 2 mengunjungi bioskop-bioskop kesayangan kamu.

0: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs ya satu, java ice ya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Nah, hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus, apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Youtube Mulu 2 kali ini ada info nih buat kamu yang mencari lowongan pekerjaan gitu atau memproduksi. Karena ini ada Buckingham Palace yang lagi buka lowongan videographer. Ini dengan gajinya ini ya gila-gilaan banget sama produ. Ini gajinya 52.000 pound sterlingnya per tahun atau mungkin sekitar 1,2 miliar rupiah nih teman produ. Dan posisi yang dibuka oleh The Royal Household ini akan bertugas mendokumentasikan berbagai macam agenda resmi Raja Charles III dan juga Ratu Camilla teman produ. Sekaligus memproduksi foto dan video untuk kanal digital keluarga kerajaan seperti media sosial Instagram, X dan juga YouTube teman produ. Dan peran baru ini juga pastinya menjadi bagian dari upaya keluarga kerajaan Inggris untuk memperkuat lagi ya kehadiran digital mereka melalui konten yang pastinya lebih relevan dan berorientasi pada media sosial nih agar dapat menjangkau audiens global teman produ. Jadi selain gaji, kandidat terpilih ini juga akan mendapatkan sejumlah fasilitas juga gak kurang-kurang ya teman produ. Dan ini fasilitasnya mulai dari 25 hari cuti tahunan, luar biasa banget 25 loh ini teman produ. Terus makan siang gratis setiap harinya hingga kontribusi dana pensiun sebesar 15% dari pemberi kerja nih teman produ. Udah mulai tertarik belum nih? Jadi lowongan ini juga menunjukkan bagaimana institusi ini berusia ratusan tahun seperti kerajaan Inggris ini kini semakin serius beradaptasi dengan era digital dan media sosial. Tapi ya ini gak cuma itu teman produ, Buckingham Palace ini juga lagi buka lowongan untuk screening manager, head of finance dan juga sous chef. Dan buat kamu langsung aja sih, ini kayaknya tinggal menyesuaikan aja kamu di bidang apa gitu ya teman produ. Dan ini kayaknya benar-benar unik banget ya teman produ. Dan ini memang ada ini ya, ada videographer, terus ada banyak lagi ya, ada screening manager, head of finance dan juga sous chef. Dan ini juga dari berbagai macam bidang ini bisa masuk teman produ. Dan buat kamu mungkin ini bisa langsung aja lihat di webnya The Royal Household untuk kebijakan yang lebih lengkap lagi teman produ. Jadi siapa tahu kamu nanti daftar terus keterima dan mendapatkan gaji 1,2 miliar per tahunnya teman produ. Luar biasa, udah mulai tertarik sih aku ya.

0: Cagar budaya Benteng Pandebosch atau yang dikenal dengan Benteng Pendem terletak di Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Benteng pertahanan ini dibangun pada tahun 1839 sampai 1845 dan merupakan satu dari tiga benteng stelsel di Indonesia yang memiliki struktur gundukan tanah keliling yang melindungi bangunan benteng.
1: 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.
2: Jaga Malang, jangan galau malam-malam.

Itu menurut gue kabar kali ini datang dari Ed Sheeran yang dikabarkan bersiap menandatangani kontrak rekaman barunya dengan Interscope Records ya teman-teman, dua seperti yang sudah dikonfirmasi oleh sejumlah sumber terpercaya kepada The Hollywood Reporter nih teman-teman dua. Dan sebenarnya langkah ini juga menandai babak barunya dalam karir ya, setelah kontraknya dengan Warner Music Group, label lamanya ini resmi berakhir di awal tahun ini teman-teman dua. Dan kesepakatan ini juga disebut-sebut sebagai kontrak jangka panjang, meski belum diketahui gitu ya pastinya berapa jumlah album yang tercakup di dalamnya ini nanti. Jadi sebelum akhirnya memilih Interscope, Ed Sheeran sendiri ini sempat menjalin pembicaraan gitu ya dengan sejumlah label besar lain, termasuk ada Sony yang juga dikabarkan sempat menjajaki kerjasama dengan Ed Sheeran ini sendiri. Dan dengan bergabungnya dia ke Interscope di bawah naungan Universal Music Group, Ed Sheeran ini kini menjadi bagian dari roster label yang juga menaungi sejumlah nama besar seperti Billie Eilish, Lady Gaga, dan juga Kendrick Lamar. Dan penandatanganan ini juga turut mempertemukan kembali nih Ed Sheeran dengan CEO Interscope yaitu John Janik, yang sebelumnya pernah bekerja sama nih dengan Ed Sheeran sendiri saat memimpin Elektra Records di bawah Warner. Dan Ed Sheeran sendiri tercatat sebagai salah satu artis paling banyak di streaming ya di sepanjang masa, menempati posisi ke-6 dalam daftar All Time Artist Chart Spotify yang baru-baru ini dirilis ya tahun 2022. Dan pastinya ia juga dikenal gitu ya sebagai salah satu act live terbesar dengan turnya yang memiliki yang juga bertahan gitu ya bertahun-tahun, tercatat sebagai tur konser dengan pendapatan tertinggi ketiga sepanjang masa teman-teman dua. Dan Ed Sheeran sendiri pertama kali bergabung dengan Asylum dan Atlantic di bawah WMG sejak 2011 di Inggris, dan sempat menjadi salah satu artis paling menonjol di roster Warner bersama sederet superstar lainnya ya seperti ada Bruno Mars dan juga Coldplay, dengan 83 juta pendengar bulanan di Spotify yang akhirnya menjadikannya ini salah satu musisi paling banyak di streaming di seluruh sistem WMG. Dan meski begitu teman-teman dua, beberapa album terakhir Ed Sheeran ini gak lagi menorehkan kesuksesan sebesar Era Multiply dan Divide. Dan album Subtract pada 2023 ini menjadi album pertamanya ya sejak debut 2011 yang gagal membuka posisi nomor 1 di tangga Billboard dan hanya menduduki posisi kedua dan bertahan cukup lama ya di 15 minggu di chart. Sementara Autumn Variations yang dirilis beberapa bulan setelahnya ini juga hanya bertahan 2 minggu ya di posisi keempat, dan juga ada Play di tahun lalu yang bahkan bertahan 5 minggu di posisi kelima aja teman-teman dua. Dan di awal tahun ini Ed Sheeran sendiri telah mengonfirmasi kepergiannya dari Warner kepada para penggemar dan menyebutnya ini bukan sebagai perpisahan seorang artis yang kecewa, melainkan perjalanan dari sosok remaja yang memulai karir di label tersebut hingga kini menjadi seorang ayah dari dua anak yang merasa butuh perubahan gitu ya dalam cara menjalani karirnya secara profesional teman-teman dua. Ya mungkin ini mungkin udah jalan yang terbaik gitu ya buat Ed Sheeran sendiri, karena kan di Warner udah lama banget ya 15 tahun, mungkin dia mau mencoba hal baru dan keluar dari zona nyamannya teman-teman dua. Dan itu dia teman-teman dua informasi terakhir dari aku, karena habis ini aku harus pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu, karena gak kerasa banget udah mau di jam 11 aja teman pro 2. Jadi aku udah menemani kamu selama dijaga malam ini ya teman pro 2. Kalau buat kamu yang mau beristirahat, selamat istirahat dan terima kasih sudah bersamai aku ya di jaga malam ini. Dan buat kamu yang masih mau mendengarkan, boleh banget teman pro 2, karena sehabis ini di jam 11 sampai nanti di jam 12 akan ada lagu-lagu pilihan yang aku hadirkan untuk kamu dan menemani kamu beristirahat teman-teman dua. Dan akhiri kata ya teman-teman dua, Tania pamit undur diri dulu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, akhir bulan isi dompet pas-pasan lagi.
1: Halo sayang, minggu depan kita liburan dong.
0: Iya, oke, kita ke Bali deh. Yes, mantap, pengajuan berhasil.
1: Sayang, beliin aku sepatu, tas, sama handphone keluaran terbaru ya.
0: Boleh, besok kita belanja.
2: Pusing, uang nggak ada. Yang sebelumnya aja hampir jatuh tempo. Punya pacar juga banyak maunya lagi.
0: Kenapa sayang?
1: Ada yang telepon sama chat aku nih. Dari kemarin nyariin kamu terus.
0: Siapa?
1: Dari aplikasi pinjaman online. Katanya tagihan kamu harus segera dibayar. Aku nggak mau terlibat ya. Pokoknya kita putus.
0: Jangan dong, please.
3: Nggak mau kayak gini kan? Pinjaman online bukan solusi keuangan, tapi bikin hidup jadi nggak karuan. Jangan sampai ketagihan ya.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya Joya? Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
2: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak

Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 10 Juli 2026, melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program A2 Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 11 Juli 2026. Dari Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Sajadah Panjang di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmatnya dan karunia-Nya lah kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kita. Kita dapat melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kita dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam, semoga tetap tercurah terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya di dunia maupun di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kita semua sebagai umat Islam wajib berusaha agar generasi penerus kita menjadi generasi yang kuat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 9. Wal yahsyalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadidan. Dan hendaklah kamu merasa cemas bila meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan lemah serta khawatir atas kejahatan mereka, dan bertakwalah kepada Allah, katakanlah perkataan yang mulia. Berdasarkan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sebagai umat Islam agar jangan meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan lemah. Lemah fisik, lemah ekonomi, lemah akhlak, lemah ilmu, lemah pengetahuan, dan lemah imannya. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita agar berusaha menciptakan generasi yang kuat. Apa yang harus kita usahakan untuk menciptakan generasi-generasi yang kuat, yang sesuai dengan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salah satunya adalah dengan berusaha sekuat tenaga menciptakan generasi yang berfikir dan berzikir, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikenal dengan cendekiawan muslim. Cendekiawan yang tinggi ilmunya sekaligus rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 190 sampai 191.

0: al-ayah, bila kita renungkan dan kita cermati ayat ini, maka di dalamnya terdapat dua unsur, yakni fikir dan zikir. Kita harus selalu berusaha menciptakan generasi-generasi yang suka berfikir hingga mempunyai ilmu yang tinggi. Di samping itu, kita juga berusaha menciptakan generasi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berzikir dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam menciptakan generasi yang berfikir, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Alaq ayat 1, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhan yang telah menciptakan. Sebenarnya apa yang harus dibaca? Yang harus dibaca adalah ayat-ayat Allah. Akan tetapi ayat-ayat Allah yang dimaksud, yakni ada dua ayat-ayat Allah. Yang pertama ayat yang tertulis, dan yang kedua yakni ayat yang tercipta. Ayat yang tertulis yaitu ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Adapun ayat-ayat yang tercipta yaitu bumi, langit, bintang-bintang, bulan, matahari, tumbuhan-tumbuhan, serta planet. Semua itu harus difikirkan agar ilmu dan teknologi manusia dapat maju dengan pesat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rahman ayat 33, Ya ma'syaral jinni wal insi, inistata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard, la tanfudhuna illa bisultan. Dalam merealisasikan ayat ini, maka sejarah mencatat bahwa pada tahun 1978 terdapat dua orang astronot Amerika Serikat, yakni yang bernama Neil Armstrong dan Buzz Aldrin, telah pergi ke bulan dengan menggunakan pesawat Apollo 11. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memotivasi agar manusia selalu berpikir, terus berpikir. Namun di samping berpikir, manusia juga harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Ahzab ayat 41 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut asma Allah. Zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepada Allah pagi dan petang. Marilah kita sekolahkan, marilah kita didik anak kita agar mempunyai ilmu yang tinggi, dan marilah kita tempa imannya agar mereka selalu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan semua keturunan kita dapat menjadi orang-orang yang berilmu dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah panjang di 87,9 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Kajian pagi bersama Ustadz Hilman Fauzi dengan tema Belajar Ridho Ketika Menerima.
2: Kadang-kadang tidak semua hal itu harus sesuai dengan rencana kita. Kenapa? Karena di balik itu ada rencana yang maha indah yang dihadirkan oleh yang maha indah, tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu menginginkan sesuatu, iya. Tapi Allah menginginkan sesuatu yang lain. Kamu punya rencana, iya. Tapi Allah juga punya rencana. Dan kita harus percaya bahwa rencana Allah, keinginan Allah, itulah yang terbaik daripada apapun. Perhatikan surat Al-Baqarah ayat 216 Ini ayat yang selalu dijadikan apa ya, guidance banget sih sama Ahilman. Kalau Ahilman punya keinginan tapi kemudian gak sesuai kenyataan gitu ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'asa antakruhu syai'an wa huwa khairul lakum, wa'asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Perhatikan dengan iman. Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah Maha tahu, Allah lebih tahu, sedangkan kamu tidak tahu. Dari ayat ini kita harus punya sikap namanya husnuzon ya, dengan apapun yang datang dalam kehidupan kita.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: bernama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pada.
2: Selamat pagi teman Pradua.
0: Teman terbaik kamu.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Terjadi? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: pagi-pagi semangat ya. Ini di hari Sabtu udah weekend terakhir ya, kalau nggak salah Dil, sebelum masuk sekolah lagi.
1: Bener, gitu ya. Abis udah libur panjang gitu.
0: Libur
1: ya.
0: Libur panjang, besok sudah masuk.
1: Rasakan.
0: Ini adalah waktunya ya, kalau misalkan udah weekend terakhir sebelum masuk sekolah tuh adalah kegiatannya nyampul buku.
1: Betul.
0: Nyari dasi sama topi yang hilang.
1: Bener, karena abis liburan kemarin kita nggak tahu ya di mana.
0: Betul, kayak sudah sebulan kita tidak melihatmu. Betul. Gitu ya, nyariin yang hilang-hilang. Nah ini pokoknya sambil nemenin kamu di pagi hari ini, Tuan Pro 2 ada Ara dan juga Dila sampai nanti jam 9 pagi untuk kamu.
1: Yes, kita juga pasti hadirkan berbagai informasi menarik juga pastinya juga. Yes. Ara, jadi pastiin aja teman Pro 2 tetap stay tune di 87.9 Pro 2 RRI Malang,
0: teman terbaik kamu.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, Mager.
0: Ayo.

gak sih kamu coba menatap mata seseorang selama 4 menit? Hati-hati ya, bisa jadi kamu jatuh hati sama orang tersebut. Ya, karena menatap mata seseorang selama 4 menit saja bisa membuat dua orang merasa lebih dekat dan lebih terhubung. Melansir laman Huffington Post, hal ini ditemukan dalam sebuah penelitian yang melakukan eksperimen pada pasangan untuk saling berpandangan selama 4 menit tanpa gangguan. Dan ternyata setelah melakukan hal tersebut, para pasangan partisipan tersebut mengaku merasa lebih tertarik, bahkan hingga jatuh hati pada lawan pandangnya. Walaupun sebelumnya tidak saling mengenal dan membuat pasangan lebih mencintai pada mereka yang menjalin hubungan.

0: Selamat pagi Tuan Pro 2. Di pagi hari ini Ara dan juga Dila mau update ada beberapa informasi dari dunia olahraga.
1: Wow, yang terbaru. Bener banget, yang baru tadi dini hari gitu ya. Dimana satu duel semifinal Piala Dunia Tuan Pro 2 ini udah dipastiin nanti bakal diisi sama Perancis lawan Spanyol gitu ya.
0: Betul.
1: Dimana hal ini juga terjadi nih abis Belgia kalah dari Spanyol ya dengan skor 2-1 di California di hari satu dini hari tadi Tuan Pro 2.
0: Betul, dimana kalau kita lihat dua gol kemenangan Spanyol ini dicetak oleh Fabian Ruiz dan Mikel Merino. Belgia ini sempat menyamakan skor jadi satu sama lewat Charles de Ketelaer, Ketelaer ya.
1: Yes.
0: Dimana kemenangan ini membuat Spanyol kembali menembus semifinal Piala Dunia setelah 16 tahun sejak jadi juara Piala Dunia 2010 gitu ya. Spanyol ini emang gak pernah bisa masuk lagi di edisi berikutnya 2014, 18 sama 2022 gitu. Benar, 14, 18 sama 22 gitu. Nah ini gak pernah masuk. Nah terus kalau kita lihat kemarin sebelumnya ya, ini Perancis juga udah lebih dulu lolos ke semifinal, dimana mereka ini mengalahkan Maroko dengan skor 2-0.
1: Yes, benar banget. Dan 2 gol dari Perancis juga cetak sama mesin gol mereka ya di Piala Dunia tahun ini teman Pro 2, yaitu Kylian, sama Kylian Mbappe dan juga Ousmane Dembele gitu ya. Dimana Mbappe juga mencetak gol di babak kedua nih setelah Perancis sempat kesulitan menembus pertahanan Maroko di babak pertama Tuan Pro 2.
0: Yes, kalau kita lihat nanti Tuan Pro 2 ya, ada selanjutnya pertandingan yang terdekat gitu ya, atau perempat final gitu ya. Ini ada di Norway versus England ya, which is nanti seperti apa Helen ya, karena lagi ramai juga doi kan.
1: Betul.
0: Itu besok jam 4 pagi dini hari. Terus juga ada Argentina versus Switzerland, ini besok juga jam 8 pagi. Dan untuk semifinalnya ini sudah dipastikan akan ada Prancis dan juga Spanyol di tanggal 15 jam 2 pagi.
1: Jadi
0: gitu
1: tungguin
0: ya
1: aja gitu ya.
0: Betul.
1: Buat kamu teman Pro 2, siapakah yang bakal menang nanti kita bakal lihat.
0: Betul. Apakah tim jagoan kamu ataukah tim yang bukan jagoan kamu ya? Ditunggu aja teman Pro 2. Dan Ara sama Dila masih bakal balik sampai nanti jam 9 pagi.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: berapa waktu terakhir itu sempat lewat di sosmed aku, Dila.
1: Apa tuh?
0: Kritik-kritik terhadap Avatar Aang, The Last Airbender yang season 2 gitu ya, yang live actionnya gitu. Which is, ini aku jadi penasaran, karena yang season 1-nya aku juga gak nonton kan, gitu loh. Terus kata orang kayak, flop sih gitu. Jadi kayak apa yang bikin flop gitu kan. Nah ini kalau kamu pengen untuk nonton gitu ya, untuk season 2-nya kan sudah tayang juga kan.
1: Betul.
0: Untuk live action. Nah ini terus juga ada lagi gitu, adalah Avatar Aang The Last Airbender yang versi apa sih namanya ini?
1: Ini enggak Airbender aja sih.
0: Airbender aja. Betul. Ya. Betul. Ini kayaknya versi filmnya gitu ya.
1: Betul.
0: Nah ini Teman Pro 2 untuk Avatar Aang The Last Airbender yang versi film animasi ya, ini dipastikan bakal tayang dalam waktu dekat, dimana film animasinya dijadwalkan tayang di 25 Juli gitu.
1: Yes, atau sudah banget.
0: Sebenarnya beberapa ini kayak mundur berapa bulan gitu ya,
1: dari awal-awal pengumumannya ya.
0: Betul.
1: Tapi film awal ini dirancangin emang buat di bioskop nih Teman Pro 2, tapi akhir nya dipastikan bakal rilis di layanan streaming atau OTT gitu ya.
0: Nah, dimana, tapi di Indonesia sendiri masih belum tahu ya, di layanan
1: masih belum ada info
0: siapa yang bakal membawa Avatar Aang The Last Airbender ini gitu.
1: Jadi ditungguin aja Teman Pro 2 kalau misalkan di luar Indonesia ini bakal ditayangkan di Paramount Plus Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin nungguin ya film animasi yang ini, jadi ditunggu aja update-nya bakal kayak gimana gitu.
0: Betul. Nah, ini sebenarnya agak maju, jadi jadwalnya tuh aslinya Oktober kan.
1: Betul.
0: Terus dimajuin jadi Juli, which is maju 4 bulan. Nah, itu karena kemarin di bulan April sempat ada yang bocor gitu.
1: Jadi ada yang kayak, spoil ya.
0: Apaan nih? Itu kan ternyata untuk film animasinya ini akhirnya dari produksinya Paramount akhirnya dimajuin gitu. Akhirnya aku enggak tahu ya, waktu itu akhirnya juga sempat mengubah dari bioskop ke streaming atau memang dari awal
1: emang
0: sudah
1: buat
0: direncanakan di streaming, itu kurang tahu juga gitu. Jadi nanti buat kamu yang penasaran, Teman Pro 2, untuk film animasi ini bakal mengisahkan tentang Avatar Aang, pengendali udara terakhir di dunia yang mengetahui keberadaan kekuatan kuno yang menyelamatkan budayanya dari kepunahan.
1: Yes, nanti sama teman-temannya nanti ya si Aang-nya juga akan memulai nih perjalanannya ke seluruh dunia untuk menemukan sebelum kekuatan ini jatuh ke tangan yang salah dan mengancam perdamaian gitu ya, setelah mereka berjuang bersama-sama dengan segala pengorbanan yang udah mereka lakukan gitu ya.
0: Betul. Untuk film ini nanti untuk si Aang sendiri bakal dibintangin atau diisi suaranya oleh Eric Nam. Apakah dia akan menyanyi?
1: Kita tunggu. Kita tunggu aja.
0: Betul. Ada Dev Bautista sebagai Taka. Terus ada Jessica Maton sebagai Katara, Roman Zaragoza sebagai Sokka, dan Stephen Yeun sebagai Zuko. Ada juga Dion Kwan sebagai Toph, kayak gitu. Dan untuk ini adalah film yang diadaptasi dari series animasi ya, di mana karyanya adalah dari Michael Dante DiMartino dan juga Brian Konietzko, di mana keduanya ini menulis cerita bersama. Jadi mereka jadi tim penulisnya gitu.
1: Dan untuk sutradaranya sendiri Teman Pro 2 ini nanti bakal dipimpin ya sama Lauren Mantegomery bersama dengan produsernya yang lain, ada Latifa Owau ya, ada Marian Garger juga, ada Konietzko dan juga DiMartino Teman Pro 2. Dan nanti di film juga diproduksi sama Avatar Studios.
0: Betul. Yang mana ini adalah ruang produksi yang didirikan di tahun 2021 sebagai bagian dari Nickelodeon Animation Studio, kayak gitu. Untuk saat ini dari Avatar Studio lagi mengembangkan series animasi Avatar Seven Heavens. Terus juga ada, nah kalau Seven Heavens ini ngambil latar peristiwa setelah Avatar The Last Airbender dan juga The Legend of Korra gitu kan, which itu adalah salah satu Avatar sebelumnya Aang ya, kalau gak salah ya.
1: Betul, dan ini juga tayangnya masih lama ya, masih 2027, which tahun depan berarti ya.
0: Betul, jadi ditunggu aja satu-satu kalau penasaran, nonton yang live actionnya dulu aja.
1: Bener.
0: Kali ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.